0: sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Makassar pagi ini. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pagi hari ini. Setiap hari Jumat kita akan membahas informasi seputar dunia olahraga, ya. Nah, pada kesempatan pagi ini Jumat tanggal 3 Juli 2026, kita akan membahas mengenai persiapan Peparprov Pekan Paralimpik Provinsi, ya, atau dulu mungkin disebut sebagai Percada, Pekan Olahraga Cacat Daerah, ya. Nah, kalau biasanya pendengar, di setiap penyelenggaraan multi event olahraga seperti Porprov, PON, hingga event-event di atasnya, ya. Nah, biasanya juga akan disertai dengan event olahraga bagi penyandang disabilitas. Ini untuk memberikan kesempatan dalam bentuk sebuah penyetaraan, ya, kepada atlet-atlet dari kalangan disabilitas, karena bukan hanya atlet yang normal saja memiliki kemampuan, ya, tetapi juga atlet-atlet disabilitas juga patut untuk diberikan kesempatan. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan berbincang sesaat lagi dengan salah satu pengurus National Paralympic Committee NPC yang menaungi atlet-atlet disabilitas, kali ini dari Kabupaten Bantaeng, yang salah satu pengurus cabang NPC yang cukup serius melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet disabilitas, begitu. Nah, pendengar RRI, kita akan bahas bagaimana kemudian dari pengurus NPC yang berada di daerah menilai kesiapan dan juga keberpihakan, ya, terutama bagi mereka kalangan disabilitas untuk mempersiapkan diri mengikuti pekan Paralimpik Provinsi, ya. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, tentunya kita akan bahas nanti apakah dalam persiapan ini nantinya akan diberikan kesempatan kepada atlet-atlet, ya, yang akan menjadi ya, bagaimana kesiapan, bagaimana kesiapan venue, bagaimana kesiapan ke atlet-atlet, dan juga bagaimana penganggaran yang nantinya akan digunakan pada saat pelaksanaan Pekan Paralimpik Komite ini. Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan segera tersambung dengan narasumber kita pada pagi hari ini dari NPC, pengurus NPC Kabupaten Bantaeng, ya, Bapak Hasnawi, begitu. Halo Pak Hasnawi. Baik. Oh, terputus rupanya. Ya, baik pendengar RRI, kami akan coba sesaat lagi, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar.

0: kita akan coba berdiskusi dengan beliau bagaimana kesiapan Banteng, mungkin terutama bagaimana kepastian untuk pelaksanaan pekan olahraga pekan Paralimpik Provinsi ya, dan apakah akan berlangsung di Boni ataukah akan berlangsung di Wajo. Saya sudah dengan bersama dengan Pak Asnawi. Halo Pak Asnawi, assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum. Salam olahraga RRI tambah.
0: Baik, baik.
1: Sukses.
0: Oke, apa kabar Pak Asnawi? Sehat-sehat Pak Asnawi?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik, Pak.
0: Baik. Posisi di Banteng ya?
1: Iya, posisi di Banteng.
0: Baik, baik.
1: Sementara.
0: Iya Pak Asnawi, ini kita tahu bahwa tahun 2026 ini akan dilaksanakan pekan olahraga provinsi Porprov begitu. Biasanya Porprov ya, ini juga akan dirangkaikan dengan Paralimpik Provinsi, ya. Pekan Paralimpik Provinsi ya. Multi event ya, olahraga yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas se-Sulawesi Selatan. Ini
1: okay, ya.
0: Kita ingin tahu dulu nih. Sejauh ini NPC Banteng sudah ada kabar enggak begitu? Kapan sebetulnya, apakah kepastian pelaksanaan Peparprov 2026 ini Pak Asnawi?
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih kepada RRI mewakili teman-teman disabilitas di Banteng. Dan saya mewakili dengan pengurus NPC Kabupaten Banteng. Oke, lanjut saya menanggapi tentang pelaksanaan Peparprov Sulawesi Selatan. Selama ini belum ada informasi secara real dari NPC Provinsi bahwa tanggal dan bulan berapa dilaksanakan Peparprov. Selama ini kami dari saya selalu menunggu informasi dari provinsi atau undangan untuk membahas tentang Peparprov. Jadi kita di daerah ini apa ya mau mendapatkan informasi dari mata tentang pelaksanaan Peparprov.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu saya katakan sama teman-teman pengurus provinsi begini, coba banyak-banyak konsultasi dengan KONI. Apa salahnya, kan namanya itu satu paket itu, ya kan bisa beriringan dan bisa bersamaan, bisa berselang satu minggu, dan sama satu daerah. Pengalaman 5 tahun yang lalu, ternyata Peparprov itu tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya itu satu paket dengan Peparprov. Peparprov dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba dengan
0: Sinjai.
1: Di situ saya tanda tanya, ini pemerintah daerah Sinjai dengan Bulukumba, apakah ada kepeduliannya terhadap disabilitas? Kalau memang ada kepedulian, kenapa dia tolak tentang pelaksanaan? Gitu. Jadi ini dua daerah ini perlu dipertegas bahwa memang tidak ada kepedulian terhadap disabilitas. Kalau memang dia keberatan seperti itu, marilah kita duduk satu meja di mana? Di media. Ini selesaikan persoalan. Seakan-akan kita ini disabilitas dianaktirikan.
0: Dikesampingkan.
1: Dan kita juga, disabilitas itu kan warga negara Indonesia juga.
0: Iya
1: kan?
0: Baik.
1: Nggak tahu ini pengurus provinsi bagaimana konsultasi dengan pemerintah daerah Wajo dengan Bone. Di samping itu konsultasi juga sama KONI. Kenapa sih susah negosiasi dengan KONI untuk tentang pelaksanaan? Begitu. Dan juga saya sayangkan pihak dispora, kenapa kita tidak dijembatani? Karena sumber dana itu, semua dana dari dispora itu dihibahkan ke KONI. Ini persoalannya, Pak. Apakah juga ini Dinas Olahraga Pemuda Provinsi apa juga menghibahkan ke NPC atau hanya cuma menghibahkan ke KONI? Begitu.
0: Oke. Okay. Ini ironis sekali Pak Hasnawi ya, karena seharusnya pada kita kan tahu bahwa idealnya pekan olahraga provinsi ini dilaksanakan kalau bukan Oktober ya November begitu ya. Jadi kalau mungkin idealnya pun boleh demikian dengan pelaksanaan pekan olahraga pekan Paralimpik Provinsi begitu. Selang satu minggu setelah pelaksanaan Porprov dilaksanakanlah Peparprov ini. Nah, tapi

0: Kemudian hingga saat ini belum ada informasi. Jadi sehingga kemudian pengurus di daerah belum ada apa ya, masih juga meraba-raba kapan begitu informasi ini ada yang pasti, sehingga kami akan mempersiapkan diri. Sejauh ini bagaimana sebetulnya koordinasi yang sudah dilakukan dengan pengurus NPCI Sulawesi Selatan begitu ya, terkait dengan bagaimana kepastian untuk pelaksanaan Peperprov ini?
1: Ya. Makanya saya katakan tadi, Pak, saya sudah berapa kali meminta informasi ke provinsi, hanya balasannya, ya tunggu saja informasi berikutnya, tunggu saja dulu hasil pertemuan antara dispora. Jadi kita di daerah ini ya mau bertanya kemana lagi, karena hanya itu saja jawabannya, tunggu saja informasi selanjutnya. Sampai hari ini tidak ada informasi tentang hari apa dan bulan berapa pelaksanaan. Karena kita tahu selama ini, Pak, saya terserang, di daerah pada umumnya itu dispora, pendanaan dispora itu sudah mengupayakan ke Bappeda, tapi Bappeda seolah-olah itu Bappeda tidak punya perasaan dan punya kepedulian terhadap disabilitas. Kenapa saya mengatakan? Karena tidak seikhlas kepada KONI untuk memberikan dana. KONI tidak ada persoalan dia mendapatkan dana karena sudah sangat direspon baik oleh Bappeda. Tapi kalau NPC secara umum, anaurubillah, pihak Bappeda sangat menganaktirikan oleh organisasi disabilitas khusus olahraga. Makanya selalu saya mengatakan begini, mudah-mudahan ada niat baiknya lagi RRI untuk mendudukan beberapa NPC kabupaten atau 2-3 orang yang mewakili seselatan dan beberapa kepala di Bappeda untuk duduk sama-sama, kenapa susah memberikan anggaran kepada disabilitas. Gitu. Karena kalau tidak duduk bersama ini, Pak, sangat susah.
0: Oke. Kalau seandainya ini belum pasti, Pak. Ini belum ada kepastian. Kalau dari NPC Bantaeng sendiri, apakah belum ada persiapan juga dilakukan sejauh ini?
1: Kalau Bantaeng, ada beberapa cabur di Bantaeng itu kami tetap siap-siap kapan dilaksanakan. Kita tetap siap. Dengan menggunakan anggaran seadanya. Karena kalau makanya saya bilang tadi, Pak, kita minta secara real anggaran yang sangat dibutuhkan oleh NPC, bukan menambah-nambahi, tapi kan rata-rata kalau Bappeda itu minta yang hilangnya sebenarnya kita minta 250 juta malah dipotong 50%. Makanya seakan-akan kita mau bohong. Kalau kita butuh 250 juta, kita masukkan di pagu anggaran itu permohonan harus 500 juta supaya dipotong 50%, yang tinggal 50%. Nah itu persoalannya, makanya saya bilang tadi, Pak, mudah-mudahan kalau bisa kita ada dialog interaktif langsung duduk satu meja antara Bappeda dengan ketua komisi A dengan ketua NPC kabupaten, boleh yang daerah mana yang bisa mewakili NPC kabupaten, daerah mana yang bisa mewakili Bappeda tentang pendanaan ini. Tapi sedikit saya tambahkan, saya sangat salut ada saya informasi di media sosial Lubuk Timur. Dia sudah bikin surat edaran mengatakan semua OPD harus mempersiapkan dan siap untuk membantu kegiatan bisa olahraga disabilitas, kegiatan apapun. Saya salut itu, dia bikin surat edaran. Jadi makanya kalau memang ada niat lebih baik lagi RRI hadirkan Bupati Lubuk Timur sama NPC, beberapa NPC dengan beberapa kepala Bappeda untuk duduk satu meja, Pak, supaya ini konkret apa masalahnya Bappeda. Karena saya tidak suka, Pak, karena saya dibantai beberapa yang harap sama Bappeda mengatakan tidak ada uang. Kan enggak logis bicara begitu, Pak.
0: Oke.
1: Iya, makanya saya bilang, enggak apa saya duduk meja. Hasil kemarin saya audiens sama Pak Bupati, saya menyampaikan hal-hal yang saya butuhkan, dia mengatakan, kenapa tidak langsung menghadap saya, sama saya, setelah ada informasi tidak real dari Mapeda, tapi saya mengatakan mohon maaf Pak Bupati, saya tidak sampai hati kan, jangan sampai ada persoalan yang berikutnya lagi.
0: Okay.
1: Jangan sampai dibilang kalau dibantai istilahnya aja macam apa kan enak-enak.
0: Baik, baik. Papa Mas Nawi, ini kan kalau misalnya hingga akhir Juli ini belum ada kepastian, mungkin apakah ada tindak lanjut begitu yang akan dilakukan pengurus NPC-NPC yang ada di daerah untuk segera mendesak begitu ya kepada pemerintah provinsi ataukah mungkin dari pemerintah Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendesak begitu. Ini kan jika kalau misalnya NPC-NPC yang ada di Sosatan ini misalnya NPC Bantaeng, Luwu Timur ya dan beberapa pengurus cabang NPC yang ada di Sosatan bersatu untuk mendesak untuk memastikan kapan pelaksanaan NPC ini, nah mungkin ini akan segera bertindak gitu. Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan ataupun juga dari pelaksana ataupun tuan rumah penyelenggara dalam hal ini Wajo dan juga Kabupaten Bone begitu untuk memastikan di mana pelaksanaan Peparprov ini dan kapan pastinya akan dilaksanakan nih.
1: Oke Pak, saya sampaikan Pak begini, saya sudah pernah minta informasi dari teman dari Bone dengan Wajo.
0: Yeah.
1: Hanya dia mengatakan ya tergantung dari negosiasi oleh provinsi. Dan saya kira provinsi tidak akan bisa, saya kira NPC Kabupaten tidak akan bisa mendesak pengurus provinsi karena hasil musyawarah pemilihan ketua kemarin mayoritas kan mereka dia mendukung oleh Kandacong semua.
0: Yeah.
1: Mayoritas. Jadi tidak mungkin dia mau cederai pilihannya bagi saya.
0: Iya.
1: Makanya saya bilang aduh, si yang biasa itu bisa dua kali periode ada prestasi yang menonjol. Tapi itulah namanya kalau ini olahraga selalu dijadikan ajang politik susah Pak. Makanya olahraga di Sulawesi Selatan itu Pak sangat lambat perkembangannya tentang prestasi karena ya di barengnya dengan politik.
0: Yeah.
1: tidak berbeda dengan pusat semua berlatar belakang politik yang membengkengi kegiatan ini.
0: Jadi masih ragu-ragu juga jadi sebetulnya beberapa pengurus NPC Sulsel di daerah begitu ya untuk mendesak pengurus provinsi NPC
1: ragu. Baru saya mau coba lagi ini Pak. Insya Allah hari Minggu ini saya mau di grup menyuarakan, kalau memang tidak saya akan menyampaikan langsung kepada Bapak yang di RRI mengatakan wah tidak ada respon Pak mau di apa, kecuali kalau RRI betul-betul mempertemukan kedua belah pihak ini bisa duduk satu meja ya lebih bagus Pak. Tapi saya tidak menyuruh Pak, hanya cuma
0: oke
1: okay. Iya, umpama seperti kan supaya kita buka-bukaan.
0: Yeah.
1: Dinas Pemuda Olahraga Provinsi, kenapa tidak bisa menentukan sikap satu paket dengan NPC, apa masalahnya? Yang kedua, kenapa Bapeda sangat ragu memberikan dana yang dibutang oleh NPC Kabupaten? Yang ketiga, ya Komisi A Kabupaten kenapa tidak memberikan kepastian bahwa jangan ada pilih kasih. Kalau kita kasih satu gelas oleh KONI, kasih juga satu gelas disabilitas sesuai dengan porsi kebutuhan.
0: Okay. Kalau porsinya di Banteng sendiri gimana? Iya, di Banteng sendiri bagaimana nih Pak Asnawi?
1: Saya sangat kecewa tahun ini Pak.
0: Okay.
1: Karena tahun lalu permintaan saya 600 juta di ACC. 300 juta itu memang kebutuhan saya. Yeah. Tapi saya mau jujur tahun 2006 memasukkan proposal itu 250 juta karena itu kebutuhan saya.
0: Yeah.
1: Ternyata tidak cukup 5% yang diberikan. Berarti
0: hanya
1: yang
0: berapa?
1: Mereka ini selalu kita bohong. Mm-hmm. Iya kan? Nah, inilah yang harus kita luruskan juga. Kalau ada satu meja, tolong jangan memberikan anggaran organisasi itu sesuai pilih pemerintah yang punya kebijakan. Kalau umpama contohnya saya Pak, 100 juta ya. Apa mau dibelanjakan itu? Hanya itu peralatan. Contoh saja kalau saya di Bantaim, Pak. Makan saja kalau waktu di Makassar uang makan 31 juta. Iya, Pak ya. Transfer 5 mobil 25 juta. Iya kan? Transport atlet dan pelatih dan pendamping itu selama latihan itu kan 40 juta kan sudah habis. Belum peralatan. Supaya makanya sebelum tadi mudah-mudahan bisa ada duduk satu meja kita menyampaikan unek-unek kita kepada Bappeda, tapi jangan konco-konco yang dibawa, harus yang pengambil kebijakan di Bappeda, jangan kepala seksi apa itu kan seperti itu, Pak.
0: Oke. Kalau jadi tahun ini belum ada kucuran dana yang diberikan untuk NPC dari pemerintah kabupaten begitu, Pak ya.
1: Saya bantu, Pak, sudah ada 100 juta. Tapi
0: itu khusus persiapan peparprov, Prof ya. Khusus untuk persiapan peparprov.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, Pak, iya.
0: Belum pada saat begitu, nanti kan? Pada saat peparprovnya apakah itu masih akan diberikan lagi atau
1: habis kemarin itu audiens, Pak. Saya mengharapkan di anggaran perubahan, berarti ya. Bulan 11. Nah, jadi kalau umpama bulan 12 dilaksanakan ya berarti bisa dapat, tapi sudah tidak ada kita TC. Iya, karena harus selesai dulu tahun lalu, Pak. PPA Pro 2022.
0: Ya.
1: Itu kan saya TC 2 bulan sebelum ada persiapan. Jadi karena ada dana. Kalau ini iya, Pak.
0: Baik. Oke, okay, jadi yang pertama dulu ini yang menjadi aspirasi NPC Kabupaten adalah bagaimana kepastian pelaksanaan peparprov ini dulu, begitu ya?
1: Iya.
0: Bagaimana kepastian? Jadi harus memang ada desakan begitu dari pengurus provinsi kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menentukan sikap kapan, apakah peparprov ini akan berbarengan pelaksanaannya dengan peparprov ini, ataukah skemanya tetap pada saat yang kemarin begitu di Sinjai dan Bulukumba ya begitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau menurut Anda idealnya bagaimana, Pak? Apakah harus berbarengan ataukah mungkin ada skema lain begitu untuk peparprov ini?
1: Kalau saya selalu mengatakan, Pak, harus berbarengan.
0: Iya.
1: Atau setidak ya kalau tidak berbarengan ya tetap kalau memang di Bone dilaksanakan, kenapa enggak susah di Bone juga NPC-nya? Kenapa apa dari hal mana bisa susah? Jadi makanya saya selalu mengatakan bahwa kalau mau lihat disabilitas, yang melihat berpikiran bahwa itu disabilitas punya kemampuan, tapi cobalah lihat apa yang bisa dilakukan disabilitas yang positif, dan jangan selalu mengingat bahwa yang dilakukan disabilitas itu adalah yang negatif, yang susah berbuat. Nah, itulah sekarang.
0: Baik. Jadi kita tunggu saja, Pak ya.
1: Lagi, Pak, kalau
0: mudah-mudahan ini dalam saya akan memfollow up juga begitu ya kepada pengurus NPC Sulawesi Selatan kepastian pelaksanaan peparprov ini kapan akan dilaksanakan, apakah berbarengan ataukah mungkin dari Dispora punya rencana lain begitu untuk pelaksanaan ini. Karena ini kan merupakan bentuk keberpihakan, kepedulian ya, penyetaraan antara penyandang disabilitas begitu. Mereka juga punya hak ya untuk berprestasi gitu. Itu intinya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena dilindungi juga undang-undang, Pak. PP undang-undang kan ada semua.
0: Sudah ada undang-undangnya. Baik. Pak Hasnawi, terima kasih banyak, Pak, waktunya. Anda sudah curhat luar biasa ini. Baik.
1: Terima kasih juga kepada RRI, sangat ada kepedulian terhadap organisasi disabilitas, khususnya Bantaeng, selalu meminta pendapat tentang bagaimana pelaksanaan peparprov selanjutnya.
0: Ya.
1: Dan saya salam kepada teman-teman di RRI, semoga RRI tambah sukses di masa depan akan datang.
0: Baik.
1: Yang saya titip, semoga juga diusahakan untuk satu meja antara Dinas Pemuda Olahraga Provinsi dengan Bappeda Kabupaten untuk untuk membicarakan tentang bagaimana perkembangan dan dilaksanakannya PEPA PERUK di Sulawesi Selatan.
0: Baik, baik.
1: Oke, ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Pak Hasnawi, pengurus NPC Kabupaten Bantaeng, ya. Oke, jadi pengurus di daerah memang menanti kepastian dari pengurus NPC Provinsi Sulawesi Selatan terkait kepastian pelaksanaan Pekan Paralimpik Provinsi PEPARPROV yang merupakan multi event olahraga 4 tahunan, ya, yang diselenggarakan untuk penyandang disabilitas. Nah, jadi idealnya memang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi PORPROV itu satu paket pelaksanaannya dengan PEPARPROV. Tapi kemudian pada saat pelaksanaan event sebelumnya di Sinjai dan juga Kabupaten Bulukumba terjadi sedikit perubahan di mana dua daerah kabupaten ini tidak apa ya merasakan tidak mampu begitu untuk melaksanakan event ini secara berbarengan sehingga diambil alih ya pelaksanaannya oleh Makassar. Baik pendengar RRI, saya cukupkan sampai sini kebersamaan kita dalam dialog Makassar pagi. Saya Alfian, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Dek, berhenti dulu. Jangan jalan aja sambil lihat ponsel.
2: Wah, maaf Bu. Saya pikir tadi jalannya sepi.
1: Ya tetap aja, jalanan itu penuh resiko loh. Sekali aja kamu lengah, bisa bahaya tahu.
2: Iya, ngerti Bu. Tapi tadi saya cuma balas chat kok.
1: Emang dengan balas chat bisa selamatin nyawa kamu? Ya enggak kan?
2: Iya Bu, mulai sekarang saya pastikan dulu deh kanan kirinya, baru saya jalan.
3: Bermain ponsel saat melintas dapat membahayakan nyawa Anda.

0: Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi untuk hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026 bersama rekan kami Alfianus Bakka. Dan baiklah, hingga di sini juga saya Arti Alfian menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi, dan sementara ada rekan saya Mori atau Hermalasari dan juga rekan Arvan Yusri yang akan mengawal Anda di program acara Makassar siang nanti. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan memutarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu mari tetap bersama di Pro 1 RRI Makassar.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
8: FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir bersama Anda di program Halo RRI, di mana pendengar bisa memberikan keluhan, informasi dan berbagai hal yang mungkin sedang diresahkan di sekitar Anda. Dan yang ingin bergabung silakan langsung saya di 0821-3333-9440. Tentunya juga siaran Halo RRI kami siarkan di melalui Facebook yang bisa Anda kunjungi di Pro1 RRI Makassar. Dan tentunya ketika kita baru mulai sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu teleponnya untuk itu. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
9: Aldi di Lembang, Pinang.
8: Ah, Pak Aldi, bagaimana kabarnya, Pak Aldi?
9: Alhamdulillah, matahari bersinar terang.
8: Alhamdulillah.
9: Ini kecil suaranya di teleponnya.
8: Baik, ini sudah terdengar jelas, Pak?
9: Ya, sedikit lagi.
8: Baik, ini apakah sudah?
9: Karena kalau di apa namanya di manual itu dari pagi jam 9 ya. Siaran manualnya gresek-gresek kayak orang berkumur-kumur.
8: Baik. Ini tuh di daerah Pindrang ya, Pak ya?
9: Lembang.
8: Oh, Lembang. Baik, nanti akan kami sampaikan. Baik, Bapak silakan menyampaikan informasi atau hal
9: di
8: lainnya.
9: Ini di daerah Lembang. Ada salah satu sekolah ya. Tepatnya di Lembang itu Pindrang ya, Pindrang.
8: Di mana, Pak?
9: Lembang Pindrang ada salah satu sekolah di Desa Benteng Paremba, Dusun Indoaktin. Halo?
8: Iya. Dusun apa, Pak?
9: Kecil suaranya.
8: Dusun apa, Bapak?
9: Salah satu sekolah di Kecamatan Lembang, Dusun Indoaktin. Itu sekolah terjadi apa namanya kegiatan belajar mengajar pada tahun 2014.
3: Mm-hmm.
9: Bawa kolom rumah.
3: Maksudnya, Pak?
9: Bawa kolom. Iya, dibawa kolom rumah.
3: Dibawa ke rumah?
9: Kolom rumah. Bawa kolom rumah.
3: Oh, nah, dibawa kolom kan rumah. Di, baik.
9: Kalau di sini kan biasanya itu rumah panggung. Iya. Yeah. Sejak tahun 2014 itu saya tanya kemarin salah satu saudara saya yang guru di situ. Dan warga di situ di sana menduga bahwa sekolah ini tidak diakui oleh pemerintah. Kadang-kadang juga ada yang menuding bahwa ini sekolah liar katanya.
3: Baik, ini nama ya. Sekolahnya apa ada Bapak Aldi?
9: Ini sekolah sekolah jauh ya dari salah satu yayasan ya yayasan. Mm-hmm. Tapi di situ berdampingan antara sekolah di bawah naungan Kemendikbud dengan Kementerian Agama.
3: Baik, nama sekolahnya apa Bapak?
9: PAUD di situ, PAUD.
3: PAUD.
9: Iya. Yeah.
3: PAUD apa Bapak kalau boleh tahu?
9: Pendidikan usia dini kalau enggak salah ya.
3: Iya, pendidikan usia dini saja atau ada juga titel
9: jadi,
3: lainnya?
9: Di situ. Jadi di situ sudah pindah mungkin sudah ada yang memberikan anggaran dari anggaran desa kalau enggak salah ya. Jadi dibangun di situ sekolah dipindahkan ya, dipindahkan dari kolom rumah itu dan di situ sudah dibangun di tempat sekolah jauh dari pemukiman penduduk dan ini tempatnya di situ kadang-kadang juga apa namanya orang yang beternak sapi masuk telur masuk di situ ya karena ini sekolah tidak ada pagarnya bahkan pernah ada kehilangan itu pompa airnya
3: baik
9: iya. Dan ini seiring dengan perkembangan zaman ada namanya sosial media seperti sekarang ini. Maka beberapa waktu lalu diberitakan di berbagai media online sosial media itu katanya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kemendikbud akan berkunjung ke sana dan direhab ya untuk dibenahi diperbaiki karena ini apa ya kondisinya sangat memprihatinkan.
3: Baik.
9: Iya kan? Jadi mohon kepada pihak Halo RR ini menghubungi pihak yang dinas yang berwenang, dinas pendidikan dan Kemenag itu berkunjung ke sana melihat langsung seperti apa kondisinya. Dan ini kan pernah sampai viral ya di berbagai media sosial ya, berita-berita online. Namun warga seperti saya ini ya mau kejelasan ya. Kejelasan dari dua dinas ini kapan berkunjung ke sana dan kapan direhabnya dan ini jangan sampai ini berlarut-larut sehingga masyarakat menilai ini sekolahnya tidak resmi tidak diakui dari pemerintah.
3: Baik.
9: Jadi mohon kepada pihak Halo RRI menghubungi dinas yang terkait supaya pernyataan resmi melalui suaranya di Halo RRI jangan melalui tulisan-tulisan yang ada di media online itu.
3: Baik apakah, Bapak Aldi.
9: Ya, maklum kalau berita di online itu kan ya apakah itu benar atau tidak bagaimana ya dimohon kepada Halo RRI menghubungi dinas dua ini ya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kabupaten Pindrang. Ya saya kira itu saja. Assalamualaikum.
3: Pak Aldi boleh dijelaskan lagi nama dusunnya? Baik. Mungkin nanti kami akan menghubungi Bapak Aldi secara langsung lagi untuk lebih jelasnya. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar yang ingin menyampaikan keluhan ataupun informasi silakan langsung bergabung di 0821-3333-9440. Mungkin pendengar bisa memberikan informasi ataupun keluhan yang ada di sekitar pendengar ataupun dari informasi yang sudah didapatkan. Dan tentunya juga bisa melalui live streaming kami di Facebook tentunya Pro 1 RRI Makassar. Nah, terkait permasalahan-permasalahan yang ada bisa tentang layanan ataupun perihal mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar. Nah, pendengar silakan langsung saja bergabung di Halo RRI. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang

0: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
1: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
0: Hah? Siapa yang ngomong?
2: Kami, buku-bukumu.
0: Emang buku bisa ngomong?
1: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
2: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
3: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
0: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
1: Nah, sekarang coba hitung lagi.
0: Oh iya, jadi gampang.
2: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
3: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Makassar pagi ini.
3: Sembilan 4,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, kembali hadir menemani Anda di program Halo RRI, di mana pendengar bisa memberikan atau menyampaikan keluhan, informasi ataupun terkait hal-hal yang ada di sekitar pendengar yang bisa kami sampaikan langsung kepada pihak-pihak terkait nantinya melalui narasumber yang berkompeten. Dan pendengar bisa bergabung di 0821-3333-9440 atau juga di live Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan terkait perihal-perihal yang lagi terupdate di kota Makassar sendiri nih, terdapat beberapa informasi-informasi terbaru nih, misalnya tentang keluhan-keluhan terbaru dari masyarakat tentang air bersih. Nah, ini juga menjadi keresahan nih tentang air bersih, di mana sekarang ini di beberapa daerah di Kota Makassar tepatnya terjadi krisis air bersih dari PDAM, di mana dikatakan bahwa terjadinya kendala ini karena ada kerusakan pada pompa air. dan hingga berkurangnya pasokan air beserta musim kemarau saat ini. Dan mungkin ini pendengar juga bisa menyampaikan keluhannya terkait hal tersebut. Dan mungkin bisa disampaikan langsung bagaimana solusi terbaiknya. Dan selanjutnya juga yang lagi hangat dibahas tentang penggusuran-penggusuran yang sudah terrealisasi di beberapa daerah di Kota Makassar, di mana ada pro kontranya sendiri.

Dan yang terbaru saat ini adalah ya perpindahan pedagang es kelapa yang ada di depan Benteng Rotterdam yang direlokasikan di Pasar Baru atau Kampung Baru Jalan Kajaola Lido, Kota Makassar, dan ini juga menjadi pro dan kontra. Dan keluhan dari penjualnya bahwa di lokasi terbaru saat ini penjualan terasa sepi, mungkin karena baru terjadi perpindahan dan masyarakat belum mengetahui daerah tepatnya tempat perpindahan penjualan es kelapa saat ini. Nah, pendengar mungkin ada keluhan ataupun informasi terupdate lainnya, silakan langsung hubungi di Halo RRI tentunya di 082133339440. Nah. Baik, nah pendengar silakan langsung saja bergabung di Halo RRI untuk menyampaikan keresahan-keresahan yang ada. Dan mungkin banyak ada isu-isu penting atau apa yang saat ini sedang terjadi di sekitar Anda, ataupun ada hal-hal inovasi-inovasi terbaru pun juga pendengar bisa langsung bergabung saya di Halo RRI tentunya di Pro 1 RRI Makassar. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu untuk menunggu pendengar lainnya berpartisipasi. Tentunya jangan kemana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: sakit banget ketawa.
1: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
0: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
2: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
0: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
1: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
0: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
2: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
0: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
1: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
0: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
1: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan ini kita sudah ada yang bergabung lagi di Halo RRI. Untuk itu kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Diangkat
1: dong. Dengan siapa, Bapak?
2: Iya, dengan Hakim di Bantai Morio. Dengan Mori ini,
1: Iya, Bapak Hakim di Bantai. Bagaimana kabarnya, Bapak Hakim?
2: Ya, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah, baik. Bapak Hakim, mau ada informasi atau keluhan apa, Bapak?
2: Mori ini, penerimaan radio, siaran radio FM kurang baik juga sekarang.
1: Oh, penerimaan di daerah Bantai ya, Bapak? Penerimaan di daerah Bantaeng.
2: Iya. Penerimaan di daerah Bantaeng di sini selesai lagi nih. Enggak bisa ngapa nak bilang itu.
1: Oh, dengan radio RRI digital atau terestrial, Pak?
2: FM, FM-nya.
1: Yang FM, baik.
2: Radio manualnya.
1: Baik, Bapak. Baik, kalau begitu akan kami sampaikan setelah ini.
2: Iya, mama habis kiano ya, Pak. Main bola tadi rusak kiano.
1: Kurang bagus terdengarnya ya, Bapak ya, pertandingan bolanya.
2: Iya. Oke.
1: Baik, terima kasih Bapak Hakim.
2: Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dari Bapak Hakim sebagai penutup kita di Halo RRI edisi 3 Juli 2026. Dan pendengar, untuk itu kita akan pamit undur diri di Halo RRI hari ini. Tapi jangan bersedih karena nanti kami akan hadirkan pertandingan bola antara Swiss dan Aljazair di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang akan kami relay langsung dari Pro 3 RRI. Jadi untuk itu tetap dengarkan kami dan simak dan saksikan keseruan pertandingan bola di hari ini. Untuk itu saya Mori pamit undur diri bersama rekan Ispa di meja operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Allah sangat merindukan kita. Para malaikat sangat merindukan kedatangan kita. Tentunya di antara kita pun mungkin kita sudah menjadi orang tua, punya anak. Namun tentunya kita pun punya orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun kepada orang tua yang sudah meninggal. Bakti seorang anak terhadap orang tua yang sudah meninggal tidak berhenti bakti seorang anak terhadap orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Salah satu cara menunjukkan bakti kepada orang tua yang sudah meninggal, dalam setiap doa kita sisipkan nama orang tua, dalam setiap sedekah kita sisipkan nama orang tua. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari menyebutkan salah satu riwayat yang pernah disabdakan oleh Rasul bahwa tatkala seorang anak mengangkat tangannya lalu dia berdoa kepada orang tuanya yang sudah meninggal, Allahumma gfir li abi, ya Allah ampuni ibuku ya Allah, Allahumma gfir li ummi, ya Allah ampuni ibuku ya Allah. Seorang anak berdoa kepada orang tua yang sudah meninggal. Dalam riwayat dikatakan dalam kitab Adabul Mufrad, riwayat Imam Bukhari, maka setiap anak mengangkat tangannya untuk berdoa kepada orang tua yang sudah meninggal, Allah angkat derajatnya orang tua yang sudah meninggal di kuburan. Lalu orang tua kita bertanya, apa ini? Qala ta'ala dalam riwayat dikatakan Allah menjawab, hadihi istighfarun, ini merupakan ucapan istighfar yang anakmu ucapkan di dunia sebagai bentuk pengampunan untukmu. Maka setiap anakmu mengangkat tangannya berdoa untukmu, kuangkat derajatmu satu derajat. Ini bukti bahwa bakti seorang anak tidak berhenti walaupun orang tuanya sudah meninggal. Dalam setiap sedekah kita, dalam setiap doa kita sisipkan nama orang tua, maka itu salah satu cara menunjukkan bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka banyak kita temukan, misalkan ada anak yang diberikan kelebihan harta, misalkan membangun masjid atas nama orang tuanya. Kami pernah mendapati ada satu masjid yang bernama Salamah Fatimah. Bertanya kepada yang merawat masjid itu, apakah Fatimah Salama ini adalah nama orang yang membangun masjid ini? Dia jawab, Fatimah itu nama ibunya, sedangkan Salama adalah nama ayahnya. Jadi satu anak membangun masjid atas nama orang tuanya, dia niatkan mudah-mudahan sebagai ladang pahala mengalir terus untuk orang tuanya. Maka tentunya ini salah satu cara membuat kita, semampu kita sebagai seorang anak, menjadikan kita ma'rufan fisama, terkenal di langit, adalah tunjukkan kebaikan-kebaikan, salah satunya kebaikan kepada orang tua, sehingga mudah-mudahan insyaallah kita kelak diakui oleh

Allah dan para malaikatnya sebagai hamba-hamba yang saleh. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatir dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

pendengar Pro 1 RRI Makassar. Demikian tadi Anda telah mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Muwana RRI Makassar. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi amal saleh yang membawa keberkahan bagi kita semua. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda tetap di Pro 1 RRI Makassar. Dan kami akan hadirkan kembali informasi, inspirasi, dan hiburan yang telah kami siapkan khusus untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga hari Anda penuh berkah. Untuk itu, tetap di 94,4 FM.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Saya menyapanya Mary ya.
3: Ini Mary aja, iya.
2: Oke, okay. Terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro1 RRI Makassar.
1: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
4: Temankah melihat apa ini atau melihat
3: memang kayaknya deh? Memang kayaknya saya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
5: Jauh-jauh kita datang ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan obrolan seru siang ini, di mana obrolan kita kali ini akan membahas Sari Rasa Makassar bersama narasumber kami Aisyah dan dipandu oleh rekan kami Arfan Yusri. Dan bagaimana keseruan perbincangan di siang hari ini? Mari kita simak bersama di Obsesi Obrolan Seru siang ini.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro Satu dari Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
2: Bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua. Jauh-jauh kita datang nih dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, menyapa ruang dengar Anda di 94,4 FM. Obsesi obrolan seru siang ini hadirkan kembali sosok-sosok inspiratif dari berbagai bidang. Dan sosok inspiratif yang saya hadirkan di sini ada inspirasi dari Sari Rasa Makassar. Nah, mungkin bagi Anda ini yang pernah dengar atau mungkin salah satu dari penikmat item-item dari Sari Rasa Makassar nih, saya hadirkan langsung nih ownernya, ada Ibu Ica Aisyah kalau nggak salah namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih sudah hadir di Prosatu Makassar. Ibu Ica ini pendengar owner dari Sari Rasa Makassar. Kita mau kulik-kulik ya, terkait Sari Rasa, terkait sosok Ibu Ica ini. Bagaimana perjalanannya membangun bisnis kuliner, khususnya item kue dan roti ya.
1: Iya.
0: Beberapa tahun ini dengan brand Sari Rasanya. Sari Rasa Makassar. Didirikan sejak kapan ini?
1: Awal mulai itu tahun 2019.
0: 2019 iya. Sebelum Covid ya?
1: Iya, sebelum Covid.
0: Sebelum Covid.
1: Iya.
0: Ini basicnya emang baker dunia pastry atau apa nih?
1: Tidak ada juga sih kalau soal basic, karena kan saya dulu kantoran, terus resign, dan pastinya saya mencari income yang baru dong, karena kan sebelumnya ada income terus stop. Saya mulai dari ini yang saya dari rumah, yang saya tidak meninggalkan rumah, anak-anak juga masih terpantau. Nah, sampai akhirnya berjalan sampai sekarang.
0: Oh, tadinya kerja?
1: Iya.
0: Ya, sebagai karyawan?
1: Iya, karyawan.
0: Emang ada ide untuk mempunyai bisnis sampai harus mungkin mempersiapkan begitu ya? Untuk bangun itu saya nabung dulu deh. Sembari nanti saya resign gitu. Ya.
1: Tidak ada.
0: Tiba-tiba.
1: Iya. Tidak ada.
0: Karena desakan apa? Terlalu pribadi ya.
1: Tidak kan saya kan bekerja di BUMN perbankan. Itu kurang lebih 14 tahun.
0: Wow.
1: Ya, terus
0: 14 tahun dan harus memutuskan untuk
1: resign.
0: Kenapa, boring?
1: Tidak, maksudnya saya mau mencari rezeki yang lebih ini. Maksudnya kan kalau di agama kita kan sembilan dari
0: gitu ya. Tersentuh itu ya. Masuk gitu ya.
1: Sembilan dari 10 pintu rezeki kan dari berdagang. Gitu. Jadi
0: pengen pula dekat ke situ. Tapi jiwa berdagang itu ada turunan dari mungkin
1: berdagang,
0: orang tua
1: itu
0: memang berdagang atau gimana?
1: Tidak.
0: Gak ada juga?
1: Iya. Tidak ada.
0: Ada dorongan dari orang lain mungkin?
1: Tidak ada juga.
0: Dari suami mungkin?
1: Iya, gitu. Saya kan pada saat setelah resign, saya berdoa kepada Allah untuk diganti income saya yang saya tinggalkan. Nah, terus ya Allah memberikan jalan mengalir begitu saja. Dari masih modal 500 ribuan. Terus berganti, dan itu terus yang saya putar. Yang dari 500 ribu saya kumpul ininya, penjualan setiap hari. Kemudian saya beli lagi mixer yang lebih ini. Jadi awal mulanya itu saya jualan donat. Karena kan kalau donat itu biaya operasionalnya kan lebih murah. Kita tidak perlu oven kan. Terus mixernya bisa ini cuma minyak saja kan.
0: Masih kuat ya. Oh, dimulainya dari donat. Donat rumahan.
1: Donat rumahan.
0: Donat yang pakai gula itu. Pakai mis.
1: Iya.
0: Nah, jualnya gimana?
1: Nah, waktu itu saya pertama kali jual, saya bawa ke sekolah anak saya kan. Di sana saya untuk kasih
0: tester.
1: Coba ya, tester untuk
0: mami-maminya
1: ya, ustazahnya, teman-temannya. Kebetulan ada yang beli dan mulai pesan. Nah, dari situ mulainya. Dari situ
0: satu dua orang dulu di maintain. sembari disebarkan. Oke, okay. Terus hanya item donat berapa tahun tuh?
1: Nah, item donat itu kurang lebih setahun.
0: Setahun?
1: Iya.
0: Atau mungkin plus dengan jajanan pasar yang lain begitu. Misalnya ada request.
1: Nggak ada.
0: Bisa bikin ini enggak, Bu? Risol atau apa gitu. Oh, bisa. Oh, donat aja.
1: Belum, kayaknya donat.
0: Donat
1: iya,
0: dulu, ya?
1: Jadi trial error dulu dari tampilannya masih sangat jelek sampai sudah
0: itu dikerjain
1: bagus
0: sendiri.
1: Sendiri.
0: Jadi harus bangun pagi-pagi.
1: Iya, dan maksudnya
0: menggoreng.
1: Allah juga memudahkan saya untuk tidak begitu sulit untuk mencari pembeli, karena orang pembeli yang bertanya
0: mencari.
1: Bisa ya. Jadi kayak terbantu dengan situasi itu.
0: Iya. Karena enggak juga sih, masalahnya kan orang kalau sudah tahu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kena rasanya punya kita itu, pasti akan nyari.
1: Iya, kayaknya ya, kan? Seperti itu.
0: Selain harga ya.
1: Iya.
0: Pasti ada kelebihannya. Wih, biarpun lebih mahal sedikit tapi saya cocok loh dengan ini. Entah itu pelayanannya diantarkan atau apa. Wow, satu tahun lebih donat.
1: Iya, satu tahun.
0: Dimulai dari rumah sendiri malah kerjanya. Berarti 2020 tuh.
1: 2019 ke 2020. Iya.
0: Nggak lama kan masuk COVID tuh.
1: Iya. Masuk COVID itu penuh kecemasan ya waktu itu.
0: Walaupun sendiri masih cemas gitu.
1: Iya. Kan maksudnya, oh aduh bagaimana.
0: Awal-awalnya.
1: Iya, awal-awalnya kan, aduh kita gak kan diminta untuk
0: di rumah.
1: Lockdown, terus ada kekhawatiran lah pasti.
0: Dan sempat lockdown? Enggak ngapa-ngapain juga?
1: Tidak, maksudnya tetap.
0: Tetap?
1: Iya, tetap. Cuma kan maksudnya ada kekhawatiran waktu itu. Aduh bagaimana di kalau misalnya sudah lockdown, ini yang bakal beli siapa gitu. Nah, karena orang dipaksa untuk berada di rumah, tidak boleh keluar, berinteraksi juga kita apa namanya dibatasi dengan orang lain. Tapi ternyata kekhawatiran itu malah sebaliknya, disitulah mulai maksudnya cikal bakal para pelaku usaha online itu, menurut saya cikal bakalnya bangkit pada saat COVID itu.
0: Kan ada di yang digadang-gadang waktu itu adalah UMKM itu sebagai penopang ekonomi waktu COVID.
1: Iya, betul.
0: Tampilnya
1: itu
0: para ibu-ibu itu sebagai survivor keluarga semua.
1: Betul.
0: Saat suami PHK di rumah kah?
1: Iya.
0: Ekonomi itu diambil, dialih.
1: Betul.
0: Tugaskan ke ibu-ibu di rumah.
1: Iya.
0: Luar biasa. Terus, tapi tadi katanya COVID, tapi justru di situ momentumnya.
1: Di situ momentumnya.
0: Makin banyak.
1: Maksudnya penjualan dari sebelumnya itu malah naik pada
0: malah
1: saat
0: naik.
1: COVID itu. Iya.
0: Gimana tuh?
1: Di situ. Ya karena kan orang yang
0: maksudnya sibuknya makin double sendiri.
1: Iya. Wow. Masih ini. Saya setelah 3 tahun berjalan baru ada pegawai. Iya.
0: Item donat terus.
1: Mulai
0: setelah COVID
1: tambah ini produk yang ini.
0: Awal.
1: Iya. Setelah hampir 2 tahun berjalan.
0: Donat ambil bolen.
1: Iya, bolen.
0: Kenapa? Ada permintaan atau?
1: Tidak, karena maksudnya mau menambah ini saja.
0: Variasi
1: jualan, iya. Kan biasanya kan orang kalau itu terus pasti bosan. Jadi,
0: apalagi mungkin makin marak ya. Saingan donat.
1: Ya.
0: Merajalela.
1: Iya, kalau sekarang banyak.
0: Hampir setiap lorong itu ada tuh.
1: Banyak sekali.
0: A, B, C, gitu.
1: Betul.
0: Jadi punya inisiatif.
1: Iya. Inisiatif.
0: Terus milih itu dari mana belajarnya? Resipi bolen.
1: Kalau sekarang kan kita sudah eranya, kita sekarang ini kan dimudahkan dengan bisa mengakses banyak hal ya, maksudnya di medsos kita bisa belajar.
0: Lihat.
1: Iya, maksudnya kita
0: lihat referensi.
1: Iya,
0: aja.
1: Kita riset sendiri kira-kira apa ya yang umum, kue-kue yang yang melegenda, yang dari dulu ada terus sampai sekarang masih ada. Kan kalau donat kan memang kue yang ini kan
0: merakyat,
1: yang
0: kan
1: merakyat, terus bolen juga
0: ya,
1: seperti itu. Iya,
0: gitu.
1: Jadi begitu saja ininya. Jadi meriset sendiri saja, terus belajar, trial errornya sendiri, sampai fix dengan ininya, sudah mulai jual.
2: Wis,
1: kayak gitu.
2: Jadi donat bolen,
1: gitu ya? Ya itu di awal.
2: Semua di rumah. Oke, berjalan. Terus kan ada branding nih. Kenapa namanya Sari Rasa ini?
1: Oh, kalau itu spontan saja. Hah? Spontan.
2: Ibu kan Ica, Aisyah nih. Kenapa jadinya Sari Rasa? Sari siapa nih? Sari kan ada brand besar juga itu, Sari si.
1: Iya, iya. Itu spontan saja.
2: Iya. Dan ini sudah di urus paten mereknya.
1: Ini apa namanya? PIRT halal. Iya, sudah.
2: Dari awal itu di.
1: Enggak, nanti tahun keberapa ya? Ketiga atau keempat? Ketiga.
2: Ini untuk patenkan segera ya.
1: Iya.
2: Sampai ya, Sari Rasa. Iya. Sekarang berarti dari 2019 udah 6 tahun. Karyawan udah berapa nih, Bu?
1: Kalau sekarang, kalau untuk yang produksi kue, 7 orang.
2: Iya. Yang bantu di produksi.
1: Iya, kita juga ada.
2: Termasuk Ibu.
1: Kalau sekarang tinggal, sudah tidak ini, tapi masih
2: memanage,
1: tapi masih jadi admin juga. Masih ini, masih merangkap juga. Kalau ada yang tidak ini, tidak masuk, kita juga harus merangkap.
2: Harus itu ya.
1: Jadi kayak kalau menurut saya pelaku, maksudnya pemilik usaha itu juga dia harus harus menguasai juga apa yang di ini kan, produknya. Jadi tidak hanya serta-merta memberikan kepercayaan kepada staffnya, tapi juga harus menguasai gitu. Jadi kayak biasa kan kalau orang rekrut pegawai saja bikin ini, tapi tidak menguasai. Jadi kayak misalnya ada pertanyaan, misalnya kenapa ininya, oh kita sudah bisa jawab karena kita menguasai produk itu, cara kerjanya dari awal sampai akhir.
2: Itu raginya masuk jam berapa, masuk sudah masukin belum?
1: Iya.
2: Campurnya bagaimana? Telurnya cukup tidak?
1: Iya, karena kan kita
2: nembangnya
1: juga
2: bagusnya.
1: Karena kan kita juga sampai detik ini juga tetap masih yang namanya belajar itu kan enggak pernah ini ya. Selalu harus belajar dari kesalahan. Kalau misalnya ada yang kan enggak mesti bilang perfect lancar, terus. Iya perfect terus. Pasti ada
2: kendala.
1: Iya, ada kendala-kendala.
2: Namanya

0: Wijaya, saya hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan, deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Hah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyimak perbincangan kita di obrolan seru siang ini ya. Obsesi kita membahas terkait inspirasi-inspirasi dari seorang owner Sari Rasa Makassar ini. Tadi ada Ibu Ica sudah menjelaskan bagaimana ia membangun awal usahanya ini sampai sekarang. Tentunya berjibaku ya, setiap UMKM ini pasti ngambil momentumnya kemarin katanya pas COVID. Tapi bagaimana memaintain bisnis itu sampai survive atau berkembang juga ini sampai saat ini ya, itu tentu butuh perjuangan dan tantangan ya, bagaimana mengelola usaha kita berkembang begitu ya, dengan melirik mungkin strategi-strategi yang kekinian atau pemanfaatan teknologi yang ada sekarang. Nah, saya ke Ibu Ica lagi. Bu Ica, untuk saat ini kan perkembangan UMKM itu memang memanfaatkan media sosial, memanfaatkan media digital. Bagaimana Anda mengaplikasikannya pada Sari Rasa Makassar ini?
5: Media sosial itu sekarang sangat sayang kalau tidak kita manfaatkan ya. Karena kan kita yang rumahan, pelaku usaha yang homemade ini yang rumahan, itu kan tidak maksudnya yang kita andalkan itu calon pembeli yang melihat melalui media sosial, Instagram dan WA. Itu saja sebenarnya ininya kan. Cuma jadi saya berusaha untuk bangun personal branding dulu di Instagram. Jadi kita posting setiap hari aktivitas kita, apa-apa semua produk yang kita jual. Terus untuk membangun kepercayaan calon pembeli yang bilang oh ini jualannya ini, dan untuk agar kita ditahu bahwa oh yang toko ini tuh jualnya ini gitu, walaupun dia tidak beli sekarang tapi kan mungkin besok dia lagi cari kue A misalnya, oh kayaknya saya pernah lihat di sini. Nah itu dulu yang dibangun di pada saat awal-awal aktif di media sosial. Kemudian kan kalau di digital marketing kan ada yang berbayar, ada yang tidak kan. Nah, kita manfaatkan juga itu karena jangkauannya luas. Gitu.
0: Manfaatkan itu ya.
5: Iya. Itu wajib kayaknya kalau untuk pelaku-pelaku usaha ya, yang rumahan kita untuk itu, karena kan kita beda dengan yang ada di yang punya outlet.
0: Iya.
5: Maksudnya orang lalu-lalang di depan toko kan bisa singgah. Kalau kita kan tidak. Kita di rumah tidak ada yang bisa lewat untuk singgah.
0: Itu juga Oh, karena lokasi ya?
5: Okay. Iya, kami kan lokasinya
0: tadi
5: juga.
0: Tadi offline, apa, secara offline tadi mengatakan ini ada di rumah.

0: saja, lokasi rumah juga agak tidak yeah. memungkinkan untuk buka toko offline.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, makanya kenapa nggak berpikiran untuk, kan tadi online, oke okay lah banyak banget ini dapat vibes-nya dari pembelinya sampai sekarang, tapi nggak mau coba bikin toko offline begitu dekat-dekat rumah gitu.
1: Kalau misalnya mau buka toko offline kan kita harus perlu mempertimbangkan banyak hal kan. Nah, misalnya lokasinya itu harus di pinggir jalan yang strategis, banyak orang lewat di situ. Nah itu kan biayanya juga agak besar. Nah, terus maksudnya pegawai juga kan kita rata-rata di yang bekerja di rumah itu kan yang tinggal di sekitaran wilayah kami, dekat rumah kami, yang mereka juga tidak ada ini apa namanya, tidak ada biaya operasional, bisa jalan kaki. Nah itu sih semua yang dipikirkan.
0: Oh, jadi tapi
1: kalau dapat tempat ya? Yang iya, kalau itu sih
0: pasti kalau
1: misalnya kepengen pasti, tapi kan kita mempertimbangkan banyak hal dulu gitu ya. Dan kan biaya untuk sewa apa namanya ruko atau ini ya, itu kan pasti juga besar. Saya saat ini mengalihkan ke invest alat-alat saja dulu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Step by step misalnya, dulu nih.
1: Iya,
0: saat ini tahapnya
1: kita
0: untuk
1: biar nikmati prosesnya dulu.
0: Oke deh. Iya. Tapi ya mudah-mudahan saja lah nanti bisa ada offline.
1: Iya, amin.
0: Pada Android kan. Sebenarnya juga tuh apa ya, satu kelebihan dari toko offline juga kan bahwa memberikan trust juga nih kepada pelanggan. Mereka langsung lihat itemnya kita, apalagi kalau di situ ada tempat produksinya.
1: Iya.
0: Langsung melihatnya produksi kita secara kayak gini segini loh. Fresh from the oven loh item kita. Itu satu kelebihannya juga ya. Nah, tapi gak apa-apa, memang karena mungkin ada pertimbangan ya. Strateginya orang masing-masing beda-beda ya. Banyak terbantu sama media sosial. Jadi yang aktif di media sosial siapa nih? Bu Ica sendiri atau ada tim yang mengelola ini? Atau maksa seluruh karyawannya ini harus bikin konten satu hari?
1: Sendiri.
0: Sendiri aja?
1: Iya.
0: Wish. Belajar sendiri, otodidak juga atau ada teman yang ngajarin?
1: Memang sempat ada konten kreator. Tapi saat ini stop dulu. Ambil sendiri
0: ya. Iya. Belajar ya. Mengurangi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi banyak termanfaatkan.
1: Iya.
0: Kemudian banyak nih sebelum-sebelumnya para pebisnis UMKM yang sementara sudah berjalan begitu ya, atau pengen ini merasakan begitu ya, ini katanya agak melambat. Apakah saya rasa juga merasakan seperti itu?
1: Memang sih kalau ada isu-isu yang kayak apa namanya efisiensi anggaran kan pasti akan berefek ke ini daya beli. Nah kalau saya merasa ada efeknya. Alhamdulillahnya sih stabil dalam arti biasa kan kalau misalnya kayak pagi sampai siang itu sudah mulai yang sebelum-sebelumnya ya itu sudah dapat segini. Tapi di bulan Februari itu memang agak ini, tapi stabil pada saat closing, maksudnya stabil lah dengan
0: dapat targetnya.
1: Iya, targetnya dapat. Iya. Nah tapi kan kita juga jangan menjadikan itu sebagai apa namanya hal yang membuat kita menjadi pesimis gitu. Jadi kan berarti kalau misalnya lagi ada isu-isu seperti itu dan daya beli misalnya ini, kita cepat mencari apa namanya solusi atau berinovasi. Jadi kayak misalnya waktu itu saya kayaknya saya perlu tambah satu produk yang target pasarnya itu misalnya di harga seratusan, ya yang sasar segini. Tapi kan kita riset dulu kalau di luaran itu harganya bagaimana dan apa namanya pasarnya gimana. Nah di situ itu hikmahnya kalau misalnya ada hal seperti itu, kita cepat berinovasi gitu. Jadi
0: alhamdulillah. Nah, kalau dari Instagramnya ini saya lihat item yang paling sering disounding itu bolu.
1: Iya, marble cake.
0: Marble cake-nya.
1: Iya.
0: Kenapa? Ini memang yang terlaris. di produk Sari Rasa?
1: Iya. Alhamdulillah
0: karena
1: yang ini.
0: Karena harganya kah? Karena rasanya dari testimoni pembelinya nih. Melihat harga kah atau?
1: Saya juga kurang tahu.
0: Nggak tahu. Nggak ada testimoni gitu ya. Yang kalau, beli-beli apanya Bu? Kurang
1: kalau
0: kira-kira.
1: Testimoni ya maksudnya alhamdulillah ya. Banyak repeat order dan saya penyumbang omset terbesar itu ya marble ini.
0: Marble itu.
1: Karena kan kita kalau buat dos kan satu kali cetak itu kan 1000 lembar.
0: Benar.
1: Nah, itu biasa dalam 2 bulan belum 2 bulan itu sudah cetak lagi. Jadi kurang lebih berarti 1000 box.
0: Berarti ada.
1: Iya.
0: Berarti ada something special dengan marble-nya ibu ini sehingga laris manis. Padahal ngakunya ini resipinya bukan resipi turun-temurun juga gitu, hasil riset sendiri gitu ya. Ada yang spesial berarti?
1: Saya kurang tahu. Saya tidak terlalu ini saja karena
0: memang ya, range, apa mungkin karena memang range harga?
1: Mungkin saja terjangkau, terus maksudnya saya buat packagingnya lebih menarik, lebih rapi, terus pakai loyang yang cantik jadi kan terlihat menarik.
0: Lebih ke situ aja.
1: Iya.
0: Tapi memang kalau Anda melihatnya mungkin ya, kalau di hasil surveinya ibu, harga yang ibu tawarkan untuk item yang sama dengan luaran sana masih tinggian ibu atau gimana? Karena kan biasanya kan begini. Okay, item kita sama. Kalau beberapa teman yang UMKM, item kita sama, tapi jangan lihat itunya. Nah, saya pakai bahan yang brand gitulah. Bahan nomor satu memang sama bolehnya, tapi ingat rasanya karena wajar saya jual mahal karena saya pakai.
1: Tapi
0: produk.
1: Kalau
0: ibu gimana?
1: Kalau saya lihat masih banyak yang harga di atas saya.
0: Oh, justru di bawah.
1: Iya. Masih lebih banyak yang
0: nanti
1: menjual
0: lidahnya
1: di...
0: mungkin ya.
1: Iya.
0: Memang lidahnya orang. Cocok udah ke situ. Nah, kemudian tadi disinggung soal kemasan.
1: Iya.
0: Anda memikirkan itu bagaimana semenarik mungkin. Itu Ibu Ica juga nih yang mikirin desain.
1: Iya.
0: Atau menyerahkan ke tim desain lain.
1: Kami tidak ada.
0: Enggak ada, Ibu semua nih.
1: Iya. Maksudnya tim yang bekerja itu hanya khusus memproduksi
0: saja.
1: Jadi tidak ada yang di luar dari itu. Saya dan suami.
0: Gitu. Jadi kebanyakan ibu mungkin ya. Kalau suami paling yang iya.
1: Iya.
0: Cocok nih. karena tidak ini cantik warnanya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Lebih ke suami kalau yang desain begini.
0: Oke. Nah di Ramadan ini kan juga ada momentum nih, kenaikan harga material. Itu menjaga kepercayaan customernya Sari Rasa dengan menaikkan harga juga atau gimana nih? Memilih untuk enggak, jangan biar mie untungnya tipis yang penting.
1: Iya. Jadi kami kendalanya juga itu salah satunya ya, karena kan bahan baku selalu
0: naik.
1: Iya, selalu naik. Pokoknya hampir setiap bulan itu naik. Tapi kan maksudnya kami kan juga tidak pernah menaikkan harga. Jadi kami mainnya di kuantiti. Jadi kami kejar penjualan yang lebih banyak. Artinya supaya saling
0: menutupi. Kenapa nggak mau menyesuaikan
1: dalam? Artinya kan. Naiknya kan kita beli bahannya juga tidak yang per kilo. Kan kita yang kayak per dos yang satu kali 15 kilo. Iya, jadi artinya kalau misalnya kayak di distributor kan kita dapatnya juga harganya lebih ini juga.
0: Strategi
1: masih iya,
0: juga.
1: Masih dapat lah gitu.
0: Banyak sih beberapa teman, saya nggak jualan dulu deh tahun ini, kenapa harga bahan naik, nggak tahu saya mau jualnya berapa.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Tapi kalau pada akhirnya misalnya kita sudah hitung-hitung sudah kayaknya harus naik ya, mau tidak mau nanti pasar juga pasti akan menyesuaikan juga, customer juga pasti akan ini juga,
0: bahan baku naik, banyak karyawan yang harus minta THR nih. Harga nggak dinaikkan tipis gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana dong Bu?
1: Artinya kita
0: jangan
1: juga
0: ambil hikmahnya saja.
1: Artinya kita juga tidak, maksudnya kita tidak merubah komposisi, iya, resep juga gitu. Tapi kalau misalnya kayak momen Lebaran ini kan kuantitinya lebih besar gitu. Maksudnya
0: bundlingnya di situ saja ya.
1: Iya.
0: Ya, penting kuantitinya banyak.
1: Iya. Ya,
0: insya Allah tertutupi, iya, target itu.
1: Mm-mm.
0: Wah. Kecuali kuantitinya turun, harga ini ya, iya, pasti akan menekan ya. Itu tantangan ke depan ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Dari sekarang ini sari rasa berapa item andalan? Item jualan ya, istilahnya. Selain bolu,
1: ada apa? Bolu, marble cake. Marble cake itu kan ada bolen, beberapa varian. Terus bolen, terus
0: donat masih jalan?
1: Donat iya, tapi kadang tidak buat kalau lagi banyak
0: orderan. Oke, okay, dipinggirin dulu. Jadi fokus ke
1: terus
0: situ.
1: Roll cake, terus
0: roll cake juga.
1: Lapis legit, gitu, lapis kojo. Kurang lebih ada 8 atau 9 lah.
0: 8-9.
1: Iya.
0: Di 2025 ini yang di launching item baru enggak ada?
1: Ini lapis legit gulung.
0: Lapis legit,
1: iya,
0: gulung.
1: Iya, karena itu, nah itu tadi itu lahir pada saat ada isu apa ekonomi lesu. Nah itulah di situ saya tiba-tiba punya ide untuk saya bikin lapis legit gulung deh, karena lapis legit gulung itu bisa kirim keluar kota, terus harganya juga maksudnya memang di mana-mana juga harganya segitu di atas 100, jadi artinya untuk menstabilkan bahkan bisa lebih naik lagi kita punya omset kalau misalnya itu apa namanya cocok di lidah ini pembeli.
0: Pembeli ya. Itu dipastikan apa memang diprogramkan gitu setiap tahun saya harus punya item baru.
1: Enggak ada sih. Iya, enggak ada. Artinya mengalir.
0: Mengalir saja.
1: Iya, kan kadang kan tiba-tiba ada momen, ada apa namanya? Makan makanan atau kue yang viral kan?
0: Trending.
1: Ya, yang kayak begitu
0: itu. Itu ngikut juga?
1: Tidak
0: kemarin
1: selalu.
0: Kan trending. Ada bomboloni nih. Bomboloni apa kok jadi?
1: Iya, iya, tidak semua.
0: Semuanya pada bikin.
1: Iya.
0: Apa?
1: Karena kan alhamdulillahnya kita yang sehari-hari itu yang bestsellernya itu tetap ada, walaupun ada makanan-makanan lain yang viral, alhamdulillah juga tetap ini ya, tetap besar lah ininya, maksudnya tetap laku, yeah, gitu. Yeah, jadi kita tidak mau menghilangkan ini hanya karena satu item yang viral, yeah, iya, gitu.
0: Tapi penting lah melihat perkembangan pasar.
1: Iya, pasti itu selalu harus di ini.
0: Sering di itu nggak, Ibu? Kalau misalnya lagi ada yang booming begitu, saya survei.
1: Tidak.
0: Survei nggak?
1: Maksudnya survei rasa?
0: Gitu,
1: oh tidak, enggak. Tidak.
0: Apa sih kesuksesannya dia itu? Saya mau coba. Oh mungkin ini bisa di sini. Gitu ya.
1: Oh maksudnya saya mencoba makanan itu. Tidak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
1: Tidak, iya, karena kan saya merasa bahwa setiap produk itu
0: punya
1: pasar sendiri. Iya, ada misalnya kue yang kita sendiri mungkin secara pribadi tidak terlalu suka, tapi ada sekelompok orang lain maksudnya yang suka gitu. Jadi kadang seperti itu dan itu kan tergantung selera orang. Kita kalau saya sih intinya saya ikhtiar saja. Ya. Memproduksi banyak ya sudah, kemudian berjual di media sosial, di Instagram posting. Jadi posting itu harus selalu dilakukan. Jadi tiap hari posting itu yang saya lakukan sejak dulu.
0: Wah.
1: Jadi jangan
0: jalan posting.
1: Iya di posting di WA, di ini, di Instagram.
0: Oke deh. Nah untuk pendengar kita atau pemirsa ini siang ini di Obsesi, yang pengen intip-intip media sosialnya Sari Rasa di kemana nih, Bu?
1: Iya, di
0: Instagram
1: Sari Rasa Makassar saja.
0: Di Instagram Sari Rasa Makassar.
1: Iya.
0: Selain Instagram?
1: TikTok juga ada.
0: TikTok Sari Rasa juga.
1: Tapi kalau kita kalau di marketplace.
0: Marketplace apa?
1: Tokopedia.
0: Di Tokopedia.
1: Yang aktif.
0: Ya,
1: aktif. Itu iya.
0: Sari Rasa Makassar.
1: Iya.
0: Itemnya di situ ya.
1: Iya.
0: Closing statement-nya kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar. Baik itu yang sudah punya bisnis UMKM, atau mungkin yang baru memulai nih.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin ada nih tips-tips atau mungkin motivasi dari Ibu Ica nih untuk mereka? Ya mungkin lagi usahanya lagi turun gitu ya, untuk memberikan semangat itu, atau mungkin pengen masih ada di kepala tapi belum action ini. Mau terjun ke dunia UMKM seperti Ibu Ica ini, apa yang bisa Ibu sharing kepada mereka nih?
1: Bagi yang punya niat atau misalnya sudah terlintas di pikirannya untuk ini, jangan pernah ragu untuk memulai, karena sekarang kan sudah zamannya kita untuk ya kita lihat saja, sedangkan kayak kangkung tumis saja kan kita bisa beli online. Maksudnya makanan-makanan rumahan itu banyak yang menjual secara online. Jadi sangat-sangat mudah lah sekarang kita untuk menjual secara online. Kan intinya kita mencari rezeki itu kan di mana kita bisa, dan manfaatkan apa yang ada di sekitar kita gitu. Nah, bagi yang sudah berjalan, tetap semangat, jangan pernah pesimis. Terus posting terus, dimanfaatkan semua media sosial yang ada, karena jangkauannya luas gitu. Jadi kita jangan patah semangat lah.
0: Jangan gitu. Patah semangat. Intinya
1: iya.
0: Mulai manfaatkan
1: media sosial yang ada. Iya. Jangan malu untuk untuk dibilang penjual kue, enggak usah malu. Iya.
0: Sekarang naik kelas gitu.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan Ibu Ica dan Sare Rasanya ini makin berkembang.
1: Amin.
0: Tahun ini punya toko offline gitu ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Karyawannya makin banyak, itemnya makin banyak ya. Sehat keluarganya semuanya nih, karyawannya juga. Oke, Bu Ica, senang sekali dapatkan kesempatan untuk wawancara di siang hari di Obsesi. Terima kasih. Oke, sekian dulu obsesi kita siang hari ini. Sampai jumpa dengan sosok-sosok inspiratif lainnya hanya di Pro1 RI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dek, berhenti dulu. Jangan jalan aja sambil lihat ponsel.
3: Wah, maaf Bu. Saya pikir tadi jalannya sepi.
2: Ya tetap aja, jalanan itu penuh resiko loh. Sekali aja kamu lengah, bisa bahaya tahu.
3: Iya, ngerti Bu. Tapi tadi saya cuma balas chat kok.
2: Emang dengan balas chat bisa selamatin nyawa kamu? Ya enggak kan?
3: Iya Bu, mulai sekarang saya pastikan dulu deh kanan kirinya, baru saya jalan.
4: Bermain ponsel saat melintas dapat membahayakan nyawa Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi akan kami sajikan dalam Warta Berita yang dapat Anda saksikan di channel YouTube ProSat RRI Makassar dan juga di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Pengadilan Negeri Makassar gugurkan status tersangka korupsi pengadaan bibit nanas mantan pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharudin. Hadapi rencana penertiban, UMKM Tanjung Merdeka meminta solusi relokasi. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Pengadilan Negeri Makassar gugurkan status tersangka korupsi pengadaan bibit nanas mantan pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharudin. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
2: Status tersangka mantan pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharudin, dibatalkan Pengadilan Negeri Makassar setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikapalkan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024. Dengan putusan tersebut, Bachtiar dibebaskan dari lapas kelas 2B Maros setelah menjalani penahanan selama 3 bulan 20 hari. Dasarkan keterangan kepala lapas kelas 2B Maros, Ali Imron, melalui sambungan telepon, Bachtiar keluar dari lapas kelas 2B Maros pada Senin malam 29 Juni 2026. Proses pembahasan dilakukan setelah pihak lapas menerima salinan putusan pengadilan dan dikawal oleh tim kuasa hukum Bachtiar serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
3: Pengadilan itu langsung dilaksanakan hari itu, Bang, sama Kejaksaan Tinggi dikeluarkan. Iya. Hari Senin, tanggal 29 Juni, keluarkannya itu sekitar jam 23. Keluarkan oleh Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi sama lawyernya yang datang.
2: Kasus ini bermula dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap dugaan penyimpangan pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Dalam proses penyidikan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi dan menyita berbagai dokumen dari kantor Dinas TPH Bun, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta kantor Kanan. Bachtiar kemudian diperiksa selama sekitar 10 jam pada 17 Desember 2025. Jadinya pada 30 Desember 2025, Bachtiar bersama 5 orang lainnya dicegah bepergian ke luar negeri. Pada 9 Maret 2026, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Bachtiar ditahan. 5 tersangka lainnya ditahan di lapas kelas 1 Makassar. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Hadapi rencana penertiban UMKM Tanjung Merdeka meminta solusi relokasi. Informasinya bersama Herudin Porahim.
4: Sebanyak 35 pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok UMKM Wisata Kuliner Danau Tanjung Merdeka, Makassar berharap pemerintah memberikan solusi terbaik terkait rencana penertiban pembongkaran kawasan usaha yang telah merdeka.

sisi pengangguran, dari sisi pekerja saja sudah jelas sekitar 200-an. Belum termasuk pemilik. Jadi pemilik, anggaplah kita ambil itu rata-rata di 3 orang saja, berarti dikali 3. Jadi bisa dihitung sekitar 300-an. 300-an yang akan terdampak langsung. Karena sebenarnya juga secara histori, warga di sini sebenarnya juga sebagai pemilik lahan yang diambil alih secara tidak langsung oleh pemerintah Jenderal secara histori. Tapi itu nanti mungkin kita bicaranya.

0: banyak sekali. Antara lain ini, kita bukan hanya mendirikan dan uangnya kita dapatkan begitu saja. Ini kita ambil di bank, namanya KUR. Saya ini juga pribadi baru 2 bulan, jalan 3 bulan. Kalau ini misalnya dibongkar, gimana kita mau ambil itu? Di sini ini bukan hanya saya yang pergunakan uang KUR. Semuanya pakai uang KUR dari ujung ke ujung. Jadi kita mau diapakan? Tolong, kasihan kami.
1: Para penasihat

0: Lebih dari 1.000 jiwa di lingkungan Barang, Kelurahan Macopa, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone, kini dapat bernafas lega. Akses mobilitas warga yang selama ini terisolasi, kini telah terbuka berkat rampungnya pembangunan jembatan gantung oleh kode 1407 Bone. Jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter ini menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan akses warga di seberang sungai dengan lingkungan lainnya. Tidak hanya itu, jembatan ini kini menjadi penghubung strategis antara Kelurahan Macopa dengan Kelurahan Polewali, Kecamatan Taneteria Tang Barat. Lurah Macopo Andi Ramli mengungkapkan bahwa pembangunan ini merupakan wujud perjuangan panjang demi memastikan akses pendidikan dan ekonomi warga terjamin.
1: Sebenarnya ini di kampung dulu ini, karena tidak ada listrik di sini semua sini. Itu masih ada rumah, ada juga masih di sana. Rumah yang ada di sini, dari sini semua. Rumah kayu di sini, yang tak di sini.
2: Ada 500 meter ke sana.
3: Polewali.
0: Sebelumnya, sebanyak 12 rumah warga yang berada di seberang sungai harus menempuh jalur yang sulit untuk beraktivitas sehari-hari. Dengan adanya jembatan ini, warga dari Kelurahan Macopo maupun Kelurahan Polewali kini dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman.
4: Bupati Bone telah

0: Laporannya kembali bersama rekan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI resmi mengoperasikan jembatan perintis Garuda di Kelurahan Macope, Kecamatan Awam Pone, Jumat pagi. Jembatan ini menjadi solusi akses transportasi yang aman sekaligus motor penggerak ekonomi bagi warga setempat. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, didampingi Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Kliprumbayan, serta Dandim 1407 Bone, Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan bahwa jembatan ini merupakan buah kolaborasi nyata antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan jembatan ini menjawab kebutuhan warga akan akses yang selama ini dinilai

0: Sementara itu, Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Cliff Rumbayan menjelaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat merespon kesulitan akses warga di daerah. Jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter ini diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan.
1: Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini yang memang penekanan dari Bapak Kasat, para pimpinan kami, termasuk Bapak Pangdam, itu tolong dirawat, Pak Lurah, dirawat jembatan ini agar bisa bertahan lama. Kalau nanti naik, kalau mau selfie, ibu, foto-foto jangan di tengah jembatan, cukup di ujungnya.
0: Sebagai komitmen lanjutan, pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan melengkapi fasilitas pendukung di sekitar jembatan, seperti pemasangan paving block dan penerangan jalan, guna meningkatkan kenyamanan dan mobilitas warga.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Cakupan kepesertaan JKN

0: Cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Makassar kini mencapai sekitar 99%. Sebanyak 3,4 juta jiwa di 5 kabupaten dan kota telah terdaftar sebagai peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar Dr. Prabowo Mkes mengatakan, wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Makassar meliputi Kota Makassar, Kabupaten Goa, Maros, Takalar, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep. Menurutnya, tingginya cakupan kepesertaan tersebut mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui program JKN.
1: Ini khusus untuk yang wilayah kerja KC Makassar ya, dari Takalar, kemudian mana? Goa, Kota Makassar, Maros, kemudian Pangkajene Kepulauan, itu berdasarkan saat ini jumlah cakupannya mencapai 3,4 juta jiwa. Ya, ini sudah mengcover sekitar 99% lebih dari total penduduk yang ada di 5 wilayah tersebut. Memang masih ada PR untuk keaktifannya gitu, yang baru mencapai sekitar 80% untuk keaktifan.
0: BPJS Kesehatan juga terus mendorong peningkatan keaktifan peserta serta kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan agar manfaat program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Bonet Polda Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan pada rangkaian Semarak Hari Bayangkara ke-80 tingkat Polda Sulsel baru-baru ini. Dalam mendukung program ketahanan pangan, Polres Bonet berhasil meraih predikat juara umum lomba ketahanan pangan tingkat Polda Sulsel. Penghargaan tersebut diterima di Aula Mapaudang Polda Sulawesi Selatan.

produksi jagung serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Bone, Perumbulok, kelompok tani dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program ketahanan pangan.

dipersembahkan dengan raihan predikat juara umum dan 3 penghargaan sekaligus pada lomba ketahanan pangan tingkat Polda Sulsel. Polres Bone semakin menegaskan eksistensinya sebagai institusi Polri yang presisi, adaptif, dan berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional melalui program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

0: Mahasiswa Peduli kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk Hidan Gembira Anak Berprestasi di gedung FR Menara Bosowa Makassar Jumat pagi tadi. Program yang memasuki tahun kedua ini menargetkan 100 peserta dari kalangan anak karyawan Bosowa dan masyarakat sekitar Menara Bosowa. Head Bosowa Peduli Hafid Masud mengatakan antusiasme masyarakat sangat tinggi, bahkan kuota 100% yang awalnya dibuka selama 4 hari telah terpenuhi hanya dalam 2 hari pendaftaran.
1: Peserta hari ini itu kan estimasinya adalah 100 ya. Nah, alhamdulillah ya, kemarin kita sebenarnya targetnya membuka proses pendaftaran itu sampai 4 hari, tapi ternyata baru 2 hari sudah full. Artinya itu memperlihatkan animonya, semangatnya adik-adik untuk ikut hitan asal itu sangat positif. Kalau pesertanya memang kita banyak ke anak karyawan. Selain anak karyawan, kami juga menyentuh masyarakat sekitar, khususnya yang ada di kita ada di Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Pisang Utara. Jadi pas di sekitar wilayah Menara Bosowa ini yang banyak kita sasar, dan pesertanya alhamdulillah kebanyakan dari situ.
0: Hafid menambahkan kegiatan ini dirancang senyaman mungkin agar anak-anak tidak merasa takut saat menjalani proses hitan. Dukungan dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa juga dihadirkan untuk mendampingi peserta sebelum tindakan medis dilakukan. Sementara itu, proses hitan menggunakan metode laser tanpa jahit yang dinilai lebih minim rasa sakit dan mempercepat pemulihan. Seluruh tindakan medis dan pemeriksaan kesehatan ditangani langsung oleh tim dari Primaya Hospital Makassar. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Bosowa Peduli, Bosowa Property, Baru Baraka Property, serta didukung Primaya Hospital Makassar. Selain layanan hitan massal, peserta dan orang tua juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan serta edukasi melalui talkshow kesehatan.
2: KW MSB Makassar diharapkan menjadi wadah pemberdayaan perempuan Mandar. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
3: Pelantikan Badan Pengurus Cabang Makassar, BPC Kerukunan Wanita Mandar Sulawesi Barat, KWMSB berlangsung kemarin di Aula PTSP Kota Makassar. Ketua Kerukunan Wanita Mandar Sulawesi Barat, BPC Kota Makassar, periode

0: yang bersifat sosial, non politik praktis dan kekeluargaan, yang menghimpun perempuan Mandar Sulawesi Barat serta simpatisan yang berada di perantauan untuk mewujudkan persatuan pemberdayaan dan pelestarian budaya Mandar serta ikut berperan dalam pembangunan daerah dan bangsa.
1: Insinyur Islawati Israel Jafar menambahkan, KWMSB Kota Makassar akan menjadi wadah pemberdayaan perempuan Mandar di Makassar agar mampu berkontribusi nyata di tengah masyarakat. Ia pun menitip pesan kepada pengurus baru untuk mewujudkan program yang lebih baik dan bagi para generasi muda suku Mandar mampu berkontribusi nyata dalam berorganisasi. Emi Wafadal, RRI Makassar menurunkan laporan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses

mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan, serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif

0813339440 atau boleh kunjungi TikToknya karena kami saat ini sedang

bila sewa untuk lagu kita sisa Atik Aku Sayang Kamu.

lagu mengikut ya kak.

0: Indonesia udah menemani sore-sore Anda kali ini pendengar. Tadi bareng Mori dan sekarang waktunya Irsan yang bertugas menemani Anda dari jam 3 sore sampai nanti menjelang jam 8 malam. Dan kali ini Irsan tak sendiri, masih ada adik-adik magang saya yang menemani. Ada siapa?
1: Ade.
0: Ade, makasih ya. Banyak lo udah nemenin kita kali ini ya. Ngobrol-ngobrol seputar tentang request lagu di 100% Indonesia.

0: lidah mahasiswa banget emang ya.
1: Kalau kakak gimana?
0: Kalau Irsan lebih suka tahu isi.
1: Oh, tahu isi. Aduh.
0: Kalau kasih pilih tahu sama tempe, Irsan lebih pilih tahu. Terus ya, tahunya paling suka sama tahu isi.
1: Tahu isi.
0: Tapi enggak pakai nasi.
1: Dipakai
0: cabe aja.
1: Pakai cabe.
0: Benar. Pokoknya digadoin aja udah. Beres banget. Kita coba angkat telepon dulu deh ya.

0: lihat ini kayak cerita kalar ini.
1: Cerah selalu. Cerah dan gerah.
0: Emang ya, emang berapa hari ini tuh cuacanya gerah banget nih. Kami
1: hampir nih satu bulan tidak turun.
0: Iya benar, hampir sebulan udah nggak turun hujan. Ini bagaimana kondisi air di wilayah?

0: pedes lah. Kalau tempe kita suka diapain?
1: Kalau tempe di apa? Digoreng teri.
0: Digoreng kering baru ditaruh pakai bumbu. Oh, digoreng tepung.
1: Iya, iya. Baru dimakan tidak pakai nasi. Pakai kecap bisa aja sama-sama.
0: Oh, mendoan.
2: Betul.
0: Tempe mendoan. Iya, iya. Tapi enak memang.
2: Apalagi dikasih daun jeruk.
1: Kriuk-kriuk.
0: Iya. Wangi kriuk-kriuk. Aduh. Aduh, untung sudah mau makan tidak bebe-bebe, Mak.
1: Enaknya kalau panas-panas begini baru makan begitu Ki.
0: Ya Tumi, aduh. Gadewi, lagunya siapa diputarkan Ki ini, Tame?
1: Boleh dibacakan, minta tolong.
0: Oke deh, kita Irsan coba bacakan dulu ya. Surga Cinta dari Ada Ben, ada juga

Assalamualaikum.

0: beda kecamatan.
1: Oh gitu kira. Oh beda kecamatan. Oh
2: kira iya di kota Padua saya di Lembang.
1: Oh iya iya. Iya iya jadi kita udah punya orang yang bisa menggambar.
2: Kalau naik motor.
1: Mm-mm, oh iya naik motor enggak terasa lah ya.
2: Kaget pasti lu keringat jauh.
1: Bang Aldi lagunya siapa nih Irsan putarkan?

0: 1000 tahun lamanya tulus, ada Firgaun dengan saat kau telah mengerti, ada Marian Jola dengan bukan manusia, sesaat kau hadir dari Giri Gani juga ada. Mau yang mana?
1: Banyak.
0: Kira-kira mau yang mana?
1: Yang tadi, yang ketiga.
0: Yang ketiga tadi lagunya Elemen.

0: ini sama Ibu Ros Diana Yasin. Oh, iya. Halo Ibu Ros, bagaimana kehebatan?
1: Alhamdulillah.
0: Ibu Ros, kita lagi ngobrol tentang makanan lagi nih.
1: Makanan.
0: Kalau Ibu Ros sendiri lebih suka tempe atau tahu?
1: Cuma dua-duanya sih andalan.
0: Oh, dua-duanya andalan. Tapi biasanya apa masakan favoritnya?
1: Tempe, sukanya tempe tepung. Kalau tahu sukanya bikin tahu isi.
2: Oh, aduh, menang lagi Kak Irsa.
0: Iya, tahu isi itu udah gak ada tandingannya. Kalau ibarat level ya, itu
1: dengan Lombok
0: Biji. Ini.
1: Lombok Muda.
0: Aduh, Lombok Muda tuh enak sekali, Mi. Ibarat level ini udah level 10 ini. Tahu isi ya. Bu Ros.
1: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan kita, Be?
1: Apa kayak ikutan kita aja deh.
0: Saya ikutkan Miki di. Iya, menyapa Miki dulu kalau begitu untuk siapa saja ini?

satu penelpon lagi deh sebelum kita

Maulana gimana kabarnya?

0: moro itu? Baru okay. Tahu nih. Warnanya kuning bersantan. Dia kayak kari, tapi enggak kari-kari banget juga.
1: Okay.
0: Tapi isinya tempe sama tahu.
1: Saya tahu.
0: Tahu kan?
1: Iya, selalu.

yang sudah siap diputarkan ada lagunya, ada BNT Gen, Surga Cinta, ada Elemen juga dengan Istihara Cinta, ada Girigani dengan Sesaat Kau Hadir, dan tadi ada yang

0: apa di mana?
1: Di Enrekang.
0: Ah, di Enrekang berarti ini

0: jangan-jangan mereka lagi ini ya, lagi sulit air ya.
1: Di tempat saya sih, alhamdulillah, air mengalir.
0: Oh iya. Tadi ada, semalam ada teleponnya Bang Anto.

0: the best.
1: Iya, the best.
0: Aduh, sore-sore kayak begini ya. Kalau kita biasanya di kalau kita ini di Sulawesi jam-jam begini ada mie tete hangatnya, ada mie tahu isinya sama pisang goreng.
1: Pisang goreng. Mantap.
0: Udah. Lupa utang. Utang enggak boleh dilupa. Enggak boleh lupa utangnya. Aduh. Mbak Ulia, lagunya

Waduh. Kalau gitu saya mau menyanyi sekarang. Iya, tadi juga sudah disampaikan sama Bang Aldi. Kita juga sudah sampaikan ke tim teknik. Semoga semoga cepat ada solusinya ya. Iya. Terima kasih banyak Bang Mbak Uliadi atas laporan biar segera bisa ditindaklanjuti. Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa?

0: sudah hampir azan asar nih, kayaknya tinggal 1-2 menit lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini juga ada di TikTok nih, Kak. Iya, ada yang komentar.

0: masuk kunawa-nawa itu tadi, tempe tahu ya, sama ya, telur.
1: Telur.
0: Aduh.
1: Yang dimasak kari itu.
0: Iya, dimasak
1: aduh,
0: kari kuning itu ya, kari Bugis ya.
1: Kari Bugis,
0: warna kuning,
1: betul.
0: Kuning kunyit banget ya.
1: Apalagi dibuat dengan tangan orang tua. Aduh.
0: Aduh.
1: Sangat khas itu rasanya.
0: Aduh. Aduh. Sayang banget ya. Nanti kita makan-makan dulu pendengar ya, Bu. Kan. Irsan akan hadirkan dulu kumandangan azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya di pukul 15:29 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang sudah gabung lewat line telepon dan juga WhatsApp. Setelah ini nanti Irsan balik lagi bareng Ade. Azan dulu Irsan putar. Habis itu kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh

0: Andi Anisa kah ini?
1: Betul.
0: Bagaimana kabarnya Bu Andi Anisa?
1: Alhamdulillah panas.
0: Ya toh disyukuri. Iya disyukuri karena

dimasak sakit perut, Ki.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya.
2: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan
2: karya, banggakan Indonesia.
1: Nah, mantap.
0: Bagaimana kabarnya, Pak?
2: Iya,
0: Mbak Ade.
1: Betul. Ada Pak Ahmad Yani di samping.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Yani. Wow, sama.
2: Panas sekali.
1: Makassar juga panas sekali nih, Pak.
0: Panas.
1: Menyengat sekali panasnya ya.
0: Betul.
2: Iya. Yeah.
0: Panas di mana-mana.
1: Panasnya di mana-mana ini. Pak Yani.
2: Iya.
1: Lagi ngobrol kayak ini tentang tempe tahu. Kalau Pak Yani lebih suka mana? Lebih suka tempe atau tahu?
2: Tempe.
1: Lebih suka tempe. Di masa apa itu biasa?
2: Digoreng sih sama kayak si sambal.
1: Oh,
0: goreng tapi tidak dikasih tepung, Bapak.
2: Biasa juga sakit tepung.
0: Oh,
1: saya tahu ini. Dia mirip-mirip kayak ini. Oseng-oseng tempe, tapi yang pakai sambal.
2: Iya,
1: kan yang dipotong-potong ya.
0: Dipotong-potong dadu.
1: Betul.
0: Waduh.
1: Tapi pakai sambal.
0: Waduh. Enak.
1: Itu betul. Itu enak pasangannya sama sayur bening.
0: Aduh.
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Sama nasi panas.
0: Sama nasi
1: aduh. Komplit sekali itu. Pak Yani. Lagunya siapa yang mau diputarkan, Ki?
2: Lagunya Agnesmo.
1: Agnes Monica. Iya, Irsan siapkan lagunya kalau begitu, Di.
2: Iya.
1: Menyapa Miki dulu, Tabe.
2: Ya. Yang baru lewat.

0: Handayatu, Asri Diwoto, Abi Hidayah, dan semua-semuanya, Mbak Ade sama Irsan.
1: Oke. Okay.

0: kabarnya Ibu?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik.
2: Hai Mbak Tantri. Yeah. Halo Mbak Tantri.
1: Iya,
2: Jangki. Iya, Jangki dengar radio ta, dengar ka di telepon.
1: Senengnya
2: ki jadi telepon. Ku halo-halo Miki dari tadi tidak menyaut ki. Mbak Tantri.
1: Ya.
2: Saya sehat jiki ini.
1: Iya, bus maka ini.
2: Iya, sehat-sehat Jaki.
1: Alhamdulillah. Ini lagi di.
2: Di mana?
1: Di matras ini, lagi di matras ya.
2: Di matras?
0: Matras?
2: Lagi berkemah. Ya bikin kemah-kemah atau bagaimana?
1: Latihan mau paskibraka.
2: Oh,
0: paskibraka.
2: Mbak Tantri jadi apanya?
1: Ya?
2: Kita berperan sebagai apa?
1: Pengawasnya.
2: Oh, sebagai pengawas. Saya kira pengawas. Jadi bendera. Mbak Tantri.
1: Ya, mau lagunya ini.
2: Siapa?
1: Sipa Magnolia. Sanggup.
2: Oh, tak sanggup melupa. Oke, nanti Irsan. Kalau Irs, kalau
1: ini namanya siapa?
2: Oh, Ade.
0: Ade, Ibu.
1: Ade.
0: Iya, Ibu. Ya. Salam kenal.
1: Iya, salam kenal balik.
2: Mbak Tantri.
1: Ya.
2: Kita lagi ngobrol tempe sama tahu. Ya. Kira-kira Mbak Tantri ini lebih suka tempe atau lebih suka tahu?
1: Saya suka perkedel tahu.
0: Wah, perkedel tahu.
2: Itu gimana tuh? Tahunya dibejek-bejek.
1: Ya, biasanya tahunya saya itu bikin perkedel.
2: Berarti dihancurkan, dipakaikan telur, pakai tepung ya, sedikit,
1: pakai daun bawang,
2: perbumbu-bumbuan, baru tinggal
1: itu biasa saya taruh apa ya, wortel. Baru ditaruh bumbu.
2: Oh, berarti mirip kayak
0: perkedel kentang, perkedel jagung.
2: Iya, cuman ya, ini pakainya tahu.
0: Pakai tahu.
1: Iya.
2: Oke. Mbak Tantri, lagunya tadi sudah Irsan siapkan, kali ini sapaannya untuk siapa ini?
1: Tentu, tadi ada ini Pak Mayani Tasmu, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Bu Sofi di BTM Pau-Pau, ada Hesti, ada Tika di Sabang, ada Pak Bobi, ada Dimas di Bolahi, ada Pak Dula Silewan. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
2: Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita udah mendengarkan rangkaian telepon dari pendengar-pendengar kita. Kita masih pengen angkat sebenarnya, tapi ini udah lewat 58 menit.
0: Sudah mau berakhir.
2: Kita udah harus mutarin satu lagu dulu sebelum nanti kita akan gabung di Titian Ilahi berikutnya. Saya ucapin makasih ya udah ada yang nemenin saya.
0: Saya juga bagus, terima kasih.
2: Suaranya Ade bagus banget. Waduh, cocok banget jadi penyiar.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya Kak.
2: Ade terus diasah ya, nanti kita ngobrol banyak-banyak lagi ya.
0: Siap, Kak.
2: Terus sampai bulan berapa di sini?
0: Bulan Agustus.
2: Enggak mau sampai Desember aja. Biar sekalian panjang nanti, ya. Oke, kalau gitu saya Irsan
0: dan saya Ade.
2: Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dadah.
2: Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Dan seperti biasa di setiap hari Jumat, kami hadirkan untuk Anda titian ilahi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah di hari ini, bersama dengan narasumber kami Ibu Profesor Dr. Haja Rahmi Damis MAG yang saat ini tengah tersambung bersama kami di ruang telepon WhatsApp, akan membahas tentang pentingnya tazkiyatun nafs yang akan kita dengarkan sama-sama. Sebenarnya seperti apa tazkiyatun nafs ini? Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya undang lewat line telepon di 0821-3333-9440 atau mengirimkan pesan WhatsApp Anda di nomor yang sama. Kita menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana karibannya nih, Ibu Prof? Sehat-sehat, Ciki?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita membahas tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Ini sebenarnya seperti apa? Atau penyebutan yang benarnya kayak bagaimana ini, Bu Prof. Tabe? Mungkin boleh diberikan paparan materi dulu di awal selaku pembuka di titian ilahi untuk edisi hari ini, Bu Prof. Tabe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini tiada henti-hentinya rahmat dan nikmat-Nya tercurah kepada kita semua, dan itulah yang kita gunakan beraktivitas menjalani kehidupan yang merupakan amanah dari-Nya. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara terkait dengan tazkiyatun nafs, ya. Jadi ini kita mengawali dulu, ya, tentunya makna atau arti daripada tazkiyatun nafs. Nah, yang dipahami dari tazkiyatun nafs itu adalah mensucikan ataukah membersihkan diri kita. Nafs itu adalah diri kita yang terdiri atas jasad dan roh. Nah, itu yang dimaksudkan dengan nafs, ya. Nah, mengapa ini harus kita bersihkan, ya? Karena jika kita melihat beberapa petunjuk dalam Al-Qur'an sebagai landasan utama kita itu, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan dua potensi, itu yang dimaksudkan di dalam surah Asy-Syams, ya. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa. Nah, ini jiwa, ini dimaksudkan di sini nafs itu adalah jiwa yang berarti diri kita. Dan kesempurnaannya, fa'alhamaha, maka diilhamkan kepadanya al-fujur dan at-taqwa. Al-fujur itu oleh para mufassir pada umumnya memandang bahwa itu adalah potensi keburukan dan at-taqwa merupakan potensi kebaikan. Nah, kedua hal inilah yang akan mempengaruhi segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika potensi kebaikan yang berpengaruh, yang mendominasi dalam hidup kita ini, maka itulah yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan, ya, ringan kita dalam menjalankan ibadah, ya, dengan kata lain, hablum minallah dan wal hablum minannas itu terjalin dengan baik dan seimbang, ya. Sementara jika potensi keburukan, nah, potensi keburukan ini adalah merupakan atau bersumber dari hawa nafsu yang merupakan lambang daripada jasad kita itu sendiri. Kalau tadi potensi kebaikan itu adalah merupakan lambang ataukah bersumber dari roh yang merupakan hembusan dari Allah Subhanahu wa taala, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku meniupkan pada manusia itu dari ruhku. Nah, jadi jika potensi keburukan atau hawa nafsu inilah yang berpengaruh, maka itulah yang menyebabkan manusia itu berbuat keburukan ataukah berbuat dosa. Nah, sehingga di dalam Al-Quran pun digambarkan, karena tergantung dari dua potensi kita ini yang mau dikembangkan. Itulah sebabnya di setiap kita melakukan sesuatu itu senantiasa ada, ya, pertarungan dalam diri kita. Coba kita perhatikan, ya. Ada, ya, menunda, sebentar-sebentar. Tapi misalnya kalau kita mau melakukan sesuatu ibadah, sebentar, tapi kan baru azan misalnya begitu. Di satu sisi juga kita mengatakan, tidak, saya mau lakukan. Nah, pertarungan dua ini sebenarnya inilah pertarungan antara dua potensi tadi itu. Nah, siapa yang memenangkan itu, maka itulah yang akan keluar. Jika hawa nafsu yang mendominasi seseorang itu, maka orang itulah yang menjadi egois, ya, mementingkan diri sendiri. Ya, sekalipun orang lain itu susah, yang penting saya bahagia. Nah, ini kan banyak yang sekarang, ya, saya melihat tadi di jalan antrian beberapa meter, ya, beberapa meter untuk mengisi BBM itu, ya, khususnya untuk solar karena terbatas. Nah, bagi orang-orang atau oknum yang sengaja untuk menyembunyikan hal ini, menahan hal ini untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa memperhitungkan kepentingan orang lain, maka inilah orang-orang yang mengembangkan ataukah hawa nafsunya yang berpengaruh dalam dirinya. Nah, makanya itulah ada orang yang mudah marah, ya. Kita lihat ada orang yang memang suka, ya, sudah bergelimang dalam dosa, enggak ada rasa malu, ya. Mencuri enggak ada rasa malu, bersina enggak ada rasa malu, ya, karena mereka sudah terbiasa. Semua ini adalah dipengaruhi ataukah sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, sementara untuk potensi kebaikan itulah orang-orang yang sama sekali berhati-hati dalam kehidupan. Kalau memang dia berdosa, maka itu berarti tidak dia sengaja. Ya, dan inilah yang dimaksudkan nafsu mutmainnah, ya. Jiwa yang tenang ataukah orang yang tenang. Sementara ada juga yang 50-50, ya. Ada kesempatan untuk berdosa, maka dia lakukan dosa. Sudah itu istighfar, dosa lagi, istighfar, dosa lagi. Begitu, ya, berulang kali dalam kehidupan kita ini. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya umat Islam itu, ya ataukah orang beriman itu kebanyakan berada pada posisi ini. Itulah yang dimaksudkan nafs lawama ataukah jiwa yang mengalami atau penyesalan. Ya, jadi menyesal lakukan lagi dosa, menyesal lakukan dosa. Nah, dari nafs ini ya, yang ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya ayu Tuhan nafsul mutamainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Padahuli fi ibadi wadahuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridah dan diridahi, maka masuklah kamu sebagai hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Nah, inilah menunjukkan bahwasanya pentingnya kita untuk mencapai nafs mutmainnah ini, atau dengan kata lain menjadi orang-orang yang suci, karena hanya itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya masih dalam surah Asy-Syams tadi, Allah ya melanjutkan tadi firman-Nya itu, kada aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Siapa orang yang dimaksudkan mensucikan diri? Adalah orang-orang yang tidak menghiraukan ataukah mampu mengendalikan pengaruh hawa nafsunya. Waqad haba man dassaha, dan merugilah bagi orang-orang yang tidak menghiraukan ataukah hawa nafsunya dibiarkan untuk menguasai dirinya. Nah, itulah makanya tidak ada jalan lain bagi kita orang-orang yang beriman. Haruslah sampai pada jiwa mutmainnah itu, karena itulah yang dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga lah yang di kategorikan ataukah dengan kata lain yang akan masuk menjadi hamba-hamba Allah yang diakui oleh Allah dan sekaligus menempati surganya di hari kemudian. Nah, mungkin ya pertanyaan kita selanjutnya, bagaimana cara untuk mencapai itu ya. Nah, karena ini kan ada dua unsur kita, ada lahiriah dan ada batiniah kita ya, ada jasad kita dan ada roh kita. Nah, dalam mensucikan jasad itu sangat mudah sekali. Itu adalah dengan air, tinggal kita melihat. Najis kalau yang ada di badan, kena badan itu, maka itu kita harus melihat kita ini bernajis ya Pak, najis apa? Najis paling berat ke, ataukah najis yang pertengahan ke, ataukah najis yang paling ringan? Semua sudah ada cara membersihkannya itu ya. Dan selanjutnya kita harus tahu diri kita berhadas besar ataukah berhadas kecil. Nah, jika kita berhadas besar maka itu harus mandi. Berhadas kecil maka itu adalah dengan wudu. Kalau tidak bisa wudu ataukah tidak ada air maka dengan tayamum. Maka bereslah sudah untuk jasad kita. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwasanya di dalam melakukan dosa-dosa itu ya, yang melakukan ini kan jasad kita, jadi tidak hanya sampai pada wudu atau kata yamun tadi itu ya, ataukah membersihkan najis kotoran itu, tetapi haruslah kita membersihkan anggota tubuh yang sudah berdosa. Nah, bagaimana caranya membersihkan ini? Yaitu adalah dengan istighfar. Itulah maka Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Jika kamu berbuat keji, berbuat dosa atau kamu menzalimi diri kamu itu, maka ingatlah Allah, zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Beristighfarlah terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, apakah itu mata atau mulut, telinga, kaki dan tangan, ataukah pikiran kita. Kita memperbanyak beristighfar, ya. Jadi beristighfarlah kita sebanyak-banyaknya, mengistighfarkan semua anggota tubuh kita yang melakukan dosa. Nah, jika ini yang kita lakukan, maka selesailah pembersihan untuk jasa dia kita. Nah, sekarang masuk dalam pembersihan batiniah kita, karena yang dimaksudkan tazkiyatun nafs dua-duanya, jasad atau lahiriah kita dan batiniah kita. Nah, batiniah kita ya itu ya adalah hati. Nah, di hati inilah terlalu banyak ya penyakit hati, ya bukan sakit hati tapi penyakit hati. Ada dengki, ada sirik, ya, ada dendam, ada kesombongan, ada riya dan lalai sebagainya. Nah, Nabi sudah mengingatkan kepada kita, ya, segala sesuatunya itu punya pembersih. Wa inna thiqalatal qalb, ya, sesungguhnya pembersih hati itu zikrullah, adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kalau tadi itu mengistighfarkan, jadi kan bedanya istighfar, walaupun istighfar masuk kategori zikir. Nah, itu adalah mengingat Allah ataukah berzikir. Berzikirlah kita sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang diperintahkan, ya, tanpa ya bilangan apapun, dan tentunya sebaik-baik dari zikir itu adalah la ilaha illallah. Nah, inilah yang digunakan di dalam membersihkan segala kotoran yang merupakan ya penyakit hati itu. Nah, karena kalau ini yang tidak bersih, ya, maka inilah yang merupakan penghalang besar. Inilah yang merupakan kotoran-kotoran yang sehingga menyebabkan kita masuk dalam kategori ya qalbun marid, ataukah hati yang sakit, yang ada penyakit-penyakitnya itu adalah tiada lain dosa-dosa itu. Nah, untuk apa kita berzikir, ya? Tiada lain supaya di dalam hati kita itu tidak masuk lagi yang namanya sakit hati ataukah iri hati, apalagi yang namanya dendam. Karena yang ada yang kita tempatkan di situ hanyalah nama Allah. Itulah sebabnya para ulama, bahkan Nabi mengajarkan kita berzikir pagi dan sore, ya. Itu harus kita lakukan, ya, minimal misalnya sesudah sholat subuh, duduklah kita sejenak di situ, menghabiskan melafadzkan beberapa asma Allah, ataukah membaca beberapa ayat-ayat Allah, ataukah sambil ya bertasbih, bertahmid dan bertahlil dan bertakbir, sampailah pada terbitnya matahari, ya. Ataukah bagi kita yang masih aktif, maka bolehlah zikir itu kita coba, ya, untuk sambil beraktivitas. Karena ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya, orang-orang itu berzikir bolehlah ya sambil berdiri, ya, ataukah sambil duduk, ataupun kalau berbaring, maka disinilah kita juga harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prinsipnya tiada waktu tanpa zikrullah. Nah, inilah jalan yang harus kita tempuh dalam rangka mencapai tazkiyatun nafs. Karena kalau tazkiyatun nafs itu kita tidak lakukan, dan sampai tiba masanya Allah memanggil kita, itu maka tentunya kalau kita masih dalam kategori lawama, belum sampai ke mutamainah, maka itu pastilah ya kita tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di hari kemudian ada tempat, ada ya, ada surga dan neraka. Ya, tentunya lah hanya orang-orang yang sampai ataukah pada level mutamainnah inilah yang akan mengisi tempat yang mulia yakni surga. Nah, inilah pentingnya

0: ya hati kita ini jangan lalai, karena Tuhan juga sudah mengingatkan, wala takum minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Sekira dulu ini yang merupakan pengantar kita ya dalam dialog pada sore hari ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan nanti kita akan kembangkan dengan dialog-dialog. Untuk sementara saya ini dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Prof, Ustazah, ini sudah berdering terus telepon kita, sepertinya banyak yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Dari lain telepon saya izin angkat dulu Ibu Prof, pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, diulang kembali. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam, dari Liwang ya.
1: Oh iya, silakan pertanyaan tak.
2: Ada dua pertanyaan nih kali.
1: Iya, silakan.
2: Ya, pertanyaan pertama ini, bagaimana kalau orang menceritakan orang lain? Misalnya teman kita jelek-jelekkan atau menghina.
1: Nah, ceritai kayak begitu, Dik.
2: Iya, menceritakan. Pokoknya menjelekkan.
1: Iya.
2: Iya, begitu.
1: Kedua.
2: Ibu Ustazah.
1: Kedua.
2: Ya, yang pertanyaan kedua kali sang ini, di luar ada tema. Tidak apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Ini, apakah bagaimana hukumnya Ibu Ustazah? Kalau misalnya baku pisah 2 tahun, baru kembali lagi sama suaminya, baru tidak menikah kembali, itu bagaimana hukumnya itu?
1: Oh, oke, okay. Wah, cukup menarik ini, ya. Yeah.
2: Iya, makasih banyak.
1: Maiden Liwang, terima kasih banyak.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini mungkin boleh dijawab dulu, cukup menarik ini dua pertanyaannya. Yang menarik tadi yang pertama, itu kayaknya banyak ini ya di zaman yang seperti sekarang itu, menceritai atau menjelek-jelekkan teman sendiri itu di masyarakat majemuk ini kayaknya sepertinya lumrah kita temui.
0: Yeah.
1: Nah, sebenarnya itu seperti apa itu Ustazah Tabe?
0: Sekira kalau itu ya ada keburukan saudara kita dan itu ya dilakukan oleh saudara kita, dan jika kita lakukan, kita ceritakan sama orang lain, maka itulah yang masuk dalam kategori ghibah.
1: Ghibah.
0: Ya, itu masuk kategori ghibah. Ya, nah, ya ghibah ya itu di dalam Al-Qur'an dikatakan di dalam surah Al-Hujurat itu adalah orang yang menceritakan kejelekan orang itu bagaikan itu mengunyah daging saudaranya, itu kan ayuhibbuku adukum, ya kan gitu. Apakah kamu itu, Tuhan kan menantang demikian, ayah kulalah man ahihi, ya itu mengunyah, ya mengunyah, memakan daging saudaramu itu,
1: saudara
0: ya
1: sendiri.
0: Tuhan itu itulah ya saudara sendiri, itu bagaikan itu. Jadi kita kalau kita menceritakan ya kejelekan orang, nah kecuali ya ini ada pengecualian, ya kecuali kalau memang tidak ada jalan lain, kita mau menyelesaikan masalah misalnya ya, nah kemudian tidak ada jalan lain, kita harus mengungkapkan kejelekan orang itu, maka itu boleh, tetapi diungkapkan itu pada orang-orang yang mampu menangani masalah itu, ya itu yang ini, ya gitu ya. Jadi bukan sembarangan, bukan orang-orang yang misalnya berteman kisah aja tuh sengaja dia disebarkan, itu bukan begitu. Tapi kita lihat orang ini kira-kira mampu menasihatinya supaya jangan lagi berbuat dosa atau berbuat buruk, maka ini bisa kita kemukakan begitu kekurangan-kekurangannya.
1: Baik.
0: Itu boleh saja. Ataukah kekurangan ataukah dosa-dosa itu sudah apa istilahnya ini ya, sudah menjadi konsumsi masyarakat. Artinya semua sudah orang sudah tahu semua. Itu bisa kita juga sudah mencitrakan itu. Termasuk juga kalau kita mau ya mencegah agar supaya orang itu tidak jadi korban. Misalnya ada orang yang suka pinjam uang dan tidak mengembalikan ya.

0: Ingat. Oh benar. Iya iya iya.
1: Kan banyak juga yang begitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Berarti orang yang seperti itu
1: pindah-pindah. Nah, boleh kita ceritakan sama orang. Iya, supaya orang itu jangan jadi korban. Jadi itu kan istilahnya mencegah ya kejahatan yang baru lagi terhadap orang itu. Maka bisa kita kemukakan bahwasanya, apalagi kalau kita dengar bahwa itu orang dia mau pinjam uangnya lagi, kita bisa ungkapkan bahwa jangan, karena dia itu sudah terbiasa begini, supaya orang itu terhindar. Nah, itulah beberapa pengecualian-pengecualian yang tidak masuk dalam kategori ghibah. Iya. Tapi yang kalau hanya sekedar bercerita saja, maka itu masuk kategori ghibah yang diumpamakan oleh Allah tadi itu, kita mengunyah ya, memakan daging saudara kita. Nah,
0: waduh.
1: Ya. Dan kalau kejelekan itu tidak ada, tidak pernah dilakukan, atau ya itu masuk dalam kategori fitnah. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Jadi itu kan dua. Jadi ini kita harus berhati-hati. Kan banyak juga yang demikian itu. Ini kalau kita buka ya, buka-buka TikTok, buka apakah itu, waduh, banyak sekali ya. Saya bilang, kenapa kan yang demikian-demikian ini dipiralkan? Hoax itu yang banyak kan berkembang.
0: Betul.
1: Nah, kalau ini yang bisa kita lanjutkan lagi, maka kita kan masuk dalam kategori fitnah. Fitnah itu ya Tuhan sudah menginikan bahwa fitnah itu lebih keras lagi daripada membunuh seseorang itu. Karena ya padahal ini hanya hoax yang berjalan ini. Nah, inilah sebenarnya ya yang perlu ya kita hati-hati dan juga selektif terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ada di media sosial ya. Ada yang boleh ya kita share, dan ada juga yang mungkin kita hapus saja. Enggak ada salahnya kalau kita hapus, supaya kita enggak jadi masalah. Jangan semua kita share semuanya. Nah, itulah yang terkait dengan itu. Nah, bagi kita yang diceritakan tadi itu, enggak usah marah lah, cukup kita katakan alhamdulillah. Karena kenapa? Berarti itu kan menggugurkan dosa-dosa kita.
0: Ya,
1: jadi dosa-dosa kita diambil orang-orang yang telah mencerita apakah kejelekan, apalagi kalau memfitnah kita. Enggak usahlah kita lawan, ya kita doakan, karena begini masalahnya, kalau kita lawan, apakah kita mampu mengukur membalasnya itu persis sama dengan apa yang dilakukan kita? Karena kalau tidak, kan kita berdosa. Jadi makanya kembalikanlah kepada Tuhan, tetapi jangan juga mendoakan orang itu jelek. Karena kan begini, kalau kita mendoakan orang lain itu jelek ya, maka itu ada malaikat yang sesungguhnya itu menjaga kita di depan kita. Apapun yang kita ucapkan itu, senantiasa malaikat itu mengatakan, walaka kami telihi, kamu juga seperti itu. Jadi kalau kita doakan saudara kita untuk kebaikan, maka itu pun akan kita dapat. Dan kalau kita doakan untuk keburukan, maka itu walaka kami telihi, kamu juga seperti itu. Maka kita akan mendapatkannya juga. Makanya ya kita doakanlah saudara kita itu, supaya Tuhan memberikan petunjuk untuk sadar terhadap apa yang dilakukan. Insya Allah kalau kita ikhlas, biarkanlah Tuhan akan membalasnya. Cepat atau lambat Tuhan akan perlihatkan. Itulah yang harus kita lakukan. Saya kira begitu ya untuk jawaban yang pertama.
0: Yang pertama, yang kedua ini menarik nih. Ini mungkin berbentuk muawalah ya, muamalah ya.
1: Iya, terkait dengan perceraian. Nah, ini kita harus melihat dulu, ini talaknya talak berapa dulu ya.
0: Ada fikihnya lagi ya, Prof ya.
1: Iya, ada ya, kita lihat. Kalau talak satu ya tinggal rujuk saja, istilahnya kan rujuk ya, dinikahkan ulang tidak jadi masalah. Tetapi kalau talak tiga harus kawin dulu. Mm-hmm. Iya kan gitu, baru dia bisa kembali. Sekalipun beberapa tahun, kalau dia talak satu tidak perlu kawin, tidak perlu. Jadi makanya ini suami menjatuhkan talak pada istri, janganlah. Makanya talak tiga itu jarang sekali digunakan ya. Karena jangan sampai ya, apalagi yang punya anak, jangan sampai suatu saat itu ya, apalagi kalau kita sudah tua, tidak ada yang mau merawat. Nah tidak ada jalan lain. Pasti kan banyak kan saya lihat begitu. Saya pengalamannya di masyarakat, rata-rata ya yang suami yang bercerai dan mungkin kan alasan selingkuh atau apa sampai cerai istri pertamanya. Tapi lucunya di saat-saat dia mengalami sakit-sakitan, loh kok mereka kembali? Mungkin karena kan gini tuh dia sudah rasakan gimana istri pertama itu merawat, dimana juga anak-anaknya ada di situ. Nah tidak ada jalan lain, maka dia kembali. Makanya ya itulah, janganlah gunakan talak tiga, karena sulit itu untuk rujuk. Harus kawin dulu ya, dua belah pihak harus kawin. Nah kalau laki-laki gampang sih, tapi kalau perempuan kan perempuan kan masa mau hanya gara-gara itu tiba-tiba mau kawin kan, dan harus bercampur ya Allah. Baru cerai lagi kan nggak bisa kan.
0: Betul,
1: kita nikah baru kawin. Jadi makanya ya bagi ini juga yang mau perlu disosialisasikan kepada bapak-bapak, menalak istrinya itu ya, mentalak istrinya itu cukuplah talak satu saja. Jangan pakai talak tiga. Saya kira ya itu yang terjadi. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau memang talaknya itu hanya dia jatuhkan talak satu, tapi kalau talak tiga wah nggak bisa itu. Jadi ini perlu ditanya dulu ya. Jadi makanya kalau cekcok suami istri, makanya itu kan harus ada kita redhapi baru kita jatuhkan talak. Terus supaya ada berpikiran positif, jangan menjatuhkan talak pada saat dalam emosi, karena ya kadang juga di situ biasa juga ada yang ya ini tidak disadari, karena ya namanya ya itulah tadi, kalau potensi keburukan yang dikembangkan emosional kita itu yang jalan hawa nafsu, maka persoalan sedikit saja menjadi besar. Nah tiba-tiba istri mengatakan ya kembalikan saya kepada orang tuaku, langsung suaminya mengatakan iya pulang moko ai talak itu nah,
0: itu satu. Masuk talak
1: itu yang sebenarnya ya, demikian itu. Jadi makanya tuh suami haruslah hati-hati, walaupun secara resminya harus lewat pengadilan itu ya, tapi secara ya hukum agama itu sebenarnya mengatakan demikian itu ya sudah jatuh. Tapi memang harus ada, supaya ada surat resmi ya, makanya dihukum ya haruslah lewat kompilasi ataukah lewat pengadilan agama ya, dengan sidang dan segala macamnya. Ini yang harus kita perhatikan ya di dalam berumah tangga. Makanya ya emosional itu ya nafsu kita ini ya haruslah kita tahan ya gitu. Itulah makanya Nabi mengatakan musuh paling besar itu adalah dirimu sendiri, hawa nafsumu, kendalikanlah ya. Itulah masuk dalam kategori tazkiyatun nafs tadi. Saya kira begitu.
0: Baik. Nah, Bu Prof, ini saya kembali ke tazkiyatun nafs sendiri. Nah, ini kan setiap anggota tubuh dari kita akan dimintai kesaksian selama hidupnya nantinya, pertanggung jawabannya. Nah, bagaimana akhirnya kita mensucikan tubuh-tubuh kita ini dari segala dosa, terutama mungkin kayak tangan, mata, seperti tadi mungkin ada mulut yang ternyata kita tidak bermaksud ingin menceritakan, mau jadi curhat tapi ternyata ujung-ujungnya gibah. Banyak hal-hal dosa-dosa yang mungkin zaman sekarang kita tidak tahu ternyata adalah dosa. Seperti tadi Ibu Prof cerita, ada gosip-gosip, ada hoax-hoax di TikTok, dilihat di kita share juga, ternyata kita ikut menyebarkan fitnah. Nah itu bagaimana mensucikan diri dengan hal-hal yang tanda kutip kita tidak tahu ternyata dosa juga ini.
1: Ya, makanya itu kan kalau dalam Abdul Qadir Jalani itu kalau mengajarkan bahwasanya di saat kita wudu itu ya dalam adab mimam fikita sautnya itu di dalam saat kita wudu ya itu kan wudu sebenarnya intinya itu adalah menggugurkan dosa. Coba kita perhatikan kenapa itu anggota-anggota wudu ya, muka, kemudian tangan hanya sampai di siku, kaki hanya sampai di mata kaki saja misalnya. Ya, kepala semuanya. Kenapa ya hanya sampai, kalau kita perhatikan itu, kenapa ya tidak sampai di lengan ya, tidak iya, sampai di lutut?
0: Iya.
1: Karena itu kan semuanya itu tidak berdosa gitu, jarang. Coba kalau kaki sedikit-sedikit saja kita ya injak orang antri enggak tahan antri kita injak orang. Iya. Siku kita itu kan tangan kita itu yang tanda tangan kan.
0: Iya.
1: Itu yang banyak melihat mendengar. Nah, makanya di saat kita lah wudu itu kita niatkanlah bagaimana mencuci tangan ini ya, kita niatkan supaya semua dosa tadi yang baru kita tanda tangan gunakan mungkin tanda tangannya bukan hak-hak kita ya, itu kita niatkan semuanya untuk menggugurkan semua itu harus dengan air itu ya, gugur bersama dengan air, mencuci ya, berkumur-kumur. Makanya kita berkumur-kumur itu kan digoyangkan air itu, jadi sampai lidah kita yang suka bicara macam-macam ya,
0: terbilas semua yang kita
1: iya. Itu semuanya itu kita niatkan supaya kita keluarkan air yang sudah kumur itu, digoyangkan di dalam ini, itu keluarlah dosa-dosa itu tadi. Dan itu sampai kita ya membasuh muka, kita niatkan memang kalau di dalam ini ya kitabnya Abdul Qadir Jalani supaya muka ini dipersatukan dengan muka-muka bercahaya, melihatkan supaya apa tadi yang dilihat oleh mata itu tadi itu gugur bersama dengan air wudu ya. Begitupun di saat kita mencuci tangan, membasuh kepala, kita niatkan semuanya supaya pikiran-pikiran itu tetaplah lurus. Kalau tadi sudah ada bengkok-bengkoknya diluruskan dan dimaafkan.
0: Iya.
1: Kan begitu. Tadi kita dengarkan hoax ya, kadang-kadang ngerumpi itu semuanya. Itulah ya, itulah gunanya kita ya membasuh semua itu anggota-anggota tubuh yang banyak berdosa. Jadi itulah sebenarnya kita ya dalam itu dalam proses wudu. Nah, kemudian di saat kita juga di saat kalau dalam kajian tasawuf di saat kita selesai sholat itu kita beristighfar. Kalau Nabi itu menganjurkan 3 kali. Kalau di dalam konsep tasawuf karena itu tadi 7 anggota tubuh itu yang banyak berdosa, maka diistighfarkan dulu semuanya itu. Kan pertama setelah salam assalamualaikum kan kita ya harus beristighfar. Nah 7 kali itu supaya semua anggota tubuh ini tadi kita sudah istighfarkan. Inilah ya, jadi karena memang itu salah satu cara dalam rangka mensucikan tadi itu jasa dia kita anggota tubuh yang banyak berdosa tadi itu, sehingga semuanya itu bersih sebenarnya. Jadi pas sudah kita salat itu ringan. Kenapa ringan? Karena dosa tadi mulai dari wudu sampai kita salat mengistighfarkan semuanya itu sudah gugur ya dengan istighfar tadi kita, dengan niat-niat kita itu mensucikan. Itulah salah satu cara kita dalam mensucikan diri kita dari apa yang dilihat itu. Nah, baik. Kecuali kalau ya dosa terhadap sesama manusia itu ya kita meminta maaf, tapi tidak perlulah disebutkan. Ya ulama mengatakan tidak perlu sebutkan, misalnya maafkan saya tadi cerita pun tidak perlu itu. Jadi kita saja minta maaf ya. Ini bagusnya sekarang karena walaupun kita tidak ketemu orangnya, tuh kan kalau kita ketemu biasa kan malu-malu kita. Ada kan WA, masukkan misalnya di situ permohonan maaf ya, ataukah ya setiap kita ini ya berkomentar itu ya kita minta maaf lah supaya itu menjaga semuanya itu, karena apa yang kita tulis mungkin belum tentu orang lain ya sepaham dengan kita. Nah, untuk menghindari itulah perbanyaklah kita meminta maaf ya kepada saudara-saudara kita. Dan kalau perlu sebelum kita tidur ya, itu salah satu keistimewaan ada sahabat Nabi yang dikategorikan oleh Nabi sebagai penghuni surga.
0: Ah, yang dirindukan itu surga.
1: Itu keistimewaannya. Iya, itu karena hanya saja sebelum dia tidur dia sudah maafkan semua orang, nggak ada lagi yang tersisa. Jadi semua dia lapangkan semuanya. Maka inilah ya orang-orang yang punya keistimewaan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi sebelum kita tidur ya beristighfar. Makanya itu kita harus beristighfar minimal 3 kali. Kenapa? Mengistighfarkan dan mengikhlaskan semua perilaku ya yang telah menyakiti kita, dan sekaligus kita juga membersihkan diri kita, memohon ampun kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan, sehingga ya di saat tiba saatnya semua anggota tubuh ini sudah bersih dan menghadap kepadanya. Saya kira begitu.
0: Masya Allah. Baik, Ustazah, sudah tidak terasa ini di penghujung jumpa kita di Tidak Dilahi kali ini. Mungkin boleh ditutup perjumpaan kita kali ini, diberikan kesimpulan sekaligus juga memberikan rangkaian doa sebelum kita menutup perjumpaan kita di Titian Ilahi untuk edisi hari ini. Tabe.
1: Sekiranya pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam rangka mensucikan diri atau kata zikiatun nafs kita ini, maka tidak ada cara lain kecuali memperbanyak istighfar dalam setiap hari. Nabi saja yang sudah maksum, yang disucikan oleh Allah, itu beristighfar tidak kurang antara 70 sampai dengan 100. Apalagi kita ya. Inilah yang harus kita lakukan. Kemudian janganlah segan-segan atau jangan merasa malu untuk meminta maaf kepada dan sekaligus memaafkan saudara-saudara kita. Itulah ya pesan Luqmanul Hakim. Lupakanlah segala keburukan orang kepada kita sebesar apapun, dan ingatlah keburukan kita kepada orang lain sekecil apapun, dan lupakanlah kebaikan kita kepada orang lain sebesar apapun, dan ingatlah kebaikan orang kepada kita sekecil apapun. Dengan jalan inilah kita dapat mencapai nafs mutmainnah yang akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dikasihi dan sekaligus menuju surganya. Tetapi yang sangat terpenting, kita harus memperbanyak doa. Karena itulah marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita bermunajat kepadanya. Ilahina anta maqsudina waridaka matlubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ridamu dan cintamu serta rida dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan kepadamu, dalam menjalankan segala perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala kehilapan dan kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Prof atas perjumpaan kita di sore hari ini. Semoga hal-hal baik yang telah disampaikan dapat diambil hikmah baiknya pendengar, dan juga dapat menjadi ilmu baru untuk kita semua. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Titan Ilahi untuk edisi hari ini kami cukupkan sampai di sini. Dan berikutnya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4.
2: Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4 langsung dari RRI Mamuju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, pendengar, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, kita akan menyapa RRI Makassar, ada rekan Irsan Saputra di sana.
2: Iya, selamat sore.
0: Iya, selamat sore rekan Irsan.
2: Iya, selamat sore. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang ada di RRI Mamuju. Kami informasikan informasi dari Kota Ngimamiri Makassar. Pengadilan Negeri Makassar gugurkan status tersangka korupsi pengadaan bibit nanas mantan pejabat gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharudin. Informasinya, kami silakan.
3: Status tersangka mantan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharudin dibatalkan Pengadilan Negeri Makassar setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024. Dengan putusan tersebut, Bachtiar dibebaskan dari lapas kelas 2B Maros setelah menjalani penahanan selama 3 bulan 20 hari. Dasarkan keterangan kepala lapas kelas 2B Maros Ali Imron melalui sambungan telepon, Bachtiar keluar dari lapas kelas 2B Maros pada Senin malam 29 Juni 2026. Proses pembahasan dilakukan setelah pihak lapas menerima salinan putusan pengadilan dan dikawal oleh tim kuasa hukum Bachtiar serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
4: Pengadilan itu langsung dilaksanakan hari itu, Bang, sama Kejaksaan Tinggi dikeluarkan. Iya. Hari Senin tanggal 29 Juni keluarkannya itu sekitar jam 23 keluarkan oleh Kejaksaan Tinggi sama lawyernya yang datang.
3: Kasus ini bermula dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap dugaan penyimpangan pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Dalam proses penyidikan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi dan menyita berbagai dokumen dari kantor dinas TPH Bun, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta kantor kanan. Bachtiar kemudian diperiksa selama sekitar 10 jam pada 17 Desember 2025. Selanjutnya pada 30 Desember 2025, Bachtiar bersama 5 orang lainnya dicegah bepergian ke luar negeri. Pada 9 Maret 2026, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Bachtiar ditahan di Lapas Kelas 2 Maros, sementara 5 tersangka lainnya ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikianlah rangkaian informasi dari Kota Ngimamiri Makassar, kembali bersama rekan penyiar yang ada di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Irsan yang ada di RRI Makassar. Kita selanjutnya kita beralih ke RRI Palu. Iya, ada rekan Maria di sana. Iya, selamat sore. Mungkin Mbak Maria bisa di open mic dulu.
5: Oke.
0: Ya.
5: Sudah ada?
0: Oke, aman. Baik. Silahkan.
5: Lapan. Baik, terima kasih Fitriani dari Palu untuk Gema Saripati Maju. Sore ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmen dalam mengantisipasi penyebaran perilaku sosial menyimpang di tengah masyarakat. Meski mendukung langkah penolakan, warga diimbau untuk tidak bertindak diskriminatif terhadap personal individu guna mengedepankan pendekatan pembinaan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara konsisten memberikan perhatian serius terhadap penanganan fenomena sosial serta perilaku LGBT di masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan, jajaran pemerintah daerah sepenuhnya mendukung segala bentuk kebijakan serta upaya kolektif masyarakat dalam membentengi daerah dari pengaruh perilaku tersebut. Namun demikian, ia mengingatkan agar sikap penolakan tersebut tidak berujung pada tindakan diskriminatif maupun aksi antipati yang berlebihan terhadap personal atau individu yang bersangkutan. Menurutnya, pendekatan humanis

0: akan perilaku menyimpang tersebut. Cuman saya ingin juga menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai karena perilaku itu kemudian kita diskriminatif dan cenderung ya pada cenderung antipati kepada pribadi-pribadi manusia. Karena bagaimanapun juga kegiatan perilaku menyimpang ini masih bisa kita perbaiki. Tapi sekali lagi jangan sampai kepada individu yang bersangkutan.
1: Anwar Hafid menambahkan, pembinaan moral dan penguatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan keluarga serta sekolah memegang peran krusial sebagai filter utama dalam menghalau pergeseran norma sosial. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama hingga lembaga adat untuk bersama-sama melakukan pengawasan secara bijak tanpa memicu konflik sosial baru melalui sinergi penolakan serta penguatan edukasi yang tepat. Diharapkan mampu menjaga kelestarian tatanan budaya dan generasi muda di Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Juan Jordan dan Edi Firmansyah. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani Umar. Fitri.
3: Iya, terima kasih rekan Maria, dan kita lanjut ke RRI Bone. Ada rekan Sri Ulfa. Selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Fitriani.
3: Iya, silakan laporan.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk GSM hari ini, Bupati Bone telah meresmikan jembatan gantung sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter di lingkungan Barang, Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone. Laporan Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI resmi mengoperasikan jembatan perintis Garuda di Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone, Jumat pagi. Jembatan ini menjadi solusi akses transportasi yang aman sekaligus motor penggerak ekonomi bagi warga setempat. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, didampingi Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Klip Rumbayan, serta Dandim 1407 Bone, Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan bahwa jembatan ini merupakan buah kolaborasi nyata antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan jembatan ini menjawab kebutuhan warga akan akses yang selama ini dinilai beresiko.
6: Dengan pembangunan 2 bulan, ya, 2 bulan, dengan kerja yang keras, yang luar biasa, dengan tetap melibatkan seluruh masyarakat sekitar. Harapan kami, kita tentu pasti mengharapkan masyarakat untuk menggunakan sebagaimana mestinya seluruh aktivitas kegiatan semakin meningkat, termasuk bagaimana bisa akses untuk ekonomi, pembangunan, dan usaha. Dan yang terpenting juga kita mengharapkan untuk pemeliharaan, termasuk tonasinya.
5: Sementara itu, Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Klif Rumbayan menjelaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat merespon kesulitan akses warga di daerah. Jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter ini diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan.
7: Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini yang memang penekanan dari Bapak Kasat, para pimpinan kami, termasuk Bapak Pangdam, itu tolong dirawat, Pak Lurah, dirawat jembatan ini agar bisa bertahan lama. Kalau nanti naik, kalau mau selfie ibu, foto-foto jangan di tengah jembatan, cukup di ujungnya.
5: Sebagai komitmen lanjutan, pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan melengkapi fasilitas pendukung di sekitar jembatan, seperti pemasangan paving block dan penerangan jalan, guna meningkatkan kenyamanan dan mobilitas warga.
4: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani.
3: Ya, terima kasih rekan Sri Urfa dari RRI Bone. Selanjutnya dari kita beralih ke RRI Toli-Toli. Ya, selamat sore.
8: Selamat sore rekan Fitriani di Mamuju.
3: Iya, silakan laporan dari Toli-Toli sore hari ini.
8: Baik, Saudara, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Tingkat Sulawesi Tengah ke-24 yang dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 sampai 29 Agustus 2026. Terkait bagaimana persiapan dan juga target Kabupaten Toli-Toli pada Pekan Olahraga yang mempertemukan atlet pelajar dari 13 kabupaten kota Berikut kita dengarkan wawancara reporter Sardono bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud, berikut ini.
9: Baik, salam olahraga. Saudara, Pekan Olahraga Pelajar atau Popda Tingkat Sulawesi Tengah ke-24 akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus 2026. Pagi ini saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Zakaria Mahmud, bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar atau Popda ke-24 ini. Baik, selamat pagi Pak Zakaria. Bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli kurang lebih satu bulan jelang pelaksanaan Popda di Kabupaten Buol ini?
10: Ya, terima kasih. Jadi sampai saat ini persiapan kita sudah semakin bagus. Kita sudah 3 kali rapat dengan pengurus cabur yang akan ikut serta ke Buol nanti. Terkait dengan persiapan, kemudian pemondokan sudah siap di sana. Kemudian transportasi kita sudah tuntaskan semua. Tinggal sekarang ini yang kita menunggu seluruh atribut pakaian yang telah kita sudah order semua dan sehari dua ini akan tiba. Kemudian sekarang ini yang berjalan adalah persiapan terkait dengan TC atlet, semua berjalan, khusus sepak bola karena baru minggu lalu selesai seleksi, maka sekarang ini TC-nya dipusatkan di stadion. Alhamdulillah distribusi atau sumber-sumber atlet kita merata dari beberapa kecamatan karena Pak Askap turun langsung melakukan seleksi bersama pelatih, sehingga kita berharap optimis untuk sepak bola bisa meraih prestasi. Kemudian untuk sepak takraw sekarang ini sudah TC berjalan, alhamdulillah juga sebarannya dari kecamatan, sehingga kita berharap dengan seleksi yang bagus ini kita bisa meraih prestasi, karena sesungguhnya kami dari Dispora sejak awal saya di sana saya sampaikan bahwa kita tidak mengintervensi, tidak ada atlet titipan dan sebagainya, murni diserahkan ke cabur untuk melakukan seleksi, dan itu mendapat respon yang bagus dari seluruh pengurus cabur. Untuk cabur yang lain juga demikian, kita sudah maksimalkan persiapan sehingga kita berharap pada awal Agustus ini kondisi atlet adik-adik kita ini bisa dalam kondisi prima untuk siap bertanding.
9: Semua cabur yang akan dilombakan nanti apakah Toli-Toli mengikuti semua cabur atau bagaimana Pak Kadis?
10: Kalau dari 4 cabur yang akan dipertandingkan, kita tidak, basket kita tidak ikutkan di samping keterbatasan dana. Kelihatannya minat pelajar ini untuk belajar bermain basket masih sangat rendah. Nah, oleh karena itu kita tidak melihat pelajar-pelajar kita bagus prestasinya di cabur, sehingga untuk cabur basket kali ini kita tidak ikut sertakan. Ini yang utama terkait dengan pendanaan kita yang sangat terbatas, sehingga kita bisa maksimalkan ini cabur-cabur yang ada untuk bisa meraih prestasi.
9: Popda kemarin dan target untuk Popda ini bagaimana Pak Kris?
10: Saya dijanjikan teman-teman dari urus bola voli putri, alhamdulillah sudah seleksinya juga sudah bagus, mereka janjikan kita bisa dapat medali lah. Nah, oleh karena itu dari 3 cabur ini, kemudian ada bola voli putri, kemudian sepak takraw, kemudian sepak bola, kita optimis bisa meraih prestasi. Saya berapa kali saya berkunjung ke tempat adik-adik TC, saya berikan semangat terus, karena ini ketika kita berprestasi di Buol bukan kebanggaan kita semua, tapi kebanggaan atlet itu sendiri, karena bisa ikut jenjang berikutnya ke Popnas misalnya, sehingga saya terus dorong untuk beri motivasi kepada mereka untuk berlatih secara serius, karena hasil di Buol ini menentukan masa depan mereka kalau memang menekuni cabang olahraga yang mereka senangi saat ini. Kita berharap seperti itu. Nah, tugas kita semua di Dispora khususnya memfasilitasi hal-hal yang sifatnya non teknis, sedangkan yang sifatnya teknis itu ada di cabur. Itu yang kita harapkan bisa ada sinergi di antara kita, antara Dispora dalam hal ini mewakili pemerintah, kemudian dicabur sendiri sebagai yang urus secara teknis di lapangan.
9: Harapan Pak Kadis untuk pengurus cabur dan juga para atlet yang sudah mengikuti TC ini sudah kurang lebih satu bulan ke depan untuk kegiatan, apa harapan untuk mereka tetap bisa menjaga stamina untuk mengukir prestasi di bowl ini, Pak?
10: Ya, saya kira waktu masih kurang lebih satu bulan ini, saya sampaikan ke Pak Pengurus Cabur yang bersangkutan untuk segera mengoptimalkan sisa waktu yang ada dengan tetap menjaga kebugaran atlet. Nah, oleh karena itu, saya harapkan kepada kita semua, khususnya atlet, memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena saya kira ketika bisa meraih prestasi, maka jenjang kejuaraan berikutnya itu akan menunggu adik-adik kita. Kalau kita berkomitmen untuk meraih prestasi, maka satu-satu jalan adalah mempersiapkan diri lewat latihan yang serius untuk mendapatkan prestasi, karena memang cabur-cabur kita ini menjadi andalan kita untuk meraih prestasi pada Popda yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bole. Saya kira itu, Pak.
9: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuli Toli terkait persiapan atlet pelajar Kabupaten Tuli Toli untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dengan target Kabupaten Tuli Toli bisa mengukir prestasi yang terbaik dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah.
8: Demikianlah informasi dari RRI Tuli Toli. Kami kembali ke rekan Fitriani Umar di Mamuju.
3: Iya, terima kasih. Dan selanjutnya ke RRI Ampana ada Yuni Safira. Silakan laporan dari Ampana.
11: Baik, terima kasih rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una mengapresiasi dedikasi tenaga pendidik TK maupun PAUD. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
12: Pendidikan anak usia dini tidak sekedar menjadi tahap awal dalam proses belajar, tetapi juga fondasi penting dalam membentuk karakter, kebiasaan hingga pola pikir anak menuju masa depan mereka. Karena itu, peran guru PAUD dan TK memiliki kontribusi besar dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una Aspan Taurenta menuturkan, guru TK punya peran penting dalam membentuk karakter anak serta membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dedikasi mereka berbeda jauh dengan tenaga pendidik di jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SLTA, dan SMA. Guru TK mempunyai peran penting membangun karakter generasi muda sebagai penerus pembangunan.
13: Menjadi guru TK itu tidak gampang. Kalau tuh jasa yang diberikan terhadap guru-guru itu hanya sebagai apa, pahlawan tanpa tanda jasa, saya berharap guru TK itu harus ada jasa. Berbeda kerjanya, berbeda kesabarannya, dedikasinya, seorang guru TK itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain, SD, SMP, apalagi SMA. Di TK meletakkan dasar. Bayangkan orang dari nol mau diisi satu titik itu susah.
12: Melalui proses belajar yang menyenangkan, anak-anak mulai dikenalkan pada nilai-nilai dasar kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, hingga kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Menurut Kadis Dikbud Touna Aspan Taurenta, di balik aktivitas bermain sambil belajar, para guru TK PAUD memiliki tugas penting dalam membangun rasa percaya diri dan perkembangan emosional anak agar menjadi generasi yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
11: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Yuni Sabra dari RRI Ampana.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tuli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Iya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Game Asari Pati Maju Sekorwil 4. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyebarkan ilham dari RRI Kendari. Ya, selamat sore rekan Ilham.
15: Iya, selamat sore rekan Fitriani Umar.
3: Iya, silakan laporan.
15: Baik, untuk laporan di kebersamaan kita di Gema Sari Pati Maju sore hari ini, dari Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
16: Ada SD 10, 2 lantai, SD 30, ya, lanjutan SMP 4 dengan SD 80 tahun ini.
17: Pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang berada di kawasan padat penduduk. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Malcu Wais, mengatakan mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Saat ini, kata Malcu Wais, untuk penambahan ruang kelas baru tersebut sedang dilaksanakan di SD 80 Kendari. Sementara untuk sekolah lainnya yang akan mendapatkan tambahan pembangunan ruang kelas baru yakni SD 10 Kendari, SD 30 dan SMP 4 Kendari.
16: Kita memang ada program penambahan ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Humis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini bangunan itu akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada. Jadi program pemerintah Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mendonga itu kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota. Perhatian pemerintah kota Ibu Wali terhadap dunia pendidikan.
17: Lebih lanjut, Malcu Wais berharap dengan dibangunnya ruang kelas baru di beberapa sekolah, aktivitas proses belajar mengajar tetap berjalan lancar.
15: Demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju dari RRI Kendari bersama Riko Ilham dan juga rekan kami Awi dan Nirwan. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Siti Nur Hardianti di sana. Iya, selamat sore.
18: Selamat sore Fitriani.
3: Iya, silakan laporan dari RRI Bau-Bau.
18: Siap. Pendengar, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Gerakan pangan murah di Buton Selatan perkuat stabilisasi harga jelang HUT ke-12 daerah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harun Mulku melaporkan.
19: Karena gerakan pangan murah ini kan ada tiga tujuan pokoknya. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan.
20: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah GPM yang dipusatkan di Lapangan Lakarada pada Jumat 3 Juli 2026 sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pangan, menstabilkan harga, sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Buton Selatan K.I. Mudin tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Menurutnya, pelaksanaan GPM juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Pemerintah memanfaatkan momen tersebut untuk menghadirkan pelayanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
19: Karena gerakan pangan murah ini kan ada tiga tujuan pokoknya. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan, kemudian yang kedua dalam rangka stabilitas harga, kemudian yang ketiga adalah dalam rangka menjaga inflasi daerah. Dan kebetulan juga pada bulan ini kita adalah bulan baik, hari ulang tahun Kabupaten Buton Selatan yang ke-12, maka momentum ini kita manfaatkan untuk menghadirkan pelayanan lewat gerakan pasar murah ini.
20: Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan, LM Idris, menjelaskan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut arahan Bupati Buton Selatan setelah pemerintah daerah mencermati perkembangan inflasi, terutama akibat kenaikan harga beras premium. Pada pelaksanaan GPM kali ini, pemerintah menyediakan sekitar 4 ton beras SPHP dari Bulog. Selain itu, masyarakat juga dapat membeli komoditas seperti telur, gula pasir, minyak goreng, dan bawang merah yang disediakan melalui kerjasama dengan mitra. Harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasar. Misalnya beras SPHP dijual dengan harga Rp57.000 per 5 kg, minyak goreng Rp20.000 per liter, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur ayam Rp49.000 per rak, bawang merah Rp44.000 per kilogram, dan bawang putih Rp44.000 per kilogram.
21: Kami rencanakan sebelum hari ulang tahun Buton Selatan ini kami akan beberapa kali untuk di daratan ini, dan kita rencanakan di kepulauan juga. Mudah-mudahan ini bisa kita jangkau. Kalau tidak berarti nanti kita fokus dan kita bisa kita jangkau dulu sendiri. Tentunya harapannya dengan adanya gerakan pangan murah ini, mereka stok pangan bisa terjaga, kemudian masyarakat bisa, daya belinya bisa terpenuhi.
20: Pemerintah Harap menjaga ketersediaan stok pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk memastikan pemerataan, masyarakat tidak diwajibkan menggunakan kupon ataupun KTP saat berbelanja, namun pembelian setiap komoditas dibatasi. Pantauan di lokasi tidak berlangsung lama, komoditas yang dijual langsung habis dibeli masyarakat yang sudah memadati lokasi GPM sejak pagi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
18: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju bersama Fitriani.
3: Iya, terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, kita beralih ke laporan langsung dari RRI Mamuju hari ini. Festival Penyu di Mampi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandara didorong menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menuju ekonomi biru Sulawesi Barat. Bersama rekan kami Muhammad Ilham. Yes, selamat sore rekan Ilham.
0: Selamat sore rekan Fitri.
3: Ya, silakan laporannya di hari.
0: Baik pendengar, berikut saya laporkan Festival Penyu di Mampi.

0: tetapi terlibat aktif mendukung kegiatan konservasi dan kampanye lingkungan yang rutin digelar. Yusri menilai tanpa dukungan anggaran, program, dan kebijakan dari pemerintah, serta kontribusi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial, upaya komunitas akan berjalan terbatas. Kolaborasi ini diharapkan mengarah pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, sejalan dengan agenda ekonomi biru di tingkat nasional. Menurutnya, Festival Penyu memperbudak penggaungan isu ruang laut karena melibatkan berbagai latar belakang mulai dari anak-anak, nelayan, dan pelaku pariwisata.
1: Untuk melalui Festival Penyu ini, semakin banyak yang terlibat, khususnya dari kalangan pemerintah, dunia usaha, karena tanpa keterlibatan mereka, festival itu tidak akan berjalan dengan baik. Artinya, melalui festival ini kita bisa menggaungkan kampanye isu-isu lingkungan yang tadinya masyarakat tidak tahu menjadi tahu, dan saya rasa melalui event ini, festival ini, ada banyak latar belakang yang terlibat, sehingga sangat mudah untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan, khususnya ruang laut, menuju ekonomi biru Indonesia.
0: Lebih lanjut, ia menegaskan penguatan kolaborasi diperlukan agar perlindungan penyu dan ekosistem laut tidak bergantung pada komunitas saja. Dengan sinergi tiga pilar, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas, Yusri berharap Sulawesi Barat dapat menjadi contoh praktik ekonomi biru yang mengutamakan keberlanjutan. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Fitri di studio.
2: Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporan langsungnya di sore hari ini. Dan berikutnya pendengar kita Genis Picur dari RRI Mamuju juga di sore hari ini ada Mancap Padang, sebuah tradisi bela diri silat dari Desa Sumare yang disampaikan oleh Ahyan Irsada.
3: Desa Sumare, Kabupaten Mamuju tidak hanya dikenal sebagai wilayah pesisir dengan kehidupan nelayan yang kuat, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi tradisi budaya yang tetap terpelihara. Salah satu potensi daerah yang menonjol adalah Mancak Padang, kesenian turun-temurun yang hingga kini masih dipertahankan masyarakat dan ditampilkan dalam berbagai acara adat, pernikahan, serta pagelaran budaya. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi menegaskan bahwa Mancak Padang merupakan bagian dari warisan leluhur yang terus dijaga di desa tersebut. Menurut Muhammad Hasbi, pelestarian budaya di Desa Sumare juga berkaitan erat dengan tradisi kehidupan masyarakat pesisir. Yang menjelaskan bahwa selain Mancak Padang, terdapat pula ragam tari yang merepresentasikan aktivitas nelayan, seperti menangkap ikan, menjaring, hingga penggunaan alat tradisional seperti jala atau buka.
4: Oh ya, terkait dengan Mancak Padang, merupakan budaya atau warisan leluhur yang ada di Desa Sumare yang memang sudah turun-temurun, itu kita jaga dan kita lestarikan melalui beberapa penggiat yang ada di Desa Sumare.
3: Hal senada juga disampaikan pembina Sanggar Sumare Art, Samrani Muiz, yang menyebut Mancak Padang telah lama dikenal oleh warga Desa Sumare, yang menunjukkan bahwa tradisi ini telah mengakar kuat dalam ingatan kolektif masyarakat. Samriana Muiz juga menambahkan bahwa Mancak Padang biasanya ditampilkan pada hari-hari spesial seperti acara pernikahan, acara adat, dan pagelaran budaya. Menurutnya, kesenian ini penting terus dikembangkan agar generasi muda memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah diwariskan sejak dahulu kala.
5: Ya, Mancak Padang berdiri sejak dahulu kala, saya tidak tahu pasti tahun berapa, tapi sejak saya lahir di tahun 80 itu Mancak Padang sudah dikenal di masyarakat Desa Sumare. Mancak Padang ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari spesial, misalnya ada acara nikah, acara adat, dan seperti pergelaran budaya yang biasa dilaksanakan. Jadi Mancak Padang ini sangat bagus kembangkan untuk generasi kita, supaya masyarakat atau generasi muda kita bisa memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah berkembang sejak dulu kala. Dan saya mengajak pada seluruh generasi muda agar supaya mengembangkan

0: tradisi kita ini.
1: Dukungan terhadap pelestarian kesenian tradisi ini juga datang dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Mustari Mula menilai pagelaran seni budaya seperti Jejak Bahari Nusantara menjadi bagian dari literasi kepada masyarakat sekaligus barometer pelestarian nilai-nilai budaya termasuk pencaksilat, seni tradisi dan tari. Mustari Mula juga berharap seluruh pagelaran seni semacam ini dapat terus dilestarikan baik dalam bentuk manual maupun digital sehingga pengetahuan tentang budaya lokal dapat terus disampaikan kepada generasi berikutnya dan tidak terputus. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pencaksilat bukan hanya olahraga ketangkasan, tetapi juga seni tradisi yang perlu dibina dari sisi prestasi sekaligus pelestariannya. Karena itu, pembinaan pencaksilat dinilai penting untuk menjaga kesinambungan antara nilai olahraga dan nilai budaya yang dikandungnya.
2: Selain dia menjadi olahraga, dia juga bahagian dari ajang untuk prestasi. Jadi pencaksilat itu dibawa naungan Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI. Proses pembinaannya bukan hanya untuk prestasi, tapi juga untuk tadi pelestarian tradisi. Sehingga diharapkan pembinaan olahraga pencaksilat ini dibina dari sisi prestasinya, juga dibina dari sisi pelestarian seni tradisinya.
1: Dengan demikian, Mancak Padang di Desa Sumare tidak hanya menjadi potensi seni budaya yang memperkuat identitas masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah masyarakat dan dikenal oleh generasi mendatang. Pelestarian Mancak Padang di Desa Sumare memperlihatkan bahwa budaya lokal tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dijaga sebagai pertunjukan seni, tetapi juga diwariskan sebagai identitas pengetahuan dan memori budaya yang terus dirawat dari generasi ke generasi.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
4: Pendengar dan juga pemirsa, demikian news feature dari RRI Mamuju di hari ini yang disampaikan oleh rekan kami Ahyan Irsada sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Nurul Wahida mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran yang akan mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang hari ini masuk pada pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Surah At-Taubah ayat 17 hingga ayat 20 yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Hasan Basri SAG dan terjemahannya dibacakan oleh Andi Ampelan SH yang tentunya akan mengantar kita mendengarkan kumandang azan maghrib yang berkumandang pada pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah.

kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit,
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Perusahaan

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Akhirnya sampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Makassar, kanal informasi dan inspirasi bareng Irsan Saputra. Masih menemani Anda setelah tadi rangkaian lagu-lagu kami hadirkan untuk Anda, menemani waktu petang Anda mendengar ya. Dari menuju senja tadi sampai sekarang sudah memasuki pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Irsan kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Mendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, rangkaian Kiprah Sulawesi Selatan akan Irsan hadirkan untuk Anda. Ada paket-paket Kiprah Sulawesi Selatan yang akan kami putarkan juga untuk Anda. Tapi sebelum itu, menghibur Anda di malam hari ini pendengar, ada lagunya Ari Lasso dengan Arti Cinta. Ini sempat booming banget ya, bersama dengan lagunya Joy Tobing dengan Karena Cinta. Dua lagu ini bahkan sempat sangat populer di zamannya. Bahkan Joy Tobing ini sempat yang mengangkat namanya setelah keluar atau selesai dari ajang pencarian bakat saat itu. Dua lagu yang akan seru banget menemani Anda malam hari ini.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pernah dengar tidak masalah kesehatan mental yang memang harus terus diperhatikan? Nah, di paket Kiprah Sulawesi Selatan hari ini kami hadirkan untuk Anda bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mental.

Selamat malam pendengar, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Audi. Seperti biasa, kita akan berbincang tentang hal-hal bermanfaat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita sering hanya fokus menjaga kesehatan fisik, tetapi lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya. Padahal, pikiran yang sehat akan mempengaruhi tubuh kita, cara kita bekerja, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, menghadapi tekanan hidup secara wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi bagi komunitasnya. Artinya, menjaga kesehatan mental berarti menjaga keseimbangan hidup secara keseluruhan. Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif.

0: Sulsa, Pro 1 RRI Makassar.
1: Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif. Tips pertama adalah menjaga pola tidur yang cukup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidur yang cukup antara 7 hingga 8 jam per malam dapat membantu menstabilkan suasana hati dan meningkatkan fungsi otak. Tidur bukan hanya sekedar melepas lelah, tetapi juga memberi kesempatan bagi otak untuk memperbaiki diri dan mengatur emosi. Tips kedua, rutin berolahraga. Menurut Pusat Kesehatan Jiwa Nasional atau Puskeswa, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda atau yoga dapat meningkatkan hormon endorfin yang membuat perasaan menjadi bahagia dan rileks. Selain itu, olahraga juga meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan tingkat stres. Tips ketiga, kelola stres dengan baik. Menurut UNICEF Indonesia, salah satu cara efektif mengelola stres adalah dengan melatih kesadaran diri melalui teknik mindfulness, meditasi, atau menulis jurnal. Cara ini membantu menenangkan pikiran dan menumbuhkan rasa syukur dalam diri. Tips keempat, jaga komunikasi sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terdekat adalah cara ampuh untuk mengurangi tekanan mental. Menurut WHO, dukungan sosial adalah faktor pelindung utama terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Tips kelima, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kalau merasa beban terlalu berat, penting untuk segera mencari pertolongan. Menurut WHO, stigma terhadap kesehatan mental masih menjadi penghalang utama bagi banyak orang untuk mencari bantuan. Padahal, konsultasi dengan psikolog atau konselor dapat membantu kita pulih dan mengembangkan strategi untuk menghadapi masalah dengan lebih sehat.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Pendengar setia, menjaga kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Dengan pikiran yang sehat, kita bisa lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Ingatlah, merawat diri bukan berarti egois, tetapi justru membentuk cinta pada diri sendiri agar kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah tentang tips menjaga kesehatan mental. Semoga bermanfaat dan semoga pendengar setia bisa mempraktikkan langkah-langkah sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, Ani. Ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Makassar sore ini.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dengar untuk Anda pecinta sepak bola, jangan lupa terus dengarkan siaran langsung kami yang kami siarkan di jam-jam tertentu. Tentunya siaran sepak bola untuk Anda masyarakat Sulawesi Selatan. Nah pendengar, dan nanti juga kami akan ada debar, dengar bareng. Ini seru nih, jadi kita akan ada dengar bareng pertandingan sepak bola. Ini insya Allah di, kalau gak salah Irsan, kalau bukan tanggal 6, tanggal 7 gitu. Nanti deh Irsan pastiin dulu ya kapan kepastiannya, biar nanti bisa share-share gitu nih pendengar. Nah sekaligus Irsan menginformasikan untuk Anda juga bahwa nanti di hari Sabtu ya, hari Sabtu ada pertandingan antara Australia melawan Mesir di pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Dan juga jam 6 pagi nih ada Argentina melawan Tanjung Verde. Waduh, Tanjung Verde tidak disangka ya bisa masuk sampai babak 32 besar ini. Duh, luar biasa. Nah, bagaimana dengan jagoan Anda? Akan masuk tidak di babak 16 besar berikutnya? Bersama Irsan akan terus menemani Anda pendengar sampai jam 8 malam nanti. Dan berikutnya ada rekan-rekan saya yang akan menemani Anda dari jam 8 malam sampai jam 12 malam nanti pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bareng Irsan mendengar menemani Anda di perjumpaan kami di Makassar sore ini. Nah, mendengar menjelang jam 8 malam masih ada updatean-updatean informasi dari rri.co.id, pusat pemberitaan RRI se-Indonesia. Anda juga bisa loh pakai handphone Anda untuk baca-baca nih informasi-informasi menarik apa yang ada di Indonesia saat ini. Eits, bukan hanya Indonesia aja ternyata, tapi juga mancanegara atau informasi dunia juga ada di rri.co.id. Nah, informasinya itu udah disaring, udah dikurasi, pokoknya udah dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga bisa terbit dan menjauhi hoax. Jadi informasinya insya Allah udah pasti pendengar ya, udah gak bohong-bohong lagi informasinya. Dari rri.co.id menginformasikan untuk Anda pendengar. Bukan hanya Anda yang ada di Sulawesi Selatan yang merasakan panas yang luar biasa, ternyata Eropa juga ini sekarang lagi dilanda dengan gelombang panas yang ekstrim pendengar. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara. Jerman sebagai ekonomi terbesar di kawasan diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi tersebut. Para ekonom menilai perubahan iklim telah membuat gelombang panas terjadi lebih sering dan lebih intens di Eropa. Kondisi tersebut tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, melainkan sebagai risiko makroekonomi struktural yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Melansir dari Anadolu pada Rabu 1 Juli 2026, rekor suhu pada Juni tahun ini melanda Prancis, Inggris, Swiss, dan Jerman. Di Prancis, kondisi tersebut membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panas musim panas tahun 2003 yang diperkirakan menyebabkan sekitar 70 ribu kematian. Dampak panas ekstrim juga dirasakan sektor layanan publik. Sejumlah rumah sakit mengalami gangguan kerusakan sistem pendinginan dan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, Prancis menghentikan sementara operasi 2 reaktor nuklir karena kekurangan air pendingin. Gelombang panas kini telah berkembang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Eropa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Riset Makro dan Kepala Ekonom ING untuk Jerman, Christian Berzeski. Ia mengatakan bahwa dampaknya mulai menyerupai gangguan besar yang terjadi selama pandemi COVID-19. Menurutnya, jalanan sepi, penutupan sekolah, gangguan layanan kereta api, hingga terhentinya operasional reaktor nuklir menjadi bukti dampak gelombang panas tersebut pendengar. Nah, kondisi tersebut ini menunjukkan bahwa suhu udara kini menjadi indikator penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi Eropa. Berski menilai resiko panas ekstrim yang sebelumnya identik dengan negara-negara Eropa Selatan kini juga mengancam Jerman pendengar.

0: kita akan menggulirkan program DP 0%.
1: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
2: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
0: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
5: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik
1: dan cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intensitas akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan GAMD BKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif berkoordinasi juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin erankan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan, banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu, Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya, dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini ketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya selaku pemain timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nulitiloli, Protik RRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Mozaik Islami seperti biasa sampai dengan jelang pukul 21 malam nanti, dan kali ini akan membahas informasi seputar Masjid Cheng Ho di Kota Makassar.
1: Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar.

Masjid Cengho Makassar, jembatan budaya dan simbol toleransi di tanah Anging Mamiri. Di jantung kota Makassar, Sulawesi Selatan, terdapat sebuah bangunan megah yang memancarkan keunikan dan keindahan yang memukau, yaitu Masjid Muhammad Cengho. Lebih dari sekedar tempat ibadah bagi umat muslim, masjid ini berdiri sebagai monumen perpaduan budaya yang harmonis antara tradisi Islam dan sentuhan arsitektur Tionghoa yang kaya. Keberadaannya menjadi saksi bisu interaksi antar peradaban yang telah lama terjalin di bumi Sulawesi. Sebuah simbol toleransi dan keberagaman yang patut dibanggakan. Lokasi Masjid Cengho sangat strategis, terletak di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar. Kawasan ini cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu ikon arsitektur yang menarik perhatian di tengah perkembangan kota Makassar. Keberadaannya di tepi jalan utama menjadikannya mudah dikenali dan diakses oleh masyarakat luas, baik untuk beribadah maupun sekedar mengagumi keunikan bangunannya.

Sulawesi Selatan sendiri terdapat dua masjid dengan nama Cengho. Selain di Kota Makassar, juga terdapat satu masjid Cengho yang terletak di Kabupaten Goa. Penamaan masjid ini secara khusus didedikasikan untuk Laksamana Cengho, yakni seorang tokoh Muslim Tiongkok yang legendaris. Pada abad ke-15, Cengho memimpin armada laut yang megah dalam serangkaian ekspedisi damai ke berbagai penjuru dunia, termasuk kemungkinan besar untuk menyentuh pesisir Nusantara. Sosoknya yang dikenal sebagai diplomat ulung dan pembawa misi persahabatan antar bangsa diabadikan melalui nama masjid ini sebagai representasi semangat alkulturasi dan saling pengertian antar budaya yang berbeda. Daya tarik utama Masjid Cengho terletak pada arsitekturnya yang unik dan berbeda dari masjid-masjid pada umumnya. Alih-alih kubah bulat dan menara tinggi yang lazim, masjid ini mengadopsi desain pagoda bertingkat khas Tiongkok dengan dominasi warna merah menyala dan ornamen emas yang mewah. Ukiran naga, lampion, dan detail-detail arsitektur Tionghoa lainnya menghiasi setiap sudut bangunan, menciptakan perpaduan visual yang memukau dan eksotis. Meskipun kental dengan nuansa Tionghoa, esensi Islam tetap terpancar kuat dalam setiap elemen masjid. Kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran terukir indah di berbagai bagian bangunan, mengingatkan akan fungsi utamanya sebagai tempat beribadah. Mihrab yang menghadap kiblat dan mimbar tempat khatib menyampaikan khutbah juga dirancang dengan sentuhan Islami yang elegan, berpadu serasi dengan ornamen Tionghoa di sekitarnya. Memasuki area masjid, pengunjung akan disambut oleh gerbang utama yang juga mengusung desain pagoda dengan sentuhan ornamen Islami yang halus. Halaman masjid yang luas dan tertata apik memberikan ruang bagi jamaah untuk beraktivitas sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah. Suasana yang tenang dan damai terasa begitu memasuki kompleks masjid, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Fungsi Masjid Cengho tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah ritual semata. Masjid ini juga berperan sebagai pusat kegiatan komunitas Muslim Tionghoa di Makassar. Berbagai acara keagamaan, kegiatan sosial, hingga perayaan budaya seringkali diadakan di masjid ini, mempererat tali persaudaraan antar anggota komunitas dan juga menjalin silaturahmi dengan masyarakat Muslim dari berbagai latar belakang.

0: Keberadaan Masjid Cengho memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat Makassar secara keseluruhan. Pertama, masjid ini menjadi simbol hidup dari toleransi dan keberagaman, mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun harmoni dalam masyarakat multikultural. Kedua, masjid ini menjadi daya tarik wisata religi yang unik, menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengagumi keindahan arsitekturnya dan mempelajari sejarah akulturasi budaya di Makassar. Lebih lanjut, Masjid Cengho juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang sejarah interaksi antar budaya Tiongkok dan Islam di Nusantara. Melalui arsitekturnya yang khas, pengunjung dapat belajar tentang kekayaan budaya Tiongkok sekaligus memahami nilai-nilai universal Islam yang dapat beradaptasi dengan berbagai konteks budaya lokal. Setiap elemen arsitektur Masjid Cengho mengandung makna filosofis yang mendalam. Warna merah dalam budaya Tionghoa melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan vitalitas. Sementara warna emas melambangkan kemakmuran, kemuliaan, dan spiritualitas. Bentuk pagoda yang bertingkat diyakini memiliki makna spiritual dan hierarkis, mencerminkan tingkatan-tingkatan dalam ajaran agama dan kehidupan. Dengan segala keunikan dan manfaatnya, Masjid Cengho bukan hanya sekedar bangunan fisik, melainkan juga representasi nilai-nilai luhur yang patut dijaga dan dilestarikan. Ia adalah jembatan budaya yang menghubungkan dua tradisi besar, simbol toleransi yang mengajarkan tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai, dan warisan sejarah yang mengingatkan akan kekayaan keberagaman bangsa Indonesia. Sebagai ikon kota Makassar, Masjid Cengho terus berdiri kokoh, menyebarkan pesan kedamaian, persatuan, dan keindahan alkulturasi budaya. Keberadaannya adalah cerminan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan bukanlah penghalang, melainkan justru menjadi kekuatan yang memperkaya khazanah bangsa. Masjid ini adalah permata yang bersinar di pesisir Sulawesi Selatan, sebuah warisan yang akan terus menginspirasi generasi mendatang.
1: Mozaik Islam Pro 1 RRI.

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah, sudah bakar-bakar sampah. Sebab pakaian yang berjemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mo. Nanti juga di puasa hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Dipu asap masuk sampai sapu rumah. Sapu pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah. Tapi aman-aman saja, Mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja, tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas, mata perih, kepala pusing.
1: Asap sedikit ini saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, oh. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT, tidak usah ikut-ikutan lagi, sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati, tuh.
2: Bapak Roni, kok tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu, Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan, Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia, toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian, sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah?

0: Aduh, kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih ya, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketong bertanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi. Ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio, Racun Udara.

0: komunitasnya, ini pendengar, yaitu komunitas sekolah
1: literasi desa.
0: Nah, tolong kenalin lebih jauh dulu dong nih. Tadi kita kan udah kenalan bareng-bareng nih pendengar. Ada Zahra nih, ada Zahra di sebelah saya. Dia dari anggota divisi media. Terus ada Vicky ya.
1: Ada Vicky.
0: Ini koordinator divisi humas. Terus juga ada Jingga. Ini volunteer ya.
2: Iya.
0: Dari edisi
2: Ekspedisi Literasi Batch 5.
0: Batch 5.
2: Iya.
0: Ih, seru nih kayaknya. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Saya yakin yang lain juga punya pengalaman menarik. Tapi kita kenalan jauh dulu sama dengan komunitasnya. Komunitas Sekolah Literasi Desa atau SLD. Bantu saya dong kenalin sama pendengar-pendengar kita. Sebenarnya SLD itu apa dan seperti apa sebenarnya?
1: Oke. Jadi SLD itu atau Sekolah Literasi Desa itu merupakan sebuah komunitas yang mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang memiliki potensi untuk mengabdi di masyarakat, khususnya pada daerah-daerah marginal yang mungkin literasinya masih kurang ataupun pendidikannya itu masih terbatas gitu.
0: Wow, ya, terbentuk sejak kapan sih emang?
1: Kalau SLD itu terbentuk dari tahun 2016, cuman sempat vakum beberapa tahun, 3 tahun ya kalau nggak salah. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan warna baru dari SLD sampai saat ini.
0: Setelah vakum berarti mau mulai warna barunya itu kapan?
1: Tahun 2022 kayaknya, 2022.
0: Berarti after COVID baru bergerak lagi.
1: Iya, betul.
0: Ih, seru. Dan warna baru pun salah satunya kalian yang hadir saat ini.
1: Iya, salah satunya sampai saat ini.
0: Pengen tahu dong sebenarnya visi-misi dari teman-teman SLD sendiri apa sih? Kok sepertinya kayak pengen banget menyebarkan literasi-literasi baik kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah pinggir-pinggiran yang termarginalkan dan sebagainya. Sebenarnya ada visi-misi nggak sih? Apa yang sebenarnya SLD cari?
1: Kalau visi misinya itu kita fokus dengan dua hal. Yang pertama itu ada pendidikan. Jadi kita bagaimana kita meningkatkan pendidikan-pendidikan yang mungkin tidak dilirik oleh kurang perhatian di masyarakat-masyarakat yang terpencil. Selain itu kita fokuskan di bagian literasi. Jadi literasi ya, kita ketahui yang di Indonesia itu literasinya masih dalam tahap kurang. Jadi di SLD itu kita fokuskan bagaimana kita meningkatkan literasi itu sendiri. Jadi melalui beberapa program kerja dan sebagainya.
0: Nah, ngobrol lebih jauh nih sebentar tentang SLD. Kalau kita ngomong tentang sekolah-sekolah pinggiran, paling jauh SLD terutama di format yang baru ini, itu paling jauh sampai mana?
3: Kemarin itu sempat paling jauhnya itu di desa mana ya? Tombolopau ya, Kak?
0: Tombolopau berarti Kabupaten Goa.
3: Iya, Kabupaten Goa.
0: Kabupaten Goa yang banyak sayurnya ya, Kak ya.
1: Iya, betul. Iya, banyak sekali.
0: Iya, benar. Apalagi daun bawang itu di sana katanya enak-enak. Nah, ngobrol-ngobrol tentang SLD. Kalian sendiri terutama Vicky dan juga Zara, bergabungnya sejak kapan?
3: Kami itu bergabung tuh baru kemarin bulan September.
0: Bulan September kemarin.
3: Betul.
0: Okay, dan langsung jadi pengurus.
3: Iya.
0: Itu gimana ceritanya?
1: Kalau dari SLD itu ada dua tahap sih, Kak. Okay. Ada yang dari sebelumnya langsung jadi pengurus, ada juga dari volunteer tiba-tiba direkrut jadi pengurus.
0: Tiba-tiba banget tuh.
1: Enggak sih, Kak. Maksudnya dia iya, bagian dari volunteer tapi pas open recruitment itu dia juga ikut gabung dalam kepengurusan. Salah satunya Kak Vicky.
0: Oh gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi Vicky sebelumnya volunteer dulu.
3: Oke,
0: jadi udah ngerasain turun terjun langsung juga.
3: Sepertinya sudah.
0: Ya, batch berapa?
3: Batch 3.
0: Di batch 3. Ini kan batch 5 yang baru aja ya.
1: Iya.
0: Batch 5 itu kapan?
2: Batch 5 baru ini ya.
1: Iya.
3: Bulan lalu.
0: November, Desember.
1: Iya, November.
0: November.
2: Iya.
0: Ih, seru tuh kayaknya.
1: Banget.
0: Ih, mari kita cerita banyak deh ya. Kita cerita banyak di pendengar. Tentunya Anda dapat berpartisipasi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp kita di 0821-3333-9440. Saya ke Vicky deh. Vicky, apa yang akhirnya membuat Vicky pengen gabung sama SLD sendiri? Dan kenal dari mana?
3: Kebetulan saya pernah diajak gabung. Maksudnya volunteer.
0: Iya. Yep.
3: Batch 2, tapi lagi tidak bisa ada murid urgent yang lebih diutamakan. Nah, terus saya diajak gabung volunteer batch 3, terus saya gabung dan diterima, alhamdulillah.
0: Oh, ada seleksinya ya?
1: Ada.
0: Oh, oke, nanti ya. Cerita dulu. Terima. Di batch 3 diajak gabung, terus ikut seleksinya.
3: Seleksi.
0: Lolos.
3: Alhamdulillah.
0: Nah, terus apa lagi?
3: Terus, ya paling seleksi alam dan segala macamnya.
0: Allahu Akbar, seleksi alam. Saya agak takut tuh dengarnya.
1: Bukan sampai yang itu.
0: Oh, iya.
3: Bukan.
0: Oh, bukan yang kayak gitu ya?
1: Bukan.
0: Bukan yang seperti yang kita pikirkan nih.
1: Bukan.
0: Oke, terus.
3: Terus ya kita berangkat ke apa namanya, ke desa binaan itu.
0: Saat itu kamu dapatnya yang itu, Tembolo Pau.
3: Ya, kebetulan okay. Itu juga.
0: Oke. Nah, kesana ngapain aja kamu di sana?
3: Kita mengajar sama anak-anak, terus kita bermain juga sama anak-anak, terus apa lagi ya?
1: Banyak sih kegiatannya.
3: Banyak kegiatannya.
0: Saking banyak
3: seru.
0: Saking dinikmatinya, iya. Sampai tidak
2: diingat nih.
0: Enggak diingat nih.
2: Terlalu banyak.
0: Apa bikin kemarin begitu nih? Kayak tiba-tiba selesai aja begitu. Iya. Nah, Zahra, kalau ngomong tentang SLD sendiri. Nah, kalau SLD ada berapa banyak sih sebenarnya program-programnya?
1: Kalau program kerjanya kayak kurang lebih 15 kayaknya.
0: Banyak banget iya. Programnya. Boleh disebut satu-satu enggak? Tahu enggak?
1: Kalau dari divisiku dulu okay, ya, Kak.
0: Boleh.
1: Dari media kreatif itu selain dari mengelola media sosial, itu kami juga fokuskan pada konten-konten yang mungkin tadi yang sesuai visi dari SLD itu meningkatkan literasi. Jadi ada program kerja kami mengenai seputar literasi. Jadi seputar literasi itu bagaimana kita mengupload konten-konten baik itu isu pendidikan maupun literasi di platform Instagram. Jadi itu secara tidak langsung mengajak khalayak umum untuk melihat bagaimana sih keadaan pendidikan sekarang, bagaimana keadaan literasi sekarang. Gitu.
0: Nah, kalau di humas sendiri bagaimana?
3: Kalau di humas itu ada banyak sih, Kak. Salah satunya tuh kita tuh apa namanya, bincang literasi kayak begini, Kak. Kita ke visit radio dan lain-lain. Terus ada juga apa namanya, Kak?
1: Yang bazar.
3: Oh ya, bazar kafe dan apa namanya, badminton juga kita adakan untuk apa namanya, menjalin silaturahmi. Itu aja, Kak.
0: Nah, kalau ngompong seputar tentang kegiatan-kegiatan dari SLD sendiri, tadi kan kita udah ada programnya, divisi apa aja? Humas ada, terus juga media kreatif ada.
1: Ada divisi pendidikan. Juga pengembangan sumber daya.
0: Oke.
1: Sebenarnya ada program kerja yang paling ikonik untuk SLD.
0: Apa itu?
1: Sekarang namanya Pojok Baca.
0: Pojok Baca?
1: Iya.
0: Itu ngapain?
1: Pojok Baca itu semacam kita datang ke suatu tempat yang rame, terus kita bawa buku. Kebetulan alhamdulillah ya, di kepengurusan ini banyak donasi buku yang masuk.
0: Insyaallah.
1: Ya, alhamdulillah. Jadi di kegiatan ini kami semacam apa ya, stand untuk membaca begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk join untuk baca bersama. Terus nanti setelah sesi baca itu ada sharing session bagaimana hasil bacaannya itu.
0: Itu di mana dan kapan?
1: Ini sudah dilakukan 2 kali di Benteng ya. Benteng yang pertama di Benteng, terus yang kedua di Pelataran Unhas.
0: Oh.
1: Ya.
0: Kayaknya butuh sering-sering deh kayak gitu ya.
1: Iya, betul.
3: Itu bukan cuman SLD doang.
0: Oh, jadi banyak.
1: Iya, kita panggil
3: orang sekitar, komunitas lain kita ajak juga.
0: Oh, begitu. Boleh enggak di halaman rumah saya?
3: Boleh banget, Kak. Boleh.
1: Banyak banget.
0: Kalau peminatnya aja boleh ya.
1: Iya.
0: Ih, seru banget. Dan batch 5 baru aja selesai.
1: Iya,
3: baru aja.
0: Nah, dan salah satunya ini ada Jingga. Jingga. Di batch 5 kemarin, Jingga terlibat sebagai apa tugasnya kemarin?
2: Oke, kalau saya kemarin itu kan kalau dalam ekspedisi literasi itu kita kan terbagi menjadi 3 kelas.
0: Okay.
2: Ada kelas calistung, kelas pendidikan, dan kelas calistung, agama, dan
1: seni
2: dan olahraga. Nah, kebetulan saya dapatnya itu di divisi agama. Tapi kan yang namanya kita volunteer, kita turun ke adik-adik langsung itu tidak semerta-merta kita hanya tugasnya kita aja di situ di agama, tapi kita menyebur,
0: okay. Ya, kita melebur.
2: Melebur ya, aja sorry. Kita melebur. Nah, akhirnya saya kemarin alhamdulillah dapatnya juga membantu teman-teman saya di Caristung, terus di sini dan olahraga.
0: Jadi begitu. Boleh pilih nggak sih kalau misalnya, kayaknya saya Caristung dan juga agama, kayaknya saya agak kurang deh. Boleh yang lain nggak sih? Atau semuanya ditentukan berdasarkan apa gitu?
1: Itu ditentukan berdasarkan pada saat pendaftaran. Itu kami kasih opsi kepada calon volunteer. Oh, okay. Terus nanti pada saat seleksi wawancara juga kami tanyakan bagaimana minatnya di mana, terus apa program kerja yang diusulkan gitu. Jadi bukan dibagikan secara random. Oh, jadi gitu. Sesuai passion dan juga opsi-opsi yang dia pilih pada saat pendaftaran.
0: Jadi seperti itu. Iya. Nah, terus Jingga sendiri, apa yang paling memorable? Kan baru kemarin nih. Iya. Ya, jangan lupa ya. baru kemarin nih. Yang paling memorable dari kegiatan di batch 5 kemarin ada apa itu?
2: Oke. Kalau dibilang yang paling memorable itu sebenarnya pada saat datang ke sekolahnya sih, Kak. Karena kan jarak antara rumah adik-adik di pelosok dengan sekolah itu ya bisa dibilang lumayan jauh. Jadi kita tuh jalan kaki sama-sama. Jadi pada saat pagi-pagi tuh adik-adik sudah ada di depan tempat kita tinggal di posko. Kemudian kita jalan sama-sama ke sekolah dengan adik-adik. Pada saat di sekolah baru kita mengajar bersama dan lain sebagainya. Itu yang paling memorable sih, Kak, karena kita harus menempuh jarak dulu untuk ke sekolah sebelum kita memulai untuk belajar.
0: Nah, berapa lama kamu di sana?
2: 4 hari 3 okay. malam.
0: 4 hari 3 malam. Iya. Ini kegiatannya tiap berapa bulan sekali, Kizar?
1: Ini tidak menentu sikap per bulannya. Kami kalau di pada saat rapat kerja itu kami estimasikan itu 3 kali dalam kepengurusan. Cuman ini dikondisikan lagi bagaimana kondisi pada saat sekarang.
0: Oke. Nah, November kemarin kan kondisinya cuaca lagi agak ekstrim November kemarin ya. Kamu aman aja di sana, nggak terbang.
2: Alhamdulillah tidak ya. Kak.
0: Nggak, karena mohon maaf, November kemarin kan angin kencang aja, betul. Hujannya deras banget. Apa ini lokasinya Tembolok Pau juga?
2: Iya,
3: yang di Palembang, kan? Desa Palembang.
0: Desa Palembang ya. Nah, setahu saya kalau di sana kan lebih dingin,
3: betul.
0: Ya,
3: betul.
0: Kan airnya dingin banget di sana.
3: Betul sekali.
0: Kan, ya? Terus juga lebih sering hujan, setahu saya. Iya. Nah, itu gimana kamu di sana?
2: Sejauh ini ya aman-aman saja sih, Kak.
0: Iya kan kamu ada di sini, kalau nggak aman nggak sampai sini. Itu gimana? Pernah ngerasain nggak sih tiba-tiba hujannya deras dan sebagainya selama 4 hari itu?
2: Kemarin selama 4 hari hujan deras itu pasti hujan ya, Kak.
0: Pasti. Jadi pasti tiap hari hujan.
2: Tapi tidak setiap hari hujan.
0: Oh, okay.
2: Ya, cuman namanya kita berkegiatan ya, Kak. Pasti mau bagaimanapun kondisinya kita harus gas aja sih supaya adik-adik lebih semangat juga ke sekolahnya. Cuman pada saat di lokasi alhamdulillahnya cuacanya juga mendukung. Jadi tidak keseringan hujan.
0: Oh, gitu.
2: Tidak setiap hari ya hujan gitu.
0: Jadi masih bisa menyesuaikan ya hal-hal gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang selama kegiatan-kegiatan, persiapan apa yang biasanya harus dipersiapkan untuk bisa memulai suatu batch itu sendiri?
1: Yang pertama tentunya kami buka pendaftaran untuk calfon. Terus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi berkas. Terus yang kedua wawancara. Terus yang ketiga penentuan volunteer yang terpilih. Jadi biasanya di meet up 1 ya. Kan ada 2 meet up. Jadi yang pertama meet up 1 itu untuk volunteer-volunteer yang lolos seleksi wawancara, terus yang kedua meet up 2 itu persiapan untuk pemberangkatan.
0: Oh, nah jadi tadi kan sempat Vicky sempat ini ya sempat mention juga lulus katanya. Emang ada tes tersendiri nggak sih? Saya jadi khawatir kayak daftar CPNS ya.
3: Tidak seribet itu kan?
0: Kayak gitu ya, saya khawatir aja. Karena itu biasanya prosesnya kayak gimana? Apa aja tesnya yang biasanya? Vicky dulu boleh cerita nggak? By experience aja deh.
1: Iya.
0: Tesnya kayak gimana kemarin kamu rasainnya kayak gimana?
3: Wawancara.
0: Oh, wawancara.
3: Berkas dulu baru wawancara. Berkasnya tuh kayak kita isi G-form, mm-hmm. terus kita yang sempat Kak Zara mention, mm-hmm. itu kita pilih divisi yang kita inginkan, yeah. sesuai passion kita. Mm-hmm. Nah, setelah lulus berkas, kita mm-hmm. akan apa namanya? Wawancara.
0: Mm-hmm. Nah, ditanya-tanyain apa satu wawancara? Dispil dikit dong.
3: Adalah
0: tak bangkang.
3: Makanya kalau mau tahu ikut
0: join
2: SLC.
0: Ada.
2: Ada.

0: dulu sebelum tertarik untuk gabung. Ada persyaratan khusus nggak untuk gabung? Misalnya harus usianya mungkin atau bagaimana?
1: Untuk persyaratannya itu minimal maksimal 30 tahun ya kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Terus tentunya siap untuk hadir pada saat kegiatan. Ya mungkin sementara kuliah ataupun kerja itu bisa menyesuaikan.
0: Oh oke, okay. Jadi udah ketahuan dong ya nanti kegiatannya kapan dan sebagainya, itu udah wajib menyesuaikan di situ.
1: Iya.
0: Nah, kalau kegiatannya berlangsung selama berapa hari biasanya atau mungkin tentatif juga, terus kegiatannya boleh diceritain nggak sih, kan tadi ada ngajar dan sebagainya, boleh diceritain lebih detail nggak sih seperti apa? Kamu boleh.
2: Oke, okay. Kalau lebih detailnya untuk kegiatan. Pada saat kita jalan sama adik-adik sampainya di sekolah, itu kita sudah mulai dengan kelas pertama. Jadi kelas pertama itu kelas seni dan olahraga. Kita senam dulu nih bareng adik-adik supaya sehat nih sama-sama nih.
0: Iya,
2: jadi adik-adik sehat, kita juga sehat. Jadi semuanya senang juga.
0: Oke. Alhamdulillah. Terus
2: setelah itu masuklah ke kelas calistung. Pastinya kan adik-adik butuh yang namanya yang mewarnai, butuh yang namanya, mereka butuh namanya berhitung, membaca dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk mereka juga kan. Nah, setelah dari kelas calistung baru kita masuk kepada kelas agama.
0: Oke. Okay. Jadi tiga yang akan diajarin itu semuanya tiap hari selama 4 hari itu akan diulang terus.
2: Hanya selama 2 hari.
0: Oh, 2 hari.
2: Iya, pada saat Jumat Sabtu. Jadi kita berangkat, kita volunteernya itu berangkat di hari Kamis sampai di lokasi, kita istirahat, briefing dan lain seterusnya. Kemudian kita mulai persiapan untuk mengajar kelas besok itu di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita maksimalkan memang untuk 2 kelas, ya untuk 3 kelas itu di 2 hari itu.
0: 2 hari itu. Dan hari keempat ini baru pamitan dan langsung balik.
2: Iya,
0: betul. Oke. Hari pertama biasanya apa yang membuat ribet sih kalau misalnya hari pertama itu?
2: Hari pertama itu lebih kepada adik-adiknya sih, karena kan kita baru pertama kali turun nih ke lapangan nih kan, ke pelosok ini. Baru pertama kali turun di tempat ini, pastinya butuh yang namanya bonding dulu nih sama adik-adik.
0: Oh,
2: kan.
0: Oh iya benar.
2: Iya, karena kita beda nih antara adik-adik yang kita temui di pelosok dengan adik-adik yang kita temui di perkotaan. Itu kan pasti jelas jauh sekali perbedaannya. Jadi bagaimana caranya kita dari kakak-kakak volunteer dan lain sebagainya harus bangun bonding dulu ke mereka. Karena adik-adik kalau misalkan merasa bahwa kakak ini membosankan, itu pasti tidak akan bisa terbangun bondingnya. Jadi kita untuk hari pertamanya itu lebih terkuras sebenarnya energinya pada saat membangun bonding ke adik-adik. Apalagi kan adik-adiknya yang super duper aktif sekali. Jadi kadang-kadang kitanya juga kewalahan, tapi bagaimanapun caranya kita harus happy karena kita mau mengajar untuk adik-adik.
0: Ada berapa titik sih biasanya kalau SLD tempat untuk ngajar dan sebagainya?
1: Ngajar
0: kegiatannya.
1: Untuk sejauh ini sudah ada 2 lokasi sih kak.
0: Itu di mana aja?
1: Yang Palembang ini sudah 2 kali. Terus ketiganya itu di Maros.
0: Oh di Maros.
3: Iya.
0: Oh jadi ada yang di Goa sama ada yang di Maros.
3: Iya.
0: Itu izinnya gimana? Terus bagaimana dengan kurikulum yang ada di sana?
1: Sebenarnya yang pertama tentunya kita izin ke bagian desa di sana, bagaimana kita komunikasikan mengenai tempat tinggal, dan juga hari apakah kita pergi, terus berapa hari kami di sana, terus bagaimana kegiatan kami yang akan kami lakukan. Terus kemudian kita ke bagian sekolah, kepala sekolahnya itu kami minta izin bahwasanya kami ada kegiatan gini-gini.
0: Itu boleh?
1: Boleh.
0: Alhamdulillah. Ada berapa banyak biasanya anak-anak yang biasa diajarin?
1: Berapa ya? Per kelasnya itu ada berapa orang ya? 10. 10. Sedikit
3: kak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh berarti tidak seperti kayak di kota yang sampai 20-30 ya kalau saya
3: kurang lebih kemarin itu yang di Palembang itu 30-an.
2: 30-an
3: semua,
2: itu
3: semua. Dari 1 sampai kelas 6.
0: Semua sekolah, satu sekolah
1: iya.
0: Itu?
1: Iya.
0: 30-an?
1: 30-an.
0: Oh ternyata kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Terus menurut teman-teman bagaimana tingkat literasinya mereka?
1: Kalau
3: di pelosok itu sangat minim.
0: Minim?
3: Kan? Iya.
0: Sejauh ini, sejauh kalian menjalankannya, apa yang menurut kalian kayaknya mereka perlu di-boost daerah, di bagian itu?
1: Sebenarnya dukungan sih kak, dukungan karena kesadaran mengenai pendidikan di

Ini tuh masih kurang. Jadi terlepas dari anak ini belum bisa membaca dan sebagainya, tentunya butuh dukungan dari orang tua. Bagaimana mereka bisa mendukung anaknya untuk tetap mengejar pendidikannya.

0: Bisa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot!
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Iya, Helen. Aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi, salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
5: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
6: Makanya, kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
4: Emangnya sepenting itu ya, Len?
6: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
5: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
6: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
4: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
5: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.
3: Makassar malam ini.
7: Sebenarnya itu yang paling penting sih.
8: Iya, benar banget sih ya. Dan bagaimana antusias anak-anak nih waktu batch 5 kemarin?
7: Luar biasa antusiasnya. Mereka tuh sangat-sangat aktif. Dan tapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau adik-adik di sana itu kan walaupun ada yang aktif-aktif, ada juga yang ya melas-melas gitu. Nah, itu lagi kembali kita bagaimana bangun bondingnya ke mereka supaya mereka tuh, oh ada nih kakak-kakak datang nih untuk mengajar ke kita. Nah, kita bisa untuk bangun bonding dengan mereka, mereka juga lebih bisa belajar dengan kita. Tapi antusias dari mereka luar biasa, mereka menyambut kita dengan hangat.
8: Ngajarnya di kelas apa aja? Kan kalau SD berarti ya?
7: Iya.
8: Kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya teman-teman volunteer masukin? Atau hanya di kelas-kelas tertentu aja?
9: Semua.
8: Semua?
9: Iya.
8: Wah, dan kurikulumnya udah disesuaikan?
7: Sebenarnya kita ngajarnya itu yang basic.
8: Oh, oke. Okay,
7: ya. Yang calistung tadi, membaca, menulis, dan menghitung.
8: Ah, kayak begitu ternyata. Batch berikutnya, batch 6 coming soon, akan ada insya Allah.
7: Iya.
8: Yeah. Nah, insya Allah. Berarti kalau sekarang udah Desember, berarti mungkin di tahun depan berarti ya?
7: Iya.
8: Oke, okay. Nanti kita lihat keseruannya lagi. Kalau mau dekat-dekat boleh datang ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol kira-kira. Kira-kira persiapannya sampai gimana dan akan di daerah mana lagi berikutnya nih mendengar. Anda tentunya dapat berpartisipasi bareng Irsa di 0821-333-39440 pendengar. WhatsApp kami kalau misalnya pengen nanya-nanya bersama dengan teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra kembali. Zahra, apa yang membuat akhirnya Zahra pengen ngebangun dan juga masih membersamai Sekolah Literasi Desa ini?
7: Oke, jadi kenapa saya memilih Sekolah Literasi Desa ini sebagai wadah saya untuk berkembang? Karena spoiler dikit kak, saya sudah join di Sekolah Literasi itu sudah 2 periode.
8: Oke.
7: Ya, jadi alasan saya kenapa bisa nyaman terus sampai sekarang masih dalam SLD ini karena memang betul-betul kekeluargaan yang dibangun dari Sekolah Literasi Desa itu sangat luar biasa.
8: Oke.
7: Jadi dari kakak-kakak pengurus, kakak-kakak volunteer itu memberikan energi positif bagi saya. Semua kegiatan sih tentunya memiliki pengalaman baru dan juga relasi-relasi tentunya tambah banyak setelah bergabung di Sekolah Literasi Desa.
8: Wah, tapi sebelumnya pernah jadi volunteer juga?
7: Kalau saya tidak kak, langsung jadi pengurus. Daftar pengurus.
8: Langsung pengurus.
7: Iya.
8: Oke, okay. Tapi pernah ikut terlibat langsung?
7: Pernah.
8: Batch berapa?
7: Saya kebetulan ikut di batch 3 dan batch 4 dan batch 5 yang kemarin.
8: Oh, ikut juga kemarin. Ya. Terus sebagai pengurus atau turun ngajar juga?
9: Turun ngajar
8: juga?
9: Iya.
8: Seru gak sih ya ngajar sama anak-anak itu?
9: Seru, sebenarnya seru sekali Kak. Cuman kan kita tidak bisa pungkiri juga kalau misal anak-anaknya ini sangat aktif, mungkin kita capek untuk teriak ini. Tapi sebenarnya dia antusiasnya kalau kita lihat itu buat kita tambah semangat untuk membersamai adik-adik di sana.
8: Keren tuh kayaknya. Kalau Jingga sendiri gimana? Apa yang membuat Jingga kayaknya saya harus ikut deh? Kan kalau Vicky tadi udah cerita tuh ya, sebenarnya udah pernah diajakin. Nah kalau Jingga sendiri ceritanya gimana sih? Kok bisa? Musim hujan lagi. Kenapa?
7: Oke, kalau saya sendiri join di SLD itu karena sebenarnya lebih mau mencari tahu pengalaman di pelosok sih Kak.
8: Okay.
7: Ya, jadi saya cari tahu nih komunitas apa sih yang memang berfokus pada pendidikan di pelosok. Kemudian pada saat oprek SLD saya join, saya daftar dan alhamdulillahnya lulus di SLD juga. Kemudian pada saat masuk di SLD saya merasa bahwa oh ternyata memang SLD ini bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua pada saat masuk. Karena itu tadi yang tadi dimention sama Kak Zahra bahwasanya di SLD kakak-kakak volunteer maupun kakak-kakak pengurus kekeluargaannya yang sangat erat sekali.
8: Okay.
7: Ya, jadi kita juga berada di SLD itu jadi nyaman juga.
8: Pertama kalinya ya? Atau sebelumnya udah pernah?
7: Sebelumnya sudah pernah.
8: Di komunitas yang berbeda?
7: Iya.
8: Dan kali ini gabung di SLD?
7: Iya.
8: Nah, dan menurut kamu nyaman?
7: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
8: Sangat-sangat nyaman?
7: Iya.
8: Oh, kalau misalnya kayak gini boleh gak sih kalau misalnya si Jingga udah ikut di batch 5, ikut di batch 6 lagi boleh gak?
9: Boleh.
8: Boleh. Oh, oke. Okay.
10: Tanpa perlu daftar lagi, Kak.
8: Oh, gitu.
10: Iya, karena jadi sudah Kak Jingga ini sudah masuk keluarga besar.
8: Oh gitu.
10: Ya.
8: Jadi udah boleh ikut.
10: Ya. Sudah boleh Kak.
8: Kegiatan kalian ngapain aja sih selain dari di SLD sendiri?
9: Kegiatannya itu yang tadi pojok baca. Terus kami biasa juga lakukan. Maksudnya kami itu kumpul bukan hanya untuk program kerja. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bondingnya itu semakin kuat. Kayak kemarin family gathering juga.
8: Ada family gathering
9: ya,
8: juga.
9: Ada.
8: Kalau secara pribadi Zahra kesibukannya apa sampai masih sempat banget ngebesarin SLD ini?
9: Kalau kesibukannya sih Kak masih kuliah, kebetulan masih mengurus tugas akhir dan juga
8: jurusan ya, apa?
9: Farmasi.
8: Oh. Wabillahi taufik. Agak berat banget tugas akhirnya farmasi ya. Ini bukan ajang kamu melarikan diri.
9: Sama sih Kak karena menurut saya kalau lagi nge-stuck up dan sebagainya itu ada kakak-kakak dari SLD itu bantu untuk mencairkan suasana, memberikan suasana baru dan tentunya itu memberikan support gitu.
8: Begitu memang Sarah kalau mahasiswa tingkat akhir banyak sekali energinya untuk melakukan sesuatu yang bukan skripsi.
9: Betul. Betul
8: lagi.
7: Sebagai bahan healing dia.
8: Sebenarnya healing lupa gitu.
9: Sampai lupa.
8: Kalau si Vicky sendiri kegiatannya apa nih, Vicky?
10: Masih sibuk kuliah, Kak.
8: Kuliah juga?
10: Iya.
8: Akhir juga?
10: Tengah-tengah.
8: Semester 5 ya, atau 5-6 gitu ya. Di mana?
10: Di Universitas Negeri Makassar.
8: Ya enggak apa-apa sebut aja enggak masalah.
10: UNM.
8: Di UNM, iya. Jurusan apa?
10: Jurusan Sastra Inggris.
8: Sastra Inggris. Ih, perasaan baru-baru deh ada adik-adik mas Sastra Inggris magang sama kita di sini. Benar. Iya, Sastra Inggris benar baru-baru akhirnya magangnya di sini. Kalau kamu kegiatannya apa, Jingga?
7: Kalau saya sendiri kuliah juga, cuman pada saat ini kan musim libur. Ya, cari lagi sementara cari kegiatan-kegiatan juga ini sebenarnya ini. Karena lagi libur ini.
8: Tidur mau di rumah. Jingga. Nanti marah mama tak. Kayaknya di kampus jurusan apa?
7: Manajemen, Kak.
8: Manajemen. Oh, masih oke lah ya. Masih sosola, masih bisa menyesuaikan masih aman lah ya. Anda ini gimana? Membagi waktunya gimana antara kuliah dan juga organisasi kayak Sekolah Literasi Desa ini?
9: Kalau membagi waktunya ya Kak, kalau untuk kegiatan-kegiatan SLD kan biasanya juga di hari weekend, jadi aman lah. Kemarin kebetulan yang ekspedisi literasi batch 5, itu kan dia mulainya di hari Kamis, ya kan itu masih weekday, jadi saya sampai nyusul Kak, di kegiatannya. Karena
8: bukan tipsen.
9: Bukan dong. Bukan. Gak bisa. Jadi kita setelah kuliah ya jam 5 sore, Jumat sore itu selesai kuliah, malamnya berangkat ke tempat lokasinya.
8: Wah, keren. Tapi itu susah loh jalan menuju ke sana loh.
9: Iya.
8: Wow. Sama siapa?
9: Sama Kak Vicky juga salah satu. Bukan ya?
11: Ayo.
8: Experience Vicky.
9: Bukan ya, kemarin lumayan banyak sih Kak.
8: Oh,
9: ya,
8: okay, lumayan banyak. Paling tidak ada tim kan, gak
9: sendiri? Iya, pasti.
10: Gak sendiri kok.
8: Kalau Vicky sendiri gimana membagi, kemarin kan ikut di batch 3.
10: Ya.
8: Berarti masih kuliah, kalau batch 3 berarti beberapa bulan yang lalu? Atau setahun lalu?
10: Setahun lalu Kak.
8: Setahun lalu?
10: Iya.
8: Berarti itu kan kamu masih sibuk-sibuknya dong, karena masih awal-awal kuliah mabah. Berarti masih mabah kan ya. Lagi padet-padetnya tuh ya,
10: yeah.
8: Panggilan senior kanan-kiri tuh. Iya kan. Kamu gimana bisa kaburnya?
10: Alhamdulillah izin.
8: Oh izin.
10: Ada okay. Surat izin ya.
9: Oh iya.
8: Oh,
9: betul, ada surat izin.
8: Nah yuk langsung. Betul ada surat izin. Berhasil excuse ya. Kamu izin.
10: Ada surat izin Kak.
8: Oke okay, terus-terus.
10: Ya kita minta izin sama dosen di ACC. Gas.
8: Oh boleh.
10: Boleh.
8: Ih sesantai itu asik.
10: Alhamdulillah waktu itu juga di hari Jumat itu tidak ada kelas. Dan di hari Kamis itu cuma satu kelas. Jadi ada dua kelas Kak. Tapi yang satunya izin.
8: Oh oke okay. Jadi satu aja ya. Jadi kamu izin di satu dosen.
10: Betul.
8: Dan ACC.
10: Alhamdulillah.
8: Nah kalau Jingga sendiri gimana mengaturnya? Karena sepertinya Jingga roman-romannya emang suka ikut berkegiatan.
11: Iya.
8: Nah ngaturnya tuh gimana?
11: Kalau sebenarnya lebih ke manajemen waktu sih Kak.
8: Agak saya sombong jawabannya. Good management ya. Bangga banget tuh ini. Itu gimana manajemen waktunya?
11: Oke, okay. Kalau saya itu sebelum berkegiatan saya punya plan Kak. Jadi
8: okay.
11: Saya sudah susun plan memang, sudah susun schedule istilahnya. Kalau misalkan di tanggal sekian ada SLD nih. Jadi nah kuliah pun sebenarnya bisa dibilang amat-amat ya santai aja sih, biasa. Kan mulai kegiatan itu biasa di hari Kamis kan.
8: Nah,
11: Kamis itu kuliahnya cuma 2, Jumat cuma 1 dan itu kan bisa untuk dipakaikan surat izin karena pada saat itu kebetulan online juga sih alhamdulillahnya jadi ya aman-aman aja sih
8: aman-aman
11: dosen
8: aja.
11: ACC
8: untuk izinnya dan akhirnya bisa berangkat.
11: Iya.
8: Wah, keren banget. Ya terasa ngobrol kita udah pukul 21:55 nih. Lama kan ngobrol, gak kerasa kan ya?
11: Iya.
8: Udah 30 menit lebih nih. Iya kan? Tadi dia tegang banget, gak kerasa ngobrolnya.
11: Jadi spill dong Kak.
8: Takut ketahuan. Nah kalau ngomong-ngomong tentang sekolah literasi desa lagi nih, kira-kira ada di batch 6 nanti, kira-kira nih batch 6 nanti udah kepikiran belum sih akan di mana wilayahnya? Terus ada hal yang baru gak sih yang mungkin akan dilakukan di sana? Saya ke Vicky dulu deh.
10: Ini masih rencana ya Kak. Rencananya itu di Maros.
8: Oh di Maros nanti. Oke. Okay. Di sekolahnya di sekolah apa sih namanya? Wilayahnya aja deh.
10: Di mana?
8: Di Maros di bagian mana kan Maros cukup luas tuh ya. Itu di bagian mananya?
10: Mungkin agak dalam-dalaman lagi Kak.
8: Iya kan.
10: Maksudnya agak ke pelosok banget.
8: Oh, oke. Okay.
10: Karena kemarin itu yang pas batch 4 itu kami rasa itu bukan pelosok Kak.
8: Oh, kurang pelosok.
10: Kurang.
8: Oh,
10: karena
8: okay.
10: Di sana sudah maju Kak.
8: Oke, okay, iya.
10: Ya.
8: Oh, jadi pengen coba yang lebih pelosok lagi.
10: Betul.
8: Nanti. Oh, jadi akan mencari titik baru.
9: Iya, betul.
8: Wah, tugasnya siapa tuh kalau cari titik baru kayak gitu?
9: Semua sih Kak. Jadi kami diskusi dari kakak-kakak yang lain ada saran mengenai tempat yang mungkin kita butuh ke sana untuk mengabdi bagaimana pendidikan di sana. Dan tentunya untuk bentuk kegiatannya kami menyesuaikan dengan tempat yang akan kita lakukan nantinya.
8: Oke. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan gak yang dilakukan sama teman-teman SLD yang mungkin ada yang pengen kepoin SLD, pengen gabung juga maybe dalam waktu dekat ini, Desember mungkin?
9: Kalau Desember sih kayaknya kami
8: udah
9: break dulu Kak.
8: Okay.
9: Nanti setelah tahun baru kami mulai tentunya di pojok baca tadi.
8: Ah, di pojok
9: baca. Iya, betul.
8: Ah, itu kapan di mana?
9: Untuk lokasinya tuh belum. Kami hanya merencanakan sekitar bulan 1 nantinya.
8: Oke, di Januari nanti.
9: Iya.
8: Jadi mulai dikepoin aja dulu di Instagram ya, atau media sosialnya di @sekolahliterasi_desa. Jadi kalau misalnya ada, itu umum ya kalau di pojok
9: umum.
8: Baca.
9: Ya, umum kak.
8: Siapapun boleh.
10: Siapapun boleh.
8: Oh, oke, sangat menarik. Terakhir deh, closing statement. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Ajakan mungkin atau mungkin ada yang ingin disampaikan seputar tentang sekolah literasi desa. Saya ke Zahra dulu.
9: Jadi di sekolah literasi desa khususnya saya juga tentunya menyadarkan saya sendiri bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia sekarang. Dan tentunya secara tidak langsung juga menumbuhkan bagaimana itu literasi, bagaimana pentingnya literasi. Karena literasi itu merupakan langkah kecil kita untuk membawa perubahan besar dan tentunya memberikan dampak besar bagi diri kita sendiri, karena lebih banyak membaca berarti lebih banyak ilmu tentunya.
8: Oke, Jingga, apa yang ingin disampaikan Jingga?
7: Oke, kalau dari saya sendiri lebih kepada ayo kita bersama-sama melihat kondisi adik-adik di pelosok, karena adik-adik di pelosok itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Mereka itu sangat semangat ketika datang kakak-kakak relawan ke pelosok mengajar mereka membaca, berhitung dan lain seterusnya. Jadi dari saya sendiri menurut saya harus bisa untuk sesekali terjunlah ke lapangan, ke pelosok untuk melihat kondisi dari adik-adik. Itu sih kak, jadi jangan lupa join SLD.
8: Vicky udah siap. Closing statementnya Vicky.
10: Perbanyak baca buku.
8: Perbanyak baca buku. Dari tadinya aku kasih waktu baru itu Ji. Yang berpikir Vicky. Betul-betul, perbanyak baca buku, benar. Itu untuk meningkatkan literasi ya.
10: Karena minim.
8: Ya, minim ilmu, minim literasi. Otomatis akan berkurang pengetahuan juga. Dan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang bisa dibagi ke orang lain.
9: Betul.
8: Makasih banyak teman-teman SLD udah hadir sama kita di sini. Nanti next ada kegiatan-kegiatan kita datang lagi di sini. Okay, boleh.
7: Boleh.
8: Kita
7: boleh, ngobrol, boleh dong.
8: Kita ngobrol banyak lagi ya seputar tentang kegiatan-kegiatannya akan ada di desa mana nanti di Maros. Open recruitment-nya kapan? Pokoknya bisa dikepoin aja di sosial medianya. Di mana tadi?
9: Di Instagram. Dan juga tentunya kami bagikan di saluran-saluran WA dengan relasi-relasi yang kita punya.
8: Oke, di @sekolahliterasidesa. Baik pendengar, Irsan sudah harus pamit undur diri. Makasih banyak teman-teman udah sempat hadir. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar. Usai keluar sebagai runner-up grup H, akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, kami temani Anda sampai pukul 23 malam nanti. Dan seperti biasa, untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu mancanegara, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda. Silakan di 0821-3333-9440. Pendengar, malam hari ini saya punya beberapa lagu yang bisa Anda request. Ada Sam Smith dengan I'm Not The Only One, kemudian ada Justin Bieber dengan Love Yourself, ada Bruno Mars dengan Talking To The Moon, ada Maroon 5 dengan She Will Be Loved, juga Westlife dengan My Love. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami tunggu di 0821-3333-9440. Dan saya langsung ke penelpon, ada Ibu Sumi yang ada di Sudiang. Halo Bu Sumi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Sumi.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Kabar apa?
0: Kabar apa?
1: Kabar baik.
0: Kabar sehat. Alhamdulillah.
1: Itu harus motor Kamis sampai turun enggak kelihatan, Bu. Bang Edam.
0: Waktu hari Kamis kita ke studio. Serius?
1: Iya, serius.
0: Wah, harusnya kita janjian Bu Sumi kapan-kapan ya.
1: Iya. Iya. Betul kan tidak ada nomornya.
0: Ah, boleh deh, nanti kita berbagi kontak Bu Sumi ya. Kita ketemu, oh, iya, iya. Kita ketemunya di Benteng Rotterdam.
1: Saya kira di MGH.
0: Di depan ini, depan Benteng Rotterdam, di pinggir-pinggir selokannya kita duduk ya.
1: Iya.
0: Oke, enggak apa-apa Ciki, duduk di pinggir selokan.
1: Enggak
0: apa-apa
1: ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Tidak.
0: Siap-siap, nanti kita minum kelapa di situ berarti, di pinggir-pinggir selokan.
1: Iya, enak situ ya.
0: Betul, tapi sudah dibongkar nih, tidak ada nih penjual kelapa di situ.
1: Kenapa dibongkar? Nah, kita belum ke sana.
0: Nanti kita cari tempat lain ya. Oke, Bu Sumi mau dengar lagu apa ki malam hari ini?
1: Pilihkan aja deh yang terbaik.
0: Dipilihkan yang terbaik, Westlife berarti ya. Judulnya okay. My Love. Oke, kirim salam buat siapa Bu Sumi?
1: Pokoknya semuanya pendengarnya Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Spesial yang merasa. Salam rindu dari
0: Jawa. Au au au au au au.
1: Bung Idam. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu. Panjang umur, murah rezeki
0: dan sukses selalu.
1: Sukses selalu.
0: Oke.
1: Oke, Bung Idam.
0: Terima kasih Bu Sumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Sri Sinta di Minasa Upa. Halo Sri Sinta, assalamualaikum. Halo.
2: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke. Okay.
2: Ya.
0: Mau ki dengar lagu apa?
2: Westlife,
0: My Love.
2: My Love.
0: Oke, nanti saya putarkan ki lagunya ya.
2: Iya.
0: Westlife, My Love. Kirim salam ki buat siapa?
2: Ada Ama, ada Uki, ada siapa? Memuna Ganeng, terus Jana Yasi, Sabda Maesar,
0: yeah.
2: Terus Pak Dapur, Arfa di Selatan, terus Ian Entawan, Uli Ape, Tantri, Ahmad Jani, Nurmina Enur, Bunda Sopi, Ina Kisalara, Rustak Prahara, Raida Matawati, ada Mbak Lara Sapi, Mbak Dewi, Dimas, Pak Arjuna, Lucien Monko, Riko, terus ada Opa Din, satu lagi ya, Ladin, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam bahagia selalu buat Kak Idam juga.
0: Terima kasih.
2: Selalu bersama.
0: Ya, ya. Amin.
2: Selalu kaidah.
0: Kita juga.
2: Semoga selamat pulang. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon selanjutnya saya nantikan kembali di 0821 33 339 440. Saya ke penelpon terlebih dahulu ya, telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Dari siapa, di mana, Ki?
3: Dengan Ali di Malengkeri.
0: Ali di Malengkeri. Apa kabar, Bang Ali?
3: Alhamdulillah, baik. Ini mau tanya, Bang Idan.
0: Apa itu kita mau tanya?
3: Argentina jam berapa ya?
0: Untuk Argentina, saya dulu cek dulu jadwal terbaru ya yang dikirimkan. Argentina untuk besok jam 6. Argentina versus Tanjung Verde dan disiarkan di Pro 1. Iya, jam 5 waktu Indonesia Barat, jam 6 waktu Indonesia Tengah. Oke, mungkin dengar lagu apa?
3: Maroon 5.
0: Oke, okay, nanti kita putarkan si Will Be Love. Kirim salam, Ki, buat siapa?
3: Buat ya, di Batam, Tantri, di Pare-Pare, Ja, Dimas, Pak Tri, Pak Bobi, Pak Lepol, ada tadi Mujan Lomo, Bunda Mujan Lomo, di Tantri.
0: Iya,
3: Hikma, Bang Sul, Rinompo, Dewi Sinta tadi,
0: ya.
3: Dewi di Sekala, dan semua yang ini. Oke, makasih banyak, Bang Idan.
0: Sama-sama, Bang Ali. Oke, Bang Ali, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya akan menelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung. 0821 33 339 440. Saya ke tempatnya Ahmad Yani. Halo, assalamualaikum, Kak Yani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
4: Ruang berbagai rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Mungkin dengar lagu apa malam hari ini, Kak Yani?
4: Westland, Westland.
0: Westlife.
4: Iya.
0: Oke, okay, my love ya. Nanti diputarkan lagunya. Mungkin kirim salam buat siapa, Kak Nurmina, setelah ini Kak Nurmina ya. Kak Nurmina juga lagi nelfon nih. Mungkin dengar kirim salam buat siapa?
4: Dimas. Ada Dimas, ada Tika, ada Bobby,
0: yeah.
4: Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Rading, ada Asar,
0: yeah.
4: Ada Ama, Aulia,
0: yeah.
4: Usdana Yasir, Yang Indrawa, Maimuna Ganing, Waida Martawati,
0: yeah.
4: Ada Uki, Puan Datu, Bunda Sophia, Tipangket, Asri Diwotu, Aldi Hidaya, dan semua-semuanya nih, Bung Idam.
0: Iya.
4: Makasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Perasaan tadi kita di WA.
5: Abis tidak diterima di WA, jadi lari ke sini.
0: Bukan tidak diterima, lagi bicara sama penelpon sebelumnya.
5: Oh, begitu.
0: Iya, begitu.
5: Bercanda,
0: Bang Ida. Bercanda, ya, gak apa-apa.
5: Iya.
0: Katanya sakit, Ki, ya?
5: Hah?
0: Sakit, Ki.
5: Siapa bilang sakit, Kak?
0: Oh, enggak, Ji. Saya dengar-dengar kita opname.
5: Alhamdulillah, tidak.
0: Oh, alhamdulillah.
5: Ini.
0: Oh, berarti sehat insya Allah ya kalau.
5: Alhamdulillah.
0: Dikiranya begitu, oke. Okay. Mungkin dengar lagu apa, Kak Tantri?
5: Mau dengar lagunya siapa tadi itu yang siapa? Kita sebut yang pertama.
0: Bruno Mars, Talking to the Moon. Ada Sam Smith dengan I'm Not the Only One.
5: Iya, itu The Only One.
0: Oke, nanti diputarkan.
5: Lagunya tadi buat Bang Ali. Ada Pak Yani, Pak Ahmad Yani Tasmun, sama Ibu Nurmina, ada Ibu Sumi tadi. Terus lagunya buat Bunda Sophie, ada Pak Asri Dutu, Bobby di Polman, ada Bang Ali. Tadi baru dengar suaranya, ada siapa? Ibu Andi Anissa, ada Tika, ada Hesti, terus ada Bu Samsia, ada Bu Diana Yasir, ada Ama di Grogot. Siapa lagi? Ada Dimas, pokoknya Pak Gapur, Pak Gula Sewa, pokoknya buat semuanya Bu Idam. Tanpa terkecuali. Halo Bu Idam.
0: Makasih banyak Kak Tantri.
5: Sama-sama.
0: Sehat-sehat terus.
5: Amin. Kita juga sehat selalu.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya, ada dari Puang Datu. Halo Puang Datu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Puang Datu.
6: Idamku.
0: Kenapa tampak lebih muda ki 30 tahun di foto profil?
6: Itu kan foto lama. Tempo dulu
0: Ternyata tampan sekali ya. Ini kalau kalau artis ini mirip
6: Bambang.
0: Mirip artis ini waktu kita mirip, masih muda.
6: Mirip Haji Bolo.
0: Bukan mirip ini siapa nih artis?
6: Waduh.
0: Oh, mirip ini mirip Indra mirip Indra Brukman.
6: Bahaya
0: nih. Ini tahu.
6: Saya kira mirip Koke-Koke.
0: Oke, Puang Datu, mau kita dengar lagu apa?
6: Itu tadi The Only One.
0: The Only One. Oke.
6: The Only One.
0: Sam Smith ya, nanti diputarkan
6: jumpa
0: lagunya.
6: Jumpa buat sudah masuk ke DC, Wang.
0: Belum pi.
6: Masuk ke DC, Wang. Ada juga Papa Panjeta Petika Wadi Pinrang, ada Uki, Bobby, Abdullah, Pak Gapur, Tika di Sabang, Ina di Selayar, Arpa juga di Selayar, Ramas, Denompo, Dimas, Fadil, Andi Anita bersama Pak Hakim, Pak Lupus, Bahar Caming, Yuda, Ahmayani Tasmun, siapa Wahida Matawati, Sinta di MU, Ama Mahrita di Kalimantan, Asri Wotu, Pak Rading, siapa lagi, Bahar Caming, Akarema Bahar, Nur Alam juga, sama Uki juga, semuanya Bang Idamku, sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puang Datu, terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Saya ke Sopeng lagi, ada Nurmina di sana. Halo Kak Nurmina.
7: Halo, assalamualaikum. Ruan rindu, ruan berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ih, kenapa suara tak bergema, Kak Nurmina?
7: Halo.
0: Bergema suara tak? Ada pantulannya?
7: Iya, dekat monitorku.
0: Oh, dekat monitor tak? Enggak, mi sekarang apa kita lakukan?
7: Lagi nih menunggu kue masak.
0: Ih, dalam rangka apa ini bikin kue, Kak Nurmina?
7: Kebetulan ada pisang dibikin barongki.
0: Saya kira ada acara pesta-pesta ndak ji?
7: Ndak.
0: Oh, memang suka ki bikin-bikin masakan di?
7: Iya, kalau ada bahan bikin iya.
0: Oke. Kak Nurmina mau kita dengar lagu apa?
7: Ikutan aja lagu yang dipilih tadi.
0: Iya, nanti saya ikutan. Kirim salam ki buat siapa Kak Nurmina?
7: Ya, kasih buat Puan Datu tadi. Buat malam bareng istri tercintanya. Ada Uli Ape, ada Nompo. Ada siapa lagi ya? Uli Ape, Bunda Dewi, ada Mbak Tantri tadi. Ada Sinta di MU, Bunda Tepi, apa kabar? Ada Andi Anissa, ada Parjuna, Pak Bobby, ada Aldi Hidayat, Sam Chemisar, ada Uki, apa kabar?
8: pokoknya semua-semua yang lagi monitor malam ini. Iya. Selamat malam buat Mas Idam, Mas Tuga, sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Ada Sam Smith, I'm Not The Only One. Juga lagunya Westlife dengan My Love. Siap menemani Anda malam hari ini. Buat Kak Uki, sabar Kidi sebentar, nanti saya terima kembali telepon tak. Dan juga buat penelpon-penelpon lainnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,4 FM Bro, satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia Westlife ya, grup vokal asal Irlandia yang dari tahun 1998 yang sampai sekarang tuh lagu-lagunya masih tetap dikenal dan dinikmati seluruh dunia, termasuk yang baru saja Anda nikmati lagu yang sudah kami hadirkan, My Love ya, yang enak lagunya apalagi ya, Flying Without Wings, kemudian Full Again, Uptown Girl, itu juga enak-enak tuh lagunya ya. Saya akan menelpon selanjutnya, ada dari Bunda Sofia Saat di Kabupaten Goa, tepatnya di daerah Moncong Loe. Halo Bu Sofi.
1: Halo juga Idam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kok jauh saya dibawa ke Moncong Loe?
0: Jauhnya ya. Oke, okay, di Pau Pau Residence ya.
1: Tanpa residen.
0: Tanpa residence. Bu Sofi, apa kabar Bu Sofi?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang mendengarnya. Baik ya, semoga selalu seperti itu. Bu Sofi,
1: amin.
0: Mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
1: Disiapkan ke lagunya?
0: Disiapkan dong.
1: Oh iya, cobalah disebut.
0: Saya sebut ya Bu Sofi ya.
1: Yeah.
0: Yang pertama ada lagunya Justin Bieber, Love Yourself. Kemudian ada Bruno Mars, Talking to the Moon. Dan juga You're Still the One dari Shania Twain. Mau kirim mana?
1: Justin Bieber. Iya.
0: Bunda mau kirim salam buat siapa malam hari ini?
1: Oh iya, kirim salamnya buat Tika di Sabang.
0: Iya. Yeah.
1: Ina Kristalara di Moncong Loe. Lalu kemudian ada Tantri di Parepare.
0: Yeah.
1: Ada Pak Abdullah Seban juga. Wahida Martawati, Tamsia Maesa di Bantai. Ahmad yang di Tasmun bersama Nurmina M. Nur di Sopeng. Ada Uki di Daya. Ada Pak Arjuna di Mas. Dan kemudian ada Pak Hendro, Pak Bobby. Kemudian siapa lagi ya? Pokoknya buat Mama Marita, semuanya pendengarnya per satu. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Buat Bang Idam dilanjut tugasnya, makasih.
0: Makasih
1: ya.
0: Bu Sofi.
1: Oh Idam, yeah. Saya lupa. Apa itu kusenari yang dikasih.
0: Oh iya.
1: Saya, kenapa saya lupa screenshot baru itu?
0: Oh ada yang
1: langsung saya kirim.
0: Bunda ada yang baru, pendengar ada yang baru dan minta tolong
1: ada lagi kan?
0: Isi Bunda ya. Ini program mengenai program unggulan. Bagaimana pendapatnya pendengar setia RRI? Saya kirimkan ke Bunda di.
1: Oh iya, tentang apa?
0: Tentang program unggulannya RRI, apa masukan?
1: Oh iya.
0: Kayak begitu begitulah pokoknya. Bagaimana penilaian tak?
1: Oh iya.
0: Iya. Yeah. Untuk kita
1: itu
0: ingatkan
1: hari,
0: Bunda.
1: Saya lupa, saya tidak screenshot, langsung saya kirim.
0: Dan nanti saya bilang, aduh. Dan nanti itu dimasuk datanya di RRI secara nasional, nama-namanya di situ semua. Pendengar, nama-nama fans okay. Yang mengirimkan. Makasih Bunda sudah diingatkan. Ya, yeah, nanti saya kirimkan okay, juga untuk pendengar.
1: Oke, juga.
0: Iya, yeah, Bunda.
1: Iya, lanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung diingatkan sama Bu Sofi. Pendengar, izin dikirimkan Ki Di untuk pendengar setia RRI Makassar. Nanti saya kirimkan Ki untuk pengisian kuesioner ya, biar program-program di RRI itu lebih bagus lagi ya. Nanti saya kirimkan Ki pendengar. Mungkin boleh Ki komen-komen juga siapa yang mau dikirimkan ya. Selanjutnya saya ke sebuah tempat kolam renang yang bagus sekali pemandangannya. Ada dari Uki di Dayak Makassar. Halo Kak Uki.
2: Halo. Halo Dek Idam.
0: Ganti tempat lagi ya. Suka jalan-jalan kayaknya.
2: Iya. Suka healing-healing.
0: Healing-healing. Di mana lagi ini healing-healing?
2: Foto lama itu.
0: Kolam ya?
2: Iya, di Bulukumba.
0: Oh, di Bulukumba.
2: Iya.
0: Di hotelnya
2: Limbua.
0: Ini? Oh, Limbua.
2: Nggak ada hotelnya di sini.
0: Oh, kolam memang khusus di?
2: Iya.
0: Awah, ditunggu pokoknya foto healing-healingnya Kak Uki.
2: Insya Allah.
0: Oke, Kak Uki, mau kita dengar lagu apa?
2: Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Oke, iya, yeah, nanti diputarkan Ki lagunya. Mau Ki kirim salam buat?
2: Iya, buat Bunda Sophie. Makasih sapaannya. Ada Kak Yani Tasmun, Kak Nurmina, M. Nur di Sopeng, ada Rosdiana Yatir, Kak Novi, ada Uli Ape, ada Mama Rita Denompo, ada Kak Riko, Rustan Prahara, Memuna Gani, ada Pak Astri Diwotu, ada Pak Bobby, Dimas, Pak Aryuna, Puan Ratu, Bogel, Mbak Tantri Hesti, ada Dek Tika juga, Nurdi Maros, ada Ina Kristalara, siapa lagi ya? Tante Hasna, Dara Biru, Mayang Putri Bone, ada Seri Sinta juga, ada Arfa di Selayar, ada Pak Gapur, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Buat Dede Ida, makasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Kak Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Kuidam.
0: Ruang rindu.
3: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dari Pak Abdullah Sewang di Makassar.
3: Betul.
0: Ini suara-suara baru bangun tidur atau suara-suara baru mau tidur?
3: Baru mau tidur ini, bro.
0: Baru Ki mau tidur?
3: Iya.
0: Dia cari-cari kita di Sohib tak?
3: Iya, tahu.
0: Puang Datu. Dia bilang sudah gabung ke Pak Abdullah deh. Saya bilang belum.
3: Iya betul itu.
0: Siapa Miki? Eh lagu dulu. Mungkin dengar lagu apa Pak Abdullah Sewang?
3: Saya ikutan nih lagunya.
0: Ikutan di Justin Bieber ku ikutkan ke Pak Abdullah Sewang.
3: Iya.
0: Kirim salam Pak Abdullah.
3: Buat Sumi Delumo.
0: Iya. Yeah.
3: Pak Gapur. Pak Dubes Arjuna. Opa Din. Anissa Hakim.
0: Iya. Yeah.
3: Anwar. Puan Datu, Bunda Sopi, Tantri, yeah. Nur Hikmah, Hendro, Yusuf, Pak Bobi di Polman, Asri di Wotu, Junaidi, Tika di Sabang, Arpaina di Silayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Dimas, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Samsia Mahibar di Bantai, Bu Dewi sama Nur Intan di Takalar, Pio, Sidan, dan Haji Rani di Bantan Tokopian. Buat Bumi dan sehat selalu lanjut tugas sih.
0: Amin, makasih doanya Pak Abdullah Sewang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kita terima penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
4: Dari Asri di Wotu.
0: Asri di Wotu. Oke. Iya. Apa kabar tak malam hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Sehat walafiat ya.
4: Iya.
0: Keluarga juga sehat-sehat ya.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mungkin dengar lagu apa juga ini? Juga sehat. Sehat juga, alhamdulillah.
4: Ikutan saja lagunya.
0: Saya ikutkan Ki di Bruno Mars di.
4: Iya.
0: Kirim salam Ki buat siapa?
4: Iya, yang baru lewat ada Pak Dila Soam, semoga selalu.
0: Iya.
4: Di Papao. Dina Kisalara.
0: Iya. Yeah.
4: Dina Maitar. Dina Yafir. Ada Uki Bidaya.
0: Iya. Yeah.
4: Ada Ahmad Yani Tasmun, Nurmina Imur. Ada Nur juga di Maros. Ada Pak Angga di Bimbung. Rintan di Takalar.
0: Yeah.
4: Buat Anto Dian Rekan. Buat siapa lagi? Buat Tika di Sabang bersama Yuda.
0: Yeah.
4: ada Pak Lutfi di Marimari. Buat Pung Datu di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opading juga. Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
4: Buat Bumi dan terima kasih banyak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Untuk Astri di Wotu Luwu Timur dan juga untuk pendengar RRI Makassar dimanapun mendengarkan malam hari ini ya, ada yang dari luar Sulawesi Selatan kah yang mendengarkan malam hari ini, juga boleh absen, boleh telepon, atau mungkin ada pendengar yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Papua yang mungkin mendengarkan, atau dari daerah Nusa Tenggara ya. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo.
5: Assalamualaikum, Bung Ira.
0: Waalaikumsalam.
5: Gimana kabar?
0: Sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Siapa ini?
5: Gafur.
0: Oh, Gafur di Manjaling.
5: Iya.
0: Iya. Mungkin dengar lagu apa?
5: Iku kak di iku tak di bestiku.
0: Siapa bestita?
5: Abdullah Sewang.
0: Oh, itu bestita.
5: Iya.
0: Oke, okay, nanti dia Bruno Mars.
5: Menyapa dulu bandang.
0: Silakan.
5: Pertama Abdullah Sewang bisa 11.
0: Iya.
5: Wandat di Pindrang. Cerisinta di MU.
0: Iya.
5: Bukit di Daya. Bobby di Palma.
0: Iya.
5: Tika di Sabang. Terus yang Yasir sama yang Tasun di Sepeng.
0: Iya. Yeah.
5: Antok di Duri. SD Nompo.
0: Iya. Yeah.
5: Arpa di Selayar. Bantantri Pari sama SD. Semua-semuanya Bungira.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bungira lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung juga malam hari ini. Untuk Gafur yang ada di Manjaling ya, dan saya terima penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
6: Salam.
0: Iya, yeah, dari siapa Ki, di mana?
6: Dari Upi di Bone.
0: Upi di Bone.
6: Yeah.
0: Oh, saya kira pagi-pagi Ciki bergabung Upi.
6: Oh, anu tumben gos besel malam ini anu keluar malam kak, muncul malam kak.
0: Muncul malam ya, begitu dong Upi. Tidak kenal waktu, jangan cuma pagi. Pagi, siang, sore, malam harus Ciki bergabung.
6: Insyaallah.
0: Oke, okay, ditunggu besok-besok. Mau Ciki dengar lagu apa Upi?
6: Lagunya terserah apa.
0: Ada Justin Bieber Love Yourself, ada Bruno Mars Talking to the Moon. Maki yang mana? Love Yourself, Justin Bieber. Kirim salam buat siapa Ki?
6: Untuk semuanya, untuk tak kecuali.
0: Iya. Yeah.
6: Selamat malam semuanya.
0: Masa
6: masih beristirahat, mudah-mudahan semuanya sehat dan sukses selalu. Mau bertanya ini bagi kamu.
0: Apa itu?
6: Jadwal sepak bola untuk besok. Atau mulai gimana sampai besok ya, apa saja mana
0: untuk besok, hari apa besok,
6: hari
0: Sabtu di untuk Sabtu. Sebentar jam 2 dini hari Australia versus Mesir
6: ya,
0: kemudian jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah Argentina versus Tanjung Verde.
6: Oh iya,
0: itu yang disiarkan Pro 1 besok. Biasa Ciki mendengarkan kah?
6: Iya, ini pendengar bola anu selalu ini.
0: Mantap. Mantap, mantap. Bagus Ji.
6: Kadang-kadang bagus, kadang-kadang anunya kesiarannya kadang-kadang bagus, kadang-kadang kresek-kresek gitu anu.
0: Oh. Tapi bagaimana pengalaman mendengarkan Piala Dunia di RRI?
6: Berkesan segalanya, apalagi kita yang begini rupanya yang punya keterbatasan begini. Kita rasakan bagus sekali karena kalau kita di TV, kita tahu kita bagaimana ini jangan pertanyaan karena pakai bahasa Inggris nih baru bu nggak tahu dia bilang apa itu jadi kalau di radio kayaan detail sekali apalagi kalau yang reporternya itu ya yang terpengaruh negoro itu pasti andalannya itu
0: detail kiri penggambarannya
6: ya nggak kasih profil-profilnya ada pemain ini yang main di mana lagi punya keren di mana main di mana sekarang postur badannya bagaimana tuh penasaran
0: lengkap ki
6: lengkap ya
0: oke
6: mudah-mudahan kedepannya periode berikutnya nanti Riri masih bisa dikasih kesempatan untuk anda menjadi yang menjadi
0: media broadcasternya
6: secara audio.
0: Oh, mau ki bagus kalau ada lagi RRI
6: ya menudah kedepannya begitu karena sudah pengalaman ini beberapa periode dulu ini saya rasakan bagus sekali RRI memberikan pelayanan beri hiburan artinya kita yang punya keterbatasan kesan tidak kita tidak ada lagi ini pelosok ini tidak penasaran tentang sepak bola atau pelanggaran yang kecil saya sedang dengar sekarang mengidam.
0: Apa itu?
6: Artinya ada yang anu nak sanding itu anu RRI dengan telanu televisi karena ada televisi dengan anu artinya jadi dengar itu anunya itu RRI bisa jadi istilahnya di kolaborasikan katanya.
0: Oh suaranya dari RRI yang komentatornya.
6: Ya baru anunya visualnya dari TV dan TVRI biasanya.
0: Mantap luar biasa.
6: Ya apalagi kita yang tunanetra begini.
0: Oh ada acaranya RRI hari Senin namanya Dengar Bareng.
6: Iya.
0: Jadi datang ke sini semua teman-teman dari Pertuni.
6: Oh iya.
0: Datang semua. Jadi ada door prize-nya kita sama-sama dengar bareng di RRI hari Senin acaranya.
6: Ya, nanti acara Bang Idam kita tinggal di
0: betul.
6: Dari pelosok ribuan itu mudah-mudahan kedepannya juga mengadakan hal seperti ini.
0: Betul. Siap. Yeah. Ditunggu ya. Terima kasih banyak Upi di Bone.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Upi di Bone sudah bergabung. Dan pendengar jangan kelewatkan ada acara Dengar Bareng di RRI Makassar hari Senin tanggal 6 Juli di. Jadi bisa ada nanti kegiatannya Dengar Bareng bersama teman-teman Pertuni. Dan untuk Anda pendengar yang nanti kami kirimkan kuesioner ya boleh dibantu di jawab diisi kuesionernya dan nanti saya kirimkan ya ke pendengar setia RRI Makassar. Dan tuntas sudah kami temani Anda, terima kasih banyak yang sudah bergabung untuk pendengar di Makassar, Maros, Pangkep Baru, Pare-Pare, Pindrang, Sidrap, Sopeng, Wajo, mana lagi? Bone, pendengar yang ada di Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Selayar, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Entrekang, Toraja Utara, Tanah Toraja, dan pokoknya semuanya. Termasuk juga mungkin ada pendengar yang di Padang, Medan, Aceh, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, pokoknya di mana-mana ya yang lagi mendengarkan. Ambon juga sering bergabung tuh, Ambon juga ada ya. Dan pendengar jangan lewatkan, sebentar kami juga akan hadirkan siaran sepak bola dunia ya. Kami akan hadirkan di pukul 1 ya sebentar ya. Pukul 2 maksud saya. Ini pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Australia versus Mesir, kemudian pukul 6 besok Argentina versus Tanjung Verde. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Seorang tukang kayu, ketika ia sedang bekerja, secara tak disengaja, arlojinya terjatuh dan terbenam di antara tingginya tumpukan serbu kayu. Arloji itu ialah sebuah hadiah yang telah ia pakai cukup lama. Ia amat mencintai arloji tersebut. Karenanya, ia berusaha sedapat mungkin untuk menemukan kembali arlojinya. Sambil mengeluh mempersalahkan keteledoran diri sendiri, si tukang kayu tersebut membongkar tumpukan serbuk yang tinggi itu. Teman-teman pekerja yang lain juga turut membantu mencarinya. Namun sia-sia saja, arloji kesayangan itu tetap tak ditemukan. Tibalah saatnya makan siang. Para pekerja serta pemilik arloji tersebut dengan semangat yang lesu meninggalkan bengkel kayu tersebut. Namun, saat itu seorang anak yang sejak tadi memperhatikan mereka mencari arloji itu datang mendekati tumpukan serbu kayu tersebut. Anak itu menjongkok dan mencari. Tak beberapa lama berselang, ia telah menemukan kembali arloji kesayangan si tukang kayu tersebut. Tentu si tukang kayu itu amat gembira. Namun ia juga heran, karena sebelumnya banyak orang telah membongkar tumpukan serbuk namun sia-sia. Tapi anak ini cuma seorang diri saja, dan ia berhasil menemukan arloji itu. "Bagaimana caranya engkau mencari arloji ini?" tanya si tukang kayu. "Saya hanya duduk secara tenang di lantai, Pak. Dalam keheningan itu, saya bisa mendengar bunyi tak, tik, tak, tik. Dengan itu saya tahu di mana arloji itu berada." Lalu, si tukang kayu itu pun merenungi dirinya. Keheningan adalah pekerjaan rumah yang paling sulit diselesaikan selama hidup. Sering secara tidak sadar, kita terjerumus dalam 1001 macam kesibukan dan kegaduhan. Oleh sebab itu, ada baiknya kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum mulai melangkah menghadapi setiap permasalahan.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Sang Alkemis, sebuah perjalanan menemukan diri sendiri. Buku Sang Alkemis adalah sebuah novel klasik kontemporer yang mengisahkan perjalanan spiritual seorang gembala muda bernama Santiago dari Andalusia, Spanyol. Kisah ini dimulai ketika Santiago memiliki mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di kaki piramida Mesir. Mimpi ini begitu kuat sehingga ia memutuskan untuk menjual dombanya dan memulai petualangan untuk mencari harta karun tersebut. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai macam orang yang memberikan pelajaran berharga kepada dirinya. Seorang peramal tua meyakinkannya bahwa mimpi itu adalah pertanda dan mendorongnya untuk mengikuti jalan hatinya. Di sepanjang perjalanan, Santiago belajar tentang pentingnya mendengarkan suara hatinya atau apa yang disebut oleh Coelho sebagai jiwa dunia. Santiago juga bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkan padanya tentang alkimia, sebuah ilmu kuno yang bertujuan untuk mengubah logam menjadi emas. Alkemis mengajarkan Santiago bahwa semua hal di alam semesta saling terhubung dan bahwa setiap individu memiliki legenda pribadi, sebuah tujuan unik yang telah ditetapkan untuk mereka sejak lahir. Salah satu pesan utama dalam novel ini adalah pentingnya mengikuti tanda-tanda yang diberikan oleh alam semesta. Santiago belajar untuk melihat tanda-tanda dalam segala hal, dari mimpi hingga pertemuan dengan orang-orang baru. Ia juga belajar bahwa setiap kesulitan adalah sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam perjalanannya, Santiago menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Ia dicuri, dipenjara, dan hampir kehilangan nyawanya. Namun melalui semua cobaan itu, ia semakin dekat dengan tujuannya. Akhirnya, Santiago berhasil menemukan harta karunnya, bukan dalam bentuk emas atau permata, tetapi dalam bentuk pemahaman yang sangat mendalam tentang diri sendiri dan tempatnya di dunia. Novel ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti hati. Setiap individu memiliki intuisi yang kuat yang bisa membimbing mereka menuju tujuan hidup mereka. Sang Alkemis telah menginspirasi jutaan pembaca di seluruh dunia. Novel ini mengajarkan kita bahwa petualangan terbesar adalah perjalanan menemukan diri sendiri. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Untuk selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI, dan jangan lewatkan sebentar, kami akan hadirkan siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 2 dini hari nanti, Australia versus Mesir dan Argentina versus Tanjung Verde. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan, atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurutnya, jika standar pendidikan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang statis, standar harus terus disempurnakan agar mampu menjawab dinamika global tanpa kehilangan pijakan pada arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian mempercepat program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi mengantisipasi dampak El Nino 2026 demi mempertahankan produksi pangan nasional tetap optimal dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program pompanisasi sebagai langkah mitigasi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam, menjaga produksi pangan nasional, serta mempertahankan target swasembada pangan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Moldova, Alexandru Montenu, mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya di tengah meningkatnya gejolak politik akibat skandal dengan melibatkan perusahaan navigasi udara milik negara Moldatsa. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Montenu mengatakan ia tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Pengunduran diri Montenu itu secara otomatis menyebabkan kabinet pemerintahannya juga bubar sesuai dengan kerangka konstitusional Moldova. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kontroversi yang melibatkan Moldatsa memicu krisis politik. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Indonesia Raihan Hanan mengungkapkan bahwa pelatih tim Garuda John Hartman menaruh target-target tim mulai dari ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF, FIFA Match Day hingga Piala Asia 2027 di ruang makan tim. Keberadaan roadmap ini menjadi cara Hartman untuk menjaga motivasi timnya sekaligus pengingat seluruh pemain agar tetap fokus mengejar target yang telah ditetapkan. Target terdekat adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli mendatang. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia menargetkan juara untuk pertama kalinya setelah dalam 15 edisi berhasil menembus partai final 6 kali, namun selalu berakhir kekalahan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi.

Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, KPK akan mendalami pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan amplop yang disebut diberikan Bupati Kuansing Suhardi Manambi. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pernyataan Raja Juli menjadi informasi tambahan yang akan dikaji penyidik untuk memperkuat perkara. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh rumah sakit memperkuat perlindungan tenaga kesehatan, terutama di instalasi gawat darurat. Instruksi tersebut menyusul kasus Dr. Icha di NTT yang diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mewajibkan manajemen rumah sakit memastikan prosedur operasional berjalan optimal. Sistem keamanan melindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Pendengar, warga di sekitar kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan berbagai penyakit. Keluhan imbas asap dari terbakarnya TPA Jatiwaringin yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Masyarakat yang terdampak awal menderita keluhan ispa, batuk, flu, dan meriang, demam. Ini harus ditemukan agar cepat diobati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara.

lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai, serta bencana non alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: menjadi cita-cita Bung Karno, diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

Lagu Bersama Bintang oleh Drive ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu masalahmu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya gua apa kita pace?
5: RRI digital saja tuh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja.
4: Ya. Pertama,
3: ya. Tapi ini diperiksa sebagai tersangka kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya, kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Shirts ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde. Ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar, uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 32 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah, ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mega bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Dan mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan lawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure jadi juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim-timnya berpengalaman, pasti sudah tahu bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi dari bagaimanapun, Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara piala kali ini.
1: Betul.
2: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi,
1: Messi
2: pasti
1: tetap,
2: mereka berambisi untuk itu. Jadi, semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Ya.
2: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisian itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan menemui kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
2: Ambil ini Mbak.
1: Vira Pak.
2: Argentina ini dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
2: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisian, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
2: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi di tim Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.
2: Yeah.
1: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
2: Iya. Yeah. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
2: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, baik.
2: Karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
2: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
2: Yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
2: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
1: Okay.
2: Tapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara yang akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
2: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, kita tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini.

0: Jokowi dalam berapa ya nanti ini, sehingga dalam tekanan mereka bukan main to main marking, tapi mereka menerapkan konsisten zona marking,
1: tidak bertumbuh pada satu orang ya,
0: mereka menjaga zona, sehingga itu akhirnya membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka karena mereka tidak melakukan main to main marking tapi zona marking. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola yang bola muntah atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans. Ya.
0: Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
0: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Batasira. Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
0: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti ini?
0: Kalau seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
0: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, jadi prediksinya bagaimana?
0: 2-0
1: untuk Argentina?
0: Iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

David, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: menjadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga. Jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0 lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka. Namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jauh jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul, saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi sudah harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu, ya satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk Mesir, cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Bung Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Gimana kabar? Jaya.
0: Kok jaya, Pak Fadil? Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Kena ada juga situ andalan yang ditanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
5: Yang itu.
0: Oke, okay, skornya?
5: Skornya 2-1 atau 1-0 buat Mesir.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, Pak Fadil, terima kasih prediksinya.
6: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
7: Selamat pagi, Mas Fadil, Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
7: Kalau menurut saya, Mesir akan mendominasi permainan, Mas Fadil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika di Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 buat Mesir lah.
0: Karena
7: ada Muhammad
0: Salah. Baik, Pak Roni, terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
8: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
8: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
8: Alasannya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
8: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Asia Afrika saya suka, tapi karena di Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
8: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Taufani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing. Seperti misalkan yang malunya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih, Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik. Karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, terutama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya, menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang kita maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
6: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silakan dukung mana nih?
6: Iya, ya Bung, bola itu ya bolanya satu rebutan ya.
0: Iya.
6: Kalau bolanya banyak mah mending.
0: Bolanya satu sendiri nanti. Gimana prediksinya Pak Caswa?
6: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, suaranya?
6: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabil dengan Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, kalau gitu Pak Caswa.
6: Aku prediksinya 2-0 tapi masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua ya. Oke. Baik Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
9: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga Jaya.
0: Ya ya Pak Rahman, silakan prediksi dan skornya nih.
9: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
9: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
9: Yang mudah-mudah. Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya yang.
9: Iya, jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan. Bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik Pak Rahman.
9: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan, salam kenal dari Pak Rahman.
1: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, sehat selalu ya, Pak Rahman.
9: Salam olahraga, selalu
0: ya,
9: sehat.
0: Ya, ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini ya, di mana ini Pak Irfan?
10: Kebetulan ini di kota Bang, di kota Makassar.
0: Oh Makassar.
10: Iya di kota Daeng. Iya.
0: Iya, silakan prediksinya Pak Irfan.
10: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1 Bang.
0: Untuk?
10: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, wakil Asia nih.
10: Oke, Bang, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung. Silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fati dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
12: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih, dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Prosatu RRI Makassar. Inilah program Radio Republik Indonesia Makassar. Bersama saya Mori Hermalasari, kembali menyapa Anda edisi 4 Juli 2026 dan melalui frekuensi 94,4 FM. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
3: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang dia Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit punya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan, serta kesempatan kepada kita semua sehingga pagi ini kita dapat kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh keberkahan. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mori Hermalasari dapat kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi. Sebuah program yang menghadirkan siraman rohani dan hikmah Islam sebagai bekal dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pendengar, pada kesempatan kali ini di Sabtu 4 Juli 2026, kita akan membahas tema Salat Jamaah, sebuah ibadah yang bukan hanya memiliki keutamaan pahala yang berlipat ganda, tetapi juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan kedisiplinan dalam kehidupan umat. Untuk membahas tema tersebut telah hadir melalui via Zoom narasumber kita, Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LCMA selaku Ketua MUI Sulawesi Selatan. Dan untuk itu kami ingin menyapa dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai.
6: Waalaikumsalam. Bisa dikeraskan sedikit suaranya, agak-agak kecil.
5: Baik, baik. Pak Kiai, apakah sudah terdengar jelas Bapak Kiai? Ya. Baik.
6: Saya mulai.
5: Baik, Bapak Kiai, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan materi mengenai salat jemaah di pagi hari ini.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, marilah kita melanjutkan pembahasan kita setiap subuh Sabtu. Yang lalu kita sudah sampai kepada masih berhubungan dengan salat jamaah yang berhubungan yang bisa menjadi imam. Saya kira kita sekarang masih ke situ. Syaratnya yang bisa menjadi imam dalam salat jamaah, yang lalu sudah saya sebutkan ada 5 syarat. Nah, kemudian sekarang yang syarat kanan yang bisa menjadi imam, assalamatu minal azari. Yang mau menjadi imam itu tidak ada uzurnya. Jadi tidak ada hal-hal yang menghalangi bisa berlangsungnya salat dengan secara baik. Itu yang katakan assalamatu minal azari, selamat dari uzur. Misalnya karru'a fidda'imi, seperti ada orang yang selamanya sakit di hidungnya. Biasanya, entah apa namanya itu, yang kalau bahasa daerahnya masih ingung, selalu ada keluar darah dari hidungnya. Nah, itu kalau ini artinya penyakitnya ini berlangsung, artinya tidak berhenti, maka ini tidak boleh menjadi imam. Karena ada penyakitnya, ada uzurnya. Wasal isil bauli wa nahwiya, dan orang yang selalu keluar air kecilnya, selalu kencing. Orang yang seperti itu, maka tidak boleh menjadi imam. Illa annal maliki wa syafi'iyah, hanya mazhab maliki dan syafi'i qalu, berpendapat tasihku imamatuhu minal akarahati, boleh menjadi imam tapi makruh. Makruh hukumnya orang yang seperti itu yang ada uzurnya menjadi imam. Jadi sebaiknya yang menjadi imam yang tidak ada uzurnya. Illa lima'zuri misal, kecuali orang yang uzur sama-sama. Orang yang menjadi makmum bisa menjadi imam kalau sama-sama penyakitnya, uzurnya sama-sama penyakitnya, bisa menjadi imam kalau sama-sama orang yang ada uzurnya. Nah, itu yang keenam syaratnya menjadi imam, tidak ada uzurnya, ada penyakitnya, tidak ada penyakitnya yang bisa mengganggu, yaitu ketenangan salat atau menjadi imam. Kemudian yang ketujuh syaratnya yang bisa menjadi imam, at-taharatu minal hadatsi wal khubsi, yaitu bersih dari hadas dan najis. Ini yang ketujuh syaratnya. Jadi orang yang tidak ada wudhunya, hadas, atau orang yang hadas besar, baik hadas kecil atau hadas besar, tidak boleh menjadi imam. Wal khubsi, begitu juga orang-orang yang ada dirinya, pada dirinya, pada badannya ada najis, atau pada pakaiannya ada najis, maka tidak boleh menjadi imam. Wala tasihu imamatu man bihi hadatsun aw khubsun, maka tidak sah menjadi imam orang yang hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, aw khubsun, atau ada kotoran, ada najis di badannya atau di pakaiannya. Amma idza kana nasi'anna muhdats, adapun kalau imamnya yang menjadi imam itu lupa bahwa dia hadas, artinya dia lupa adakah wudhunya, dia lupa bahwa dia ada wudhunya, terus dia menjadi imam. Bagaimana ini? Ini menjadi masalah. Wa shalla imaman wa la ya'lamul ma'mum dzalika. Kemudian ini yang menjadi imam, dia tidak tahu, lupa bahwa ada wudhunya, terus dia menjadi imam. Wa shalla imaman, kemudian dia salat menjadi imam, wa la ya'lamul ma'mum dzalika, sedangkan makmumnya tidak tahu bahwa yang menjadi imam tidak ada wudhunya. Fa in atamma salata, kalau dia menyempurnakan salatnya, artinya nanti terus salat sampai selesai salat, fa salatul ma'mumi sahihah, salatnya yang makmum itu sah. Fa salatul imami batilah, sedangkan salat imamnya batil, tidak sah, batal. Jadi kalau ada orang jadi imam lupa bahwa dia tidak ada wudhunya,

imamnya mengatakan bahwa makmum tidak batal salatnya, sedangkan imam batal salatnya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah mengatakan, Nabi mengatakan bahwa fa'inna sabu, kalau dia benar salatnya ya, bersama-sama dengan orang yang tadi yang tiada wudhunya, lupa tiada wudhunya, fa'inna sabu, kalau dia ada wudhunya, kalau dia benar ada wudhunya, falakum walahum, maka falakum yang makmunya itu sasalatnya, walahum dan yang menjadi imam sasalatnya. Wa'inna khtau fa'alayhim walakum, tapi kalau dia salah, misalnya dia tahu bahwa dia ada salatnya, ada tiada wudhunya, dia beriman, lantas selesai salat baru tak wudhu, tidak ada wudhunya, maka akhtau fa'alaihi, maka mereka dia tidak sah salatnya, walakum dan yang makmunya sah salatnya. Ini dasarnya mengatakan bahwa orang yang menjadi imam lupa bahwa dia hadas atau tiada wudhunya, nanti dia selesai salat baru ingat bahwa tidak ada wudhunya, maka makmumnya tetap sah salatnya, sedangkan yang imam tadi tidak sah salatnya, dia harus mengulangi. Ini berdasarkan hadisnya tadi Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, hadis dari Sahal. Qala, dia mengatakan, seorang sahabat namanya Sahal, dia mengatakan, samitu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, al-imamu dhaminun fa'in ahsana falahu walahum. Imam itu menjadi penjamin dari sah tidak sahnya salat, jadi baik bagi makmum. Fa'in ahsana, kalau dia baik, artinya misalnya ada wudhunya, falahu, maka dia sah salatnya, walahum dan makmumnya sah salatnya. Wa'in nasa'a kalau dia salah, kalau misalnya dia ada wudhunya, fa'alaihi, maka baginya dia tidak sah salatnya, sedangkan makmumnya sah salatnya. Jadi wala alaihim, tidak apa-apa bagi orang yang ikut pada imam yang tidak ada wudhunya, kalau dia tidak tahu bahwa dia tiap punya wudhu. Itu dasar yang kedua. Dasar yang ketiga, wasa'an Umar radhiyallahu anhu annahu shalla bin nasi wa huwa junubun wa lam ya'lam fa'ada wa lam yu'idu illa anna al-hanafiyya laqalu idha 'alima al-mahmum butlana salati imami fa'alayhi an yu'ida as-salata. Nah, ini hadis yang ketiga, dasarnya mengatakan bahwa imamnya saja yang salah atau tidak sah salatnya, sedangkan makmumnya tetap sah kalau dia tidak tahu bahwa imamnya tidak punya wudu. Ini berdasarkan hadis yang terjadi pada Umar bin Khattab, bahwa dia pernah dia menjadi imam salat kepada orang, pada dia lupa bahwa dia junub, dia hadas besar, fa'ada, maka setelah dia ingat, maka dia serta Umar ingat bahwa dia hadas, maka dia mengulangi salatnya, walam ya'udu, sedangkan makmumnya tidak mengulangi salatnya. Jadi inilah dasarnya bahwa imam kalau dia hadas atau tidak ada wudhunya, baik hadas kecil maupun hadas besar, dia lupa dia menjadi imam, maka dia saja yang tidak sah salatnya, sedangkan makmumnya tetap sah salatnya kalau dia tidak tahu bahwa imamnya tidak punya wudhu atau dia dalam keadaan hadas. Nah, inilah yang tiga dasarnya sehingga mengatakan bahwa makmum tetap sah salatnya. Illa annal hanafiyya qalu idza 'alima al-ma'mum bi salati imami fa 'alayhi an yu'id as-salata. Hanya mazhab Hanafi mengatakan kalau makmumnya tahu bahwa imamnya dia batal salatnya, jadi kalau makmum dia tahu bahwa imamnya itu batal salatnya karena tiada wudunya, fa'alai ayu'idah salata, maka hendaklah juga mengulangi salatnya. Jadi kalau dia sudah selesai salat, kemudian imamnya baru ingat bahwa dia tiada wudunya atau dia dalam keadaan hadas, maka dia mengulangi salatnya. Begitu juga makmum, kalau dia tahu, maka dia juga harus mengulangi salatnya. Menurut mazhab Hanafi. Amma idha tadakkar al-hadatha fi asna'i salati fa'alai asai astakhlifa gairahu fawran liukammil salata. Jadi ini masalah, kalau seorang imam baru ingat bahwa tidak ada wudhunya atau dalam keadaan hadas, dia sudah menjadi imam sementara dalam salat baru ingat bahwa dia hadas, maka dia harus fa'alai astakhlifa gairahu, maka dia harus berusaha meninggalkan salatnya dan mengganti ada menunjuk pada orang atau meminta pada orang

0: salah satu makmum yang menggantinya menjadi imam. Ini kata fa'alaihi ayastakhlifa ghairuhu, maka hendaklah dia meminta yang lainnya untuk mengganti dia menjadi imam. Fauran, segera. Begitu dia ingat, harus segera meminta bahwa ada yang satu mengganti menjadi imam. Liyukammila salata, untuk menyempurnakan salatnya. Wa bihadza tashihhu salatu, maka dengan demikian, kalau dia imamnya, dia ingat bahwa tidak ada wudunya, lantas dia meminta seseorang dari makmum menjadi imam untuk menyempurnakan salatnya, maka ia semua tadi yang makmum sah salatnya saja, sah salatnya semuanya. Amma idza amil amalan min amali salati ba'da ilmi bi hadatsihi tabtul salatu jami'. Adapun kalau dia mengerjakan sesuatu, ya, sesuatu dari pekerjaan salat, artinya tetap melanjutkan salatnya, padahal dia sudah tahu bahwa imamnya, dia sudah tahu, ingat bahwa tidak ada wudunya atau dia dalam keadaan hadas, tetap dia melanjutkan salatnya, maka dia mengatakan tabtul salatu jami', maka semuanya batal salatnya. Ya, batal salatnya karena imamnya mengimami orang tidak ada wudunya. Maka dengan demikian, baik imamnya maupun yang makmumnya, kalau dia melanjutkan salatnya, maka dia batal semua salatnya, jadi harus mengulangi semuanya. Wa kala Hanafiya tabtul mutlakam, maka mazhab Hanafi berpendak bahwa ini orang yang seperti ini, maka secara mutlak salatnya batal semuanya. Saya kira ini barangkali yang syarat yang ke-6 dan ke-7 bagi orang yang mau menjadi imam, merupakan pengantar diskusi kita pada pagi hari. Saya kira lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai untuk materinya di pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon atau WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Insya Allah pertanyaan yang sempat kami bacakan akan langsung dijawab oleh Bapak Kiai. Dan saat ini kita sudah ada yang bergabung, itu kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di sana Bapak?
2: Dari SD Nompo ini.
1: Oh, dengan Deng Nompo. Baik, Deng Nompo, silakan ya, menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Bapak Kiai.
2: Ya, saya ini bertanyakan, saya ini pernah terlambat sholat di masjid, lalu ada orang mengajak saya sholat berjamaah. Lalu saya itu berdua berbaris, apakah itu boleh Ustaz yang sebelah kiri itu menganggap dirinya imam di saat saya sholat maghrib, dirinya menghanyut sebagai imam itu mengeluarkan suara, ya saya tidak mengeluarkan suara. Terus saya berbahas, jadi dia sudah kira saya. Lalu pertanyaan kedua, yang benar itu mana Ustaz? Kalau salat subuh itu ada yang kun, ada yang tidak. Ya, tidak. Di masjid. Hah?
1: Baik, ada yang numpah, silakan diulang lagi pertanyaan yang kedua.
2: Pertanyaan kedua,
0: bisa
2: saya dengar itu.
0: Bisa diulang pertanyaannya?
2: Iya. Pertanyaan kedua, saya pernah itu Ustaz, dengar itu di masjid itu satu, ada yang imannya itu, ada yang kun, ada yang tidak, yang benar itu yang mana Ustaz? Dan di sini ada dua masjid berdekatan. Oke, Ustaz, itu saja petang saya yang kedua dan satu. Terima kasih waktunya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Bisa diulangi pertanyaannya kan kurang jelas.
1: Baik, pertanyaan yang pertama Pak Ustaz, pendengar kami ini bahwa sholat, diajak sholat berjamaah namun posisinya sejajar. Nah, apakah ini masih termasuk sah untuk sholat berjamaah? Dan yang kedua, tentang ketika sholat subuh, apakah membaca doa kunut ini sah atau tidak Bapak Ustaz di saat sholat subuh?
0: Bisa diulangi pertanyaan pertama? Bagaimana pertanyaan pertama?
1: Pertanyaan pertama bahwa pendengar kami pernah diajak sholat berjamaah dan saat itu posisi sholat berjamaahnya sejajar Pak Ustadz. Apakah
0: sejajar dengan siapa?
1: Dengan imamnya Pak. Dan ini posisinya dengan keadaan dua orang.
0: Oh ya, sejajar, sesama berdiri sejajar.
1: Iya betul.
0: Iya, saya kira itu kalau jadi imam, ya artinya harus ke depan sedikit. Tapi kalau dia misalnya dia masbuk, dia terlambat datang baru dia menjadi ikut kepada orang yang sama-sama masbuk, saya kira tidak ada masalah kalau sejajar. Dan masalah imam dan makmumnya kalau sejajar, saya kira tidak ada masalah. Kecuali kalau dari awalnya disunatkan atau dianjurkan untuk tidak sejajar, mundur sedikit. Itu yang menjadi masalah berdiri atau sejajar dengan imamnya. Kemudian pertanyaan kedua,
1: ketika sholat subuh ada dua pendapat bahwa sholat subuh ini ada yang membolehkan membaca doa kunut, ada yang tidak boleh, Pak Ustadz. Jadi sebenarnya yang mana?
0: Jadi pertama-tama perlu kita tahu bahwa membaca kunut itu hanya hukumnya sunat. Yang agak kuat yang memegang ini itu Mazhab Syafi'i, sehingga dia mengatakan kalau dia kunut maka sujud sahwi, kalau lupa dia kunut maka dia sujud sahwi. Tapi perlu dulu kita tanya orang, kalau ada yang salatnya kunut, kalau dia jadi imam sebaiknya makmum itu ikut, karena yang makmum itu harus ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nah, kemudian yang memang masalah kunut, ada yang mengatakan sunnah dan mengatakan tidak. Sekarang yang menjadi imam baca kunut, yang makmumnya ini bagaimana, harus baca kunut atau tidak ikut baca kunut? Sekarang harus kita tanya yang makmum ini baca kunut itu menganggap apa? Menganggap bid'ah atau menganggap sunat? Nah, itu harus kita tanya. Kalau dia menganggap bid'ah maka harus diragukan salatnya, karena kenapa ikut salat pada orang yang melakukan bid'ah? Kalau sengaja itu. Kalau mengatakan sunat, ya itu harus kita ikut sama imam. Karena makmum dalam hadis mengatakan innama ju'ilal imamul yutama bi, imam itu jadikan imam untuk diikuti. Jadi seluruh amalan-amalan yang dilakukan imam pada waktu salat yang merupakan gerakan bacaan salat, maka harus ikut, makmum harus ikut. Jadi kalau tidak ikut, ya itu bisa salatnya terganggu. Itu tadi saya ulangi lagi, yang makmum ini yang tidak ikut kunut, perlu kita tanya kenapa tidak ikut kunut. Kalau dia menganggap bid'ah kunut itu, maka dia salatnya diragukan. Kenapa ikut pada imam yang melaksanakan bid'ah itu? Kemudian kalau dia melakukan sunnah bukan bid'ah, itu menyalahi sebenarnya sebagai makmum. Kena etika atau seharusnya seorang makmum harus mengikut kepada imam. Jadi kalau imamnya baca kunut maka sebaiknya dia mengaminkan. Nah itu. Jadi itu saya perjelaskan bahwa, saya ulangi lagi, orang yang tidak ikut imamnya kunut harus dipertanyakan. Dia tidak kunut menganggap kunut apa? Menganggap kebidaan atau tidak? Kalau menganggap bidah maka salatnya bisa diragukan, karena dia ikut pada orang yang melakukan bidah. Kalau dia tidak menganggap bidah, maka seharusnya harus ikut sama imam. Minimal yaitu mengaminkan. Karena harus mengikuti apa yang dilakukan imam, artinya yang sah yang dilakukan imam. Saya kira begitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari pendengar kami. Dan selanjutnya kita sudah ada yang bergabung kembali. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di sana Bapak?
3: Dari Bahar di Caming.
1: Bapak Bahar di Caming. Ya. Baik, Bapak silakan berikan pertanyaannya Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ya. Ini Pak Kiai, saya mau bertanya sedikit. Banyak orang di kampung ini, Pak Ustaz. Setiap subuh Jumat disunnahkan sujud tilawah. Apakah ada pelaku seperti itu, Pak Ustaz? Sujud tilawah di subuh Jumat? Ya, saya ikut pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi, sujud tilawah pada subuh Jumat itu sunat hukumnya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau subuh Jumat, Rasulullah SAW membaca suratul sajadah dan suratul insan, yaitu al-flammi tanzid dan hal atal al-insani hinu minad dahri. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau subuh Jumat. Oleh suaminya itu, maka kita ini umat Islam sebaiknya mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau kita mengaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi bagi orang yang menghafal yaitu kedua surah ini, maka sebaiknya membaca kalau subuh Jumat. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka membaca kedua surah ini pada subuh Jumat merupakan sunnah ikut pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak, tidak masalah karena ini hanya sunnat saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Kiai atas penjelasannya. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan di pagi hari ini, kami mohon berkenan kepada Bapak Kiai untuk menyampaikan pesan ataupun closing statement kepada pendengar Pro 1 RRI Makassar.
0: Jadi baiklah, kita tutup pertemuan kita ini. Karena saya mengambil kesimpulan bahwa tadi dari pertanyaan pertama yang mengenai masalah sahab, yaitu kalau kita menjadi makmum sebaiknya kita yang sejajar dengan imam, kecuali kalau kita dari awalnya masbuk, nanti terlambat baru kita masih ada rakaat yang kita mau sempurnakan, tidak ada masalah kita sejajar. Kemudian masalah kunut, hukumnya sunat. Jadi bagi orang yang tidak kunut tidak ada masalah, kecuali mazhab Syafi'i mengatakan kalau tidak kunut maka dia sujud sahwi kalau dia lupa. Kemudian sujud tilawah pada subuh Jumat itu hanya sunat, disunatkan bagi orang yang tidak sujud tilawah, saya kira tidak ada masalah. Jadi sebaiknya kita kalau hafal, ada imam yang hafal kedua surah tersebut yaitu suratul sajadah dan suratul insan, sebaiknya dia baca pada subuh Jumat. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira baiklah kita tutup dengan membaca doa, mudah-mudahan hari kita lebih baik daripada hari kemarin dan tetap hidayat Allah tak menemani kita insyaAllah. Dan saya harapkan para pendengar untuk mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbagi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' al-ahwal wal afat wa tuqadi biha jami' al-hajat wa tutahhiru min jami' al-sayyiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tubalighuna afdal ghayati min jami' al-khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al awwal yawmina hadha salaha wa rahmah wa awsatahu wa najaha wa ni'mah وآخر فلان وتكرمه. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من هواي الدنيا ولا أهدى لك فيها ردا ولنا فيها سلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. والله ما في إلهكم التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Makassar, tibalah kita di penghujung program Mutiara Pagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LCMA selaku Ketua MUI Sulawesi Selatan atas ilmu, nasihat dan pencerahan yang telah disampaikan mengenai sholat jamaah. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menguatkan semangat kita untuk senantiasa memakmurkan masjid serta menjaga sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih pula kepada pendengar Pro 1 RRI Makassar yang telah setia menyimak dan berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi edisi 4 Juli 2026. Saya Mori Hermalasari dengan rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Kami selaku dari fraksi Golkar mengusulkan agar diadakan pansus.
3: Apakah biosolar B50 ini tidak sampai mempengaruhi kelancaran mesin kendaraan sendiri? Ya.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermalasari. Sari Berita. DPRD Makassar mendorong pembentukan pansus dugaan pungutan pelantikan kepala sekolah. Warga optimis pemberlakuan biosolar B50 akan mengurangi antrian panjang di SPBU. Inilah Warta Berita. DPRD Makassar mendorong pembentukan pansus dugaan pungutan pelantikan kepala sekolah. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
4: Isu dugaan pungutan liar dalam proses pelantikan kepala sekolah di Kota Makassar mencuat di permukaan. Fraksi Golkar di DPRD Makassar meminta pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Dimintai tanggapannya kemarin, anggota fraksi Golkar Arifin Majid menyebut proses pelantikan dinilai sangat kacau dan terindikasi adanya praktik bayar-membayar mulai dari 30 juta hingga 50 juta rupiah demi mendapatkan jabatan. Bahkan diduga ada calon kepala sekolah yang masih dalam proses hukum justru tetap dilantik. Anggota fraksi Golkar ini menegaskan usulan pansus ini penting demi menjaga nama baik Partai Golkar mengingat Wali Kota Makassar saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Golkar. Dengan adanya pansus diharapkan semua fakta terungkap jelas dan tidak ada pihak yang terseret isu negatif.
2: Kami selaku dari fraksi Golkar tentunya mengusulkan agar diadakan pansus. Didorong untuk mengadakan pansus. Kenapa? Karena kami harus menjaga marwah Partai Golkar, karena wali kota kami adalah Ketua Golkar. Supaya ini betul-betul kalau ada pansus, maka akan terang benderang siapa sebenarnya yang pelakunya. Kami tidak ingin Partai Golkar ikut terseret di dalamnya, karena wali kota Makassar saat ini adalah Ketua Golkar Makassar. Dan sangat banyak memang kejadian aneh. Ada kepala sekolah yang dilantik masih dalam proses hukum.
4: Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PKB Basdir mendesak agar dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan segera diusut secara tuntas hingga ke akar permasalahannya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku telah menerima banyak laporan, baik yang datang dari masyarakat umum maupun dari para calon kepala sekolah yang mengikuti proses seleksi. Dan sebenarnya, laporan awal sudah diterima dan sempat disampaikan peringatan kepada pihak Dinas Pendidikan agar tidak melakukan praktik yang melanggar aturan, namun justru laporan yang masuk kian berdatangan.
5: Orang seleksi kepala sekolah dimintaki uang dengan diiming-imingi sekolah yang basah. Kan konyol namanya nih. Sekolah basah yang dimaksud itu mereka-mereka itu adalah yang jumlah siswanya banyak. Sehingga ada pengelolaan dana bosnya itu besar. Ini kan aneh rasanya. Dianggap sekolah basah lah, dianggap apalah, sehingga orang diiming-imingi di tempat itu dan dimintai uang. Dan ini bukan cuma satu dua yang mengaku, banyak yang mengaku.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aceh Sulaiman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengawasan dan langkah cepat yang diambil pihak Komisi D belum lama ini. Ia menegaskan kesiapannya untuk bersikap terbuka dan menerima segala masukan serta rekomendasi guna memulihkan citra pendidikan di Makassar agar tetap bersih dan terpercaya.
0: Perpustakaan Nasional diharapkan memperkuat akreditasi perpustakaan sekolah di Sulawesi Selatan. Laporan Iin Nurfahreni.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendorong adanya nomor pokok perpustakaan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional untuk melakukan proses akreditasi dan perbaikan di sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Sulsel. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel, Profesor Muhammad Jufri. Menurutnya masih cukup banyak perpustakaan di sekolah yang belum terakreditasi. Untuk itu diharapkan dengan terakreditasinya perpustakaan sekolah, maka akan memudahkan mendapatkan dukungan Perpustakaan Nasional, baik untuk pengadaan buku-buku maupun bantuan lainnya. Selain belum terakreditasi, Prof. Jufri mengungkapkan kondisi perpustakaan terutama di sekolah-sekolah memiliki beberapa catatan. Di antaranya tenaga pustakawan yang bukan berasal dari tenaga pendidik di sekolah dan beberapa kendala lainnya.
7: Kita saat ini sedang mendata berapa jumlah SMA di Sulawesi Selatan yang sudah memiliki NPP. NPP ya? Iya. Ya, nomor perpustakaan itu ya. Kita juga sudah mendata, sementara mendata maksud saya berapa sekolah yang memang sudah terakreditasi memiliki pengelola perpustakaan yang memang betul-betul dia dari pustakawan. Karena dari data kita kebanyakan yang sekolah-sekolah itu hanya pustakawannya itu bukan dari pustakawan sebenarnya, hanya dari guru-guru kelas, dari guru bantu yang diberi tugas tambahan untuk di perpustakaan.
6: Prof. Jufri menyebutkan saat ini sedang melakukan pendataan terhadap perpustakaan di sekolah yang belum terakreditasi dengan bekerja sama dengan stakeholder yang terkait. Ia berharap perpustakaan di sekolah nantinya bisa menjadi ruang yang nyaman buat para pelajar dalam meningkatkan literasi.
0: Geopark Maros Pangkep, fokus edukasi dan kolaborasi jelang revalidasi. Aan Ariska melaporkan.
8: Menjelang proses revalidasi Geopark Maros Pangkep, pengelola terus mematangkan berbagai persiapan dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Kesiapan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh elemen di kawasan Geopark memahami peran masing-masing. Saat kunjungan asesor berlangsung, General Manager Geopark Maros Pangkep Irfan Dedi mengatakan, seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat desa hingga pelaku UMKM terus bekerja sesuai matriks tugas masing-masing. Menurutnya, kolaborasi di semua level menjadi kunci keberhasilan revalidasi.
9: Semua pihak itu harus bekerja dengan matriksnya masing-masing. Itu justru yang benar. Jadi semua pihak mengambil peran sampai di level paling tapak ya, di desa dan masyarakat UMKM dan segala macam. Jadi masing-masing mengambil perannya. Tugasnya yang Geopark adalah mendrive, mendirikan sesuai dengan tiga fungsi utama dari pengelola. Yang pertama edukasi, yang kedua konservasi, dan yang ketiga ekonomi dan ekonomi dan pembangunan perkelanjutan.
8: Irfan menambahkan, tugas utama pengelola Geopark adalah mengerahkan tiga fungsi utama, yakni edukasi, konservasi, serta pengembangan ekonomi dan pembangunan. Selain itu, pelibatan masyarakat di tingkat paling bawah juga terus diperkuat, mengingat asesor nantinya akan berinteraksi langsung dengan warga untuk mengukur pemahaman mereka tentang Geopark Maros Pangkep.
0: Warga optimis pemberlakuan biosolar B50 akan mengurangi antrian panjang di SPBU. Erbila menurunkan laporannya.
10: Pemerintah resmi memberlakukan bahan bakar nabati jenis biosolar B50 secara nasional mulai Juli 2026. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari program peningkatan campuran biodiesel yang sebelumnya telah diterapkan bertahap dari B20, B35, hingga B40. Penerapan B50 kembali menjadi perhatian masyarakat yang sangat bergantung pada kendaraan berbahan bakar diesel. Namun, kalangan masyarakat menilai kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan kendala baru lagi di tengah kepanikan antrian BBM jenis solar. Iwan, warga Parepare, mengatakan optimis kehadiran B50 bisa menjadi upaya meredam antrian panjang yang terjadi selama ini. Ia menegaskan pihaknya pada dasarnya siap mengikuti kebijakan pemerintah karena kehadiran B50 yang berbahan campuran kelapa sawit yang berlimpah ruah di Indonesia bisa menjadi solusi ancaman kelangkaan jenis BBM tertentu.
11: Kebanggaan negara kita Indonesia karena bahan bakunya ada. Kemudian negara siap mengintervensi prosesnya di barat. Oh ya, otomatis kita optimis bahwa pasti akan bisa terbenahi ya kebutuhan masyarakat pengguna solar, dan saya kira optimis kita berharap bahwa tidak ada lagi antrian lah di sini.
12: Yeah.
10: Menurut Iwan, kebijakan ini menjadi langkah tepat pemerintah dalam menunjukkan kemajuan inovasi. Sementara itu, tanggapan berbeda justru disampaikan Muhammad Sakir di Makassar. Ia khawatir menggunakan B50 ini akan membahayakan mesin kendaraan karena mengingat biodiesel sendiri memiliki sifat yang berbeda dibandingkan solar konvensional.
3: Apakah biosolar B50 ini tidak sampai mempengaruhi dengan cara mesin kendaraan itu sendiri? Ya, karena perubahan total ini, 50%, apa tidak sampai merusak mesin kendaraan?
10: Muhammad Sakir menilai akankah penggunaan B50 tidak akan berpotensi membuat sistem penyaringan bahan bakar bekerja lebih berat, terutama pada kendaraan yang sudah berusia lama atau memiliki riwayat penggunaan panjang. Emi Wafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Pakar Energi Universitas Muslim Indonesia, Insinyur Haji Syafruddin Nojeng MSc PhD, menilai penggunaan B50 tidak berdampak buruk pada kendaraan dan mesin pembangkit. Selengkapnya dalam wawancara sorotan berita dipandu oleh Alpianus Baka.
12: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Syafruddin Nojeng, PhD.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
12: Baik Pak, ya Pak Syafruddin Nojeng, pemerintah pada 1 Juli atau awal Juli 2027 ini mulai bertahap menerapkan mandatory B50 begitu. Nah, jadi pertanyaan kemudian, apakah dengan penerapan B50 ini untuk bahan bakar diesel akan menjadi salah satu langkah awal untuk kemandirian energi dan juga swasembada energi di negara kita, Pak?
13: Ya, saya kira memang tujuan awal itu pemerintah untuk bagaimana kita mengurangi subsidi BBM kan, dan kemandirian energi. Memang itu salah satu adalah program bagaimana konservasi energi dan fertilitas energi, termasuk khususnya ini program B50. Tapi masalahnya kan pemerintah kan harus ada ekosistem yang membangun B50. Artinya pasokan untuk sawit untuk dikonversi menjadi B50 itu harus kan harus tersedia, jangan sampai dialihkan untuk B50 tapi kan dia akan kurangi nanti untuk ekspor misalnya, ataukah untuk konversi ke minyak kita yang minyak goreng itu. Jadi itu harusnya harus dikalkulasi. Di sisi lain kita mungkin, ini salah satu kan ekspor kita adalah sawit kan, untuk dapat kita devisa.
12: Baik, jadi kalau dari
13: yang harus kita hitung-hitung itu.
12: Baik, kalau Pak Syafruddin sendiri secara teknis melihat bagaimana dengan penggunaan bahan bakar yang dicampur dengan minyak nabati ini, Pak, minyak dari sawit ini, apakah nanti ini ke depan tidak akan ada masalah begitu, Pak? Mungkin untuk para user, pengguna, masyarakat yang menggunakan B50 ini untuk bahan bakar kendaraan mereka, ataupun juga pembangkit listrik begitu untuk konsumsi produsen.
13: Untuk bagaimana dia punya mesin pembakaran dengan menggunakan B50, itu kan tidak terlalu tidak terlalu signifikan bedanya dengan diesel yang full diesel atau pure diesel. Ya kan, tidak ada masalah. Mungkin yang masalahnya adalah ini yang tadi kemarin ada penelitian, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa ada satu saat yang pengencer daripada ini yang bisa nanti yang mempengaruhi nanti untuk kendaraan-kendaraan yang agak tua. Tapi itu kan ini baru awal, dugaan awal, tapi kita lihat ke depan. Tapi untuk sementara saya lihat itu bahwa konversi B50 tidak terlalu signifikan dari segi untuk mesin pembakaran yang digunakan untuk masyarakat, untuk transportasi dan jalan lain.
12: Jadi menurut Pak Syafruddin ini cukup aman begitu untuk digunakan pada mesin jenis diesel, Pak, ya?
13: Iya, setuju, Pak.
12: Tapi kalau melihat yang ada sekarang ini kan langkah awal begitu. Apakah nanti B50 ini masih perlu lagi penyempurnaan begitu, Pak, ya? Supaya lebih
13: tentu saja. Tentu saja untuk B50 kan kita meningkatkan B60, B30. Kan itu problemnya pemerintah ke situ sebetulnya. Pelan-pelan ditingkatkan B50, dilihat bagaimana kondisi, baik itu dari segi pasokan, terus dari segi bahan bakar untuk penggunaan untuk sektor transportasi terutama, kalau tidak ada masalah mungkin ditingkatkan lagi. Kenapa? Kita harapkan itu adalah bagaimana mengurangi BBM itu, BBM yang full dari apa namanya, dari minyak.
12: Ya, Pak Safrudin, kita tahu sekarang pemerintah juga kan tengah berupaya begitu Pak ya, untuk mengurangi ketergantungan energi yang bersumber dari fosil seperti minyak bumi, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini mungkin tidak banyak, tidak seperti mungkin negara-negara Arab yang menghasilkan banyak energi yang berasal dari fosil, dan kemudian mulai beralih ke energi terbarukan yang berasal dari nabati atau tumbuhan. Bagaimana mungkin Anda sendiri melihat prospek renewable energy ini yang berasal dari nabati atau tumbuhan ini menurut pandangan Anda, Pak?
13: Iya, Pak. Jadi kan program ini pun sudah jalan. Yang sekarang mau dikembangkan adalah etanol, Pak. Jadi mulai E10, E20 untuk bahan bakar yang pengganti seperti bensin itu.
12: Pertalite, ya.
13: Iya. Itu yang akan dikembangkan. Jadi programnya bukan B50, tapi mulai daripada E10, E20, E30, dan seterusnya.
12: Kalau bagaimana prospeknya menurut Pak, bagaimana prospeknya kalau menurut pandangan dari Pak Safrudin sendiri melihat untuk khusus untuk E10 nanti ini Pak, pengganti untuk jenis bensin diesel atau mesin bensin begitu?
13: Iya. Kalau sekali terapannya memang kita memang terlambat dalam program. Kalau dari segi bahan baku sebetulnya, kita sebenarnya kan negara agraris.
12: Iya.
13: Kita punya lahan yang masih luas untuk dikembangkan untuk sawit dan untuk tebu, untuk etanol dan seterusnya. Tapi kan pemerintah kan bukan itu yang dipikirkan. Kenapa? Karena masih ada pemain-pemain. Kita tahu Pak, ini kan apa, kebijakan ini kan kebijakan politik Pak.
12: Iya.
13: Kita tidak bisa tinggalkan ke politik. Kenapa? Karena untuk mengurangi misalnya untuk impor minyak itu kan pasti ada yang merasa apa namanya, harus yang merasa bahwa berkurang dia apa kepentingannya untuk impor. Ya itu yang saya lihat itu. Jadi pemerintah di situ sebetulnya. Kalau kita dari segi bahan baku kita luar biasa, kita punya potensi berhasil itu kan luar biasa Pak, untuk etanol itu.
12: Ya. Jadi Indonesia punya termasuk mungkin juga Sulawesi Selatan begitu, punya prospek ke depan Pak ya, untuk menyamai Brasil sebagai penghasil etanol terbesar di dunia.
13: Indonesia bisa menyamai Brasil, kan lebih luas Pak, luas lahan untuk kita untuk tanami, untuk tebu, untuk sawit masih luas.
12: Baik. Oke. Okay. Ya, Pak Safrudin, terima kasih banyak untuk waktunya Pak bersama RRI. Mudah-mudahan kita mendukung untuk program B50 ini dan juga B50. Untuk energi terbarukan, renewable energy yang berasal dari tumbuhan ini Pak.
13: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disperindak akan perluas pasar menyusul menurunnya nilai ekspor Sulsel 10.84%. Laporan Iin Nurfahreni.
6: Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor yang dikirim melalui pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan periode Januari hingga Mei 2026 mencapai 567,63 juta US dollar atau turun 10.84% dibanding periode yang sama tahun 2025. Menyikapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Wiwi Elnang Tiwijaya mengatakan, pihaknya telah menyusun langkah strategis untuk mendorong nilai tambah pada produksi dan juga membuka peluang pasar. Wiwi mengakui kondisi perekonomian yang memang memiliki dampak terhadap nilai ekspor karena adanya penurunan permintaan dari luar negeri. Salah satu juga yang menjadi pertimbangan lanjutnya dari buyer yang membebankan biaya transportasi keluar. Wiwi menambahkan pihaknya sedang berupaya untuk meningkatkan nilai ekspor dengan mengawal produk-produk unggulan untuk hilirisasi dan melakukan promosi.
14: Upaya-upaya kita tidak akan berhenti. Tetap kita mendorong ini supaya proses ekspor itu tetap meningkat. Nah, adapun yang tadi itu ya, kami mungkin ke para pelaku usaha membantu mereka untuk mempromosikan apa yang mereka bisa jual ya. Kemudian hilirisasinya juga mungkin perlu ada binaan-binaan di mana supaya Karena kalau hilirisasinya bagus, artinya produk itu sudah dikemas, itu mungkin permintaan akan lebih banyak. Tetapi yang jadi masalah sekarang itu memang kita biasanya bahan baku.
6: Lebih jauh, Wiwi menjelaskan sejumlah potensi negara baru terbuka untuk dapat mengirim produk-produk hasil dari Provinsi Sulawesi Selatan. Di antaranya Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, India, Malaysia, dan Korea Selatan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Lapas Maros menggandeng Kejari Maros perkuat pendampingan hukum. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
15: Lembaga pemasyarakatan kelas 2B Maros memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Maros melalui penandatanganan perjanjian kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara. Perjanjian ditandatangani Kepala Lapas Kelas 2B Maros Ali Imran dan Kepala Kejaksaan Negeri Maros I Ketut Sudiarta. Kerjasama ini bertujuan memperkuat pendampingan dan penanganan personel hukum di lingkungan lapas. Ali Imran mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang lebih akuntabel dan sesuai aturan.
16: Kerjasama ini pelaksanaannya dalam bentuk formilnya adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lapas Maros dengan Kejaksaan.
15: Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Maros I Ketut Sudiarta menegaskan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum guna mewujudkan pelayanan publik yang berdasarkan kepastian hukum. Kedua instansi berharap kolaborasi ini semakin memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
0: 7 atlet sepak takraw Sulsel siap tampil di Liga Sepak Takraw, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
17: Sebanyak 7 atlet sepak takraw akan diberangkatkan untuk mengikuti Liga Sepak Takraw Regional 3 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Mamuju tanggal 6 hingga 7 Juni tahun 2026. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan atlet yang diberangkatkan merupakan pemain yang dipersiapkan khusus untuk ajang Liga dan berada di luar skuad yang tengah diproyeksi untuk mengikuti pemusatan latihan nasional menuju kejuaraan internasional. Menurutnya, keikutsertaan pada Liga Regional menjadi bagian dari pembinaan sekaligus memberikan kesempatan bertanding bagi atlet-atlet potensial Sulawesi Selatan.
18: Jadi besok berangkat ke Mamuju dan apa itu yang diberangkatkan itu di luar atlet yang rencananya mau dibawa ke Jepang. Jadi ada 3 orang itu dari sini yang rencananya mau dibawa, tapi kan yang lain masih ada kemungkinan. Siapa tahu nanti di Jepang itu Indonesia bisa turun di tim. Harapan kita sebenarnya kalau bisa turun di tim lah supaya anak kita di Sulsel ini bisa terakomodir beberapa orang. Karena kemarin kita ikut pelatihan semuanya itu ada 6 orang.
17: Muhammad Amkar menambahkan, para atlet yang diberangkatkan merupakan kombinasi pemain yang telah berpengalaman di berbagai kejuaraan serta atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Sulawesi Selatan, untuk memperkuat prestasi Sulawesi Selatan. Melalui keikutsertaan pada Liga Regional tersebut, diharapkan para atlet dapat menambah jam terbang sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi kompetisi yang lebih tinggi.
0: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 4,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3, di mana akan menyiarkan langsung pertandingan Argentina melawan

Baik pendengar, kita akan mendengarkan siaran pertandingan bola Argentina melawan Tanjung Verde yang akan kami relay dari RRI Pro 3. Untuk itu tetap bersama kami dalam pertandingan Laga Piala Dunia 2026.

0: serangan di sektor sebelah kanan permainan dari Tanjung Verde. Ada juga Enzo Fernandez belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina, coba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan, di mana juga Molina di sana, mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez, angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, berbahaya dengan Messi, lepas kejangan, gol! Umpannya begitu manis tadi dari belakang, disambut oleh Lionel Messi, menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan nih ya.
1: Ya, Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan. Dan setelah hydration break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan. Walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar, tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos, itu sangat berbahaya. Dan kelihatan sekali, pemain nomor punggung 3, Dine Borges, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain Cape Verde. Dan ini sebuah lost focus yang menurut saya yang harus dibayar mahal para pemain Cape Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi, selalu ada dua pemain yang membayangi. Walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Borges di depannya. Biasanya Borges ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Borges dan itu benar-benar di belakang, benar-benar ya kecolongan lah.
0: Kecolongan ya. Ya. Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina dan menit ke-30 babak yang pertama ini. Jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir. Sudah seger kah? Setelah subuh ya?
2: Lumayan.
0: Setelah subuh ya?
2: Dah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
3: Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat pagi bergerak 23 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang sudah disampaikan Bung Indra tadi. Lionel Messi baru saja mencetak bantuan. Kali ini Cape Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 3 di sana, Dani Borges. Lebar ke kanan ada Roberto Lopez di sana, masih membawa bola mendekati garis tengah permainan, mencoba menembus pertahanan dari Argentina, namun kembali patah kali ini dari pemain Argentina. Sayang sekali bola masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola, melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina